0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
4: Oh.
3: Sembah spana nekong kene. Okay.
4: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age.
3: Oh, tu bisik-bisik ke apa betul ne kapan kita tu aman ke nya?
4: Yeah. Nah, aman ke nya? Aman ke nya? Nana salah aja deh Sam.
3: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Nai no pengawal. Napa tu ada nyemrai? Lawa ada budak ku nyemrai. Nanti penuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng nanya nama pengawal nama ada budak ku ngepam tayam bilut.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Okey, udah datang ba 2 pagi wai hari 1 ke sehari itu 6/7/2026. Buku lain aku Sam, kau tahu yang aku pagi itu. Mea Amin. Mea, ingat ke Mel ne.
4: Dah salah nama pagi
3: itu
4: ne.
3: Engkelan Mel, makai Mi pagi itu di rumah.
4: Okey,
3: selamat pagi Min.
4: Selamat pagi Sam, kau peninggal kita ke pagi itu.
3: Ya.
4: Nama berita pagi hari 1 kita patut gergas selalu ne Sam.
3: Ya. Patut mesti kargas. Laban kita ke ngepon ke minggu tu lalu pihak mereka laban kita ke begiga ke rezeki menyata yeah. Di deh min ke pandak duit nak lapuh hari langit menyekor alah nak berkeradai kita
4: amat.
3: Sakit ai bagas. Sakit ai bagas. Okey, kepala kaban peninggal tua baru datai ba opis kini ke pagi tu.
4: Ya.
3: Tau kaki ba rantau jalai, harap ke berjimat meh kita ke benua ke deriba pagi tu. Terima kasih milih YPM menjadi ke pemerintahan kita.
4: Ya.
3: Okey, 2 pagawai ke pagi tu. Tua berkenan ke tetemu ke barang. Barang bergal ke kutu tadi. Mian ne. Ya. Ba sebelah jalan alun ke ba tisi jalan ke ba dini-dini ajak meh. Tetemu ke baka duit.
4: Suah.
3: Mas baka antin mas, tincin gelang mas, lumpit orang. Nama ke mian tak ke bergal ne.
4: Kat bank
3: kini. Bakal mari kini teka minyak teka berkah jadi berkini kau kita ingat lapan kita kumpul nak nemu siapa rampu barang ke teberayannya bakal nuan min kalau nak namanya bisi kalau tertemu kau teka berkanya ni
4: nanti aku dah send suah kebenar ya tetap suah. Ke duit duit meh selalu lagi duit sebelah jalai lebih lagi pasar malam pasar malam tau ke uptown mau ramai mayu ndur kendang selalu mayu hadi gulu orang ndur ke selalu di gulu orang deh ando mensia mayu ke berami-rami nya deh mayu tai teberayan ditemu kita ini duit gelang tincin mari ya ne
3: tang nan mu sapa orang kampu ne
4: sapa ngempu nanti benung mayu roba dia nah sikit dah ambil ku nya ukup kereti pansa aja nak berani nak berani bayarnya mas ke duitnya ke nak berani ke ngambil bayar duitnya 100 ke 1 ringgit ke ukai nama de Sam kita nak berani ngambil ya aku ke aku takut utainya negeri panyua nya sitik ke umpan kini kita nak nemu engkau rodah ngelilak kita retisi kini mana kita medaknya aja kini ne antik baka duit nak berani ku ngambil kak nadai-nadai ni duit gai mengambilnya saya menyak ku tik baru-baru tu tadi bak kita dito bak kita di RTM Tengku Kunti tetemu ke kad biang orang
3: kad biang orang
4: kad biang maya habis duti malam kira ke ambil udahnya alu baik terus ngagai balai polis anjung amat. Terus
3: betul
4: laban kita nak nemu siapa ngempunya ngai ke negi nama-nama hal apakah kebisik daripada kita iba media rama kemayarin atau ne orang kita temu ke duitnya lumpit kini kusung terpadah kura dia bisik duit RM10,000 RM30,000 kita nak nemu niat orang lekak kutainya kini sengaja tau kaya nak sengaja ne mana kita tetemu ke baka kad beng tau ke lumpir anyo ngajak ngagai balai polis laban mesti si tindur sigi bisik CCTV
3: amat ya
4: tanya ati drempu kita uka reti kita tadi ke madah kita tu mana nah tang kita itu kira ke jujur ke kita tempu pian baka ngagai barang kena temu kitanya. Nanti kita akan ngambil peda aja. Nanti kita ngambil anjung ngagai balai polis.
3: Balai polis. Okey. Nyak penemu min.
4: Ya, nyak pagi penemu tau.
3: Aku. Okey. Nanti bakal.
4: Dik dah, Sam?
3: Aku munyi kena nanti tertemu ke duitnya. Nanti 10-20 bisik. Min kalau tertemu munyi ke nuan tadi. Laban nak nemu siapa orang pun tadi. Kira taruhannya tadi lama nak mayu lah deh atau yang tiknya nya segumpal nyo beribu nyo seratus nanti beda dini nor meh nanti nya belah upis tadi tahu anjung kita yang agai admin kini agai security guard kini lah pan tentu orang bagi kak kaya nya berkawal dengan duit tang aku kak berkongsi ke maka min ne kain wan laban aku subah gawa hotel
4: iya
3: suah tertemu ke baka jam orang tincin mari emas atau kaku tadi tincin emas korang jadi kami bawa hotel nama tertemu kotanya nak tahu nak keh bawa counter anjung ke counter laban orang ke empu tanya tadi sigi bertelepon ngagai kami nanya ke bisik barang sidak ya tinggal jadi nanti nuan ngambiknya semua bisik CCTV makai angin temu orang siapa ke ngambiknya tadi dalam bawa pintu bilik temu orang maya sidak ya ke check out siapa orang ke kia ngau housekeeping sekali meh ditanya orang nanti utainya nak dia temu dekat di tasat orang bukan si mimin mah kau tertadik mimin nanti tang bak jalan alun berdau aku kalau tertemu ke bakal sidak tincin mas sidak mari emas jam tau ke utai ke berga berkenyak meh tang nanti aku tertemu

0: kamu elak. Datang bagi tempo kini perayaan utai ini.
1: Okey, nya peninggalan yang ingat tua ni. Okey, pagi tu tua terus macam komen bala peninggal senantang topik tua ke pagi tu aku macam kliman ugan dulu. Nanti ketemu ke barang ke berkah bakal sida duit dokumen gau mas orang ku ya sigi digiga orang kampunya ku ya tau ke cara dekat nganjuang ya pulai ku ya nya ke komen ke pagi tau hari kelima naukan Rita Jaya ke pagi tau min hujan pagi tu ko ya nanti ya ketemu ke duit bertabur ko ya dah aku ngelak pia aja segi kumpul aku mak ko ya kumpul saya one kita ini nemu siapa kempu nadainya jadi dosa ko ya okey nya penemu ya laban kita nak nemu siapa orang kempu ko ya tu cerita mah tu min ko ya maya ya ke nganjung ucuk yang ngagai klinik Jawa seberai kita dia koya dia sebuah kereta mansa lebuh kami dua ngelayang jalai duit labuh hari kereta koya min berapa iko bala kami ngumpul duitnya ngik ya basic RM15 koya ndak ke orang po keritanya ngetu ambil aja lah maya nyak nak tentu maya kereta koya kita pan bedau bah RTM dia maya nyak koya
0: lama ada cerita tu ne.
1: Cerita lama.
0: Kasi kereta duit tu labuh hari kereta. Pintu ditutup.
1: Alim kah ngian kini ngah cermin keritanya kini.
0: Berarti nya mayu hamat duit belakangnya duit ya tu kebu terbai tu ke orangnya belum buka.
1: Tak kurang ke mai orang kempu duit nya pan apan ke duit. Lepas kalau mayu ane.
0: Ya.
1: Duit taban kayaknya enggak kira.
0: Ya, ane. Ini terbaik duit duit taban kaya. Nya baru ni yang tua aja.
1: Baru ni. Betul ni aja.
0: Ya. Kata banyak ane kalau mayu pikir lo kota.
1: Enggak ke. Ini mau orang ke naban ke duitnya ne. Orang ke bumpu duit antara naban ke duitnya. Kalau mayu lah dia ni. Untuk pemeh terbayar ne. Neng awak ko ya nyen rezeki bo nyen banyak ko ya tong kita haram lah juga kian ke kedai nyen teh makan mie ko ya.
0: Okay, aku bisa komen tu Sam.
1: Mayu tu baca aja min.
0: Judat Ami.
1: Okay.
0: Selamat pagi Sam ngomien ku ya. Pada sari sida ya bersibu. Ku ya kenang ke topik pagi tu ku ya. Laban ke bedau ngasai tetemu ke duit numas ya Mayu. Barang kemas pun makanya meh nanti setakat duit penyampau ke mimit meh nanti ke mimit ja meh RM50. Kini bah cukup meh kena nasib ketekalanya kuya tekalanya nasib menya kuya tertemu ke duitnya tante nyu sitik biak ke penuh ribu-ribu ringgit anjung ke balai polis meh kuya berasa nal keterberayan duitnya bakal kita ketemu ke duit penyampaunya meh berunding ke pengasai tu dah kelenya duit entik RM10 nak ga berasa sidak kelenya duitnya engkanya rezeki kita ketemu ke nya nya meh tok ba ya tok ba judat aminya kita sikok-sikok tenak sebakar diskusi nanti kita enggak ngambil nak berani nak meh Sam yang nitih kita ega
1: nitih ke siku-siku orang dah sama
0: maka dia tadi mimit kak gede ngambil
1: laban nanti 10-2 nya orang kempu nya ngah ime kiruah pelabak ku ngasai ke tempu ne men nanti terberayan bak jalai dia nuan dah datai di rumah nanti 10-2 kau aku tadi tak ime nuan kiruah nikah
0: anak ketua nak mikir engkau bisa orangnya amat-amat suntuak kini tanya aja ke duit ke bedau ke kambut tancut enya nyusuak kini kasih aga tu dah nup ya
1: semina tua berundiang tadi ini duit aku terberaya habis tanya pekenya rundiang tua ne tak nak mentua nyuka nurun ke pasar baru minyak dah lebih RM20 duit dekat ngiga duit ke terberayan tadi tangti nyo beratus nyo beli 500 ngai ke kita nak mansi ya ne dini duit kita nya tadi terberayan lalu bertanya ke orang meh engkau bisi orang ke tertemu okey Lisa Sidut ke pagi tu mana kami hari kem lanang ke pagi tu ko ya nanti tertemu ke duit sebelah jalai utai kang 50 terberayannya. Sigi ambil aku meh kuya. Untuk sama ngau penemu aku terik min.
0: Ya. Yeah.
1: Bakal maya aki sekolah keliak musim pengerami sukan kuya. Udu amat tertemu ke duit 30, RM10.

0: datang ti tertemu ke barang mas koya atau ke barang berga ke bukain nak kalah ke koya ni nemu nyangka tajuk orang kena ngumpan kita kini.
1: Ya ke aku Sam. Oh. Laban dia tu susah mai ke kita pada neh. Maka kita ke meda orang ke mayuh minta sedekah ke kita. Oh. Mayuh minta-minta uti sejalai tu. Super kita itu kak merek tang kita nak nemu orang bukai ke merati ke kita ini. Nya sitik ke nya pasal duit tadi ke nya ne.
0: Amat. Okey, jadi bisi pesan toko ya. Nuju apa yang ingin daya ngau rulan ke benung gawa ba ke bolada. Ngau megak balasis nanga kakup ke benua berkuli ngumpul ada koya ke pagi tu. Okey, harap ke sida ya bisi ninga ke pagi tu nah amin.
1: Yeah.
0: Okey.
1: Agi bisi tu Sam sebenarnya tu merindang peninga ne. Pengulu inyang. Selamat pagi DJ koya. Utai mensia keceraian ditemu orang bajalainya sigit penyelap. Mensia, aku kalau udah tertemu ke dumpit atau ke kerpai orang, mek bak jalai maya driba. Sekali di amik, nadai tinggi ngau dokumen meh dalamnya. Lalu di samun suit dikena makai mi. Kalau tertemu ke lumpit maya akunya di cashier subak berdua labannya kosan business center
0: berapa ringgit
1: kami nadai gimana itu kami sikit ngiga orang ke ngempu lebih agik tik dokumen penting ngau duit dalam angku tiga kali udah ceraian ku ya dalam 40 tahun ku dah nyadi ke rezeki ke nemu ya menya
0: aman ganya tadi ku ya nya meh nanti 10-2 ku tua tadi
1: uli berani ngamai
0: nak ke orang orang kempunya nak mentu kiruah kang igaknya baru ni. Tanya sampai bakal dalam lumpit kita nyu beribu beratus sukai nama siti agi dalam lumpit kita nya mayu utai ke berga deh bakal IC kita kad bank semua dia makang ruah ya ke kita nyu kang iga e baru ni. Okey Roy kuang ke pagi tu bah ya aku ya empu selalu tertemu ke sebelah jalai inya duit ke madok mayuh ke udah kalau ditemu ya nakak ke dia tau inya 100.5 ku ya min dimpu ya terus ku ya laban ukai curi tang duitnya ditemu aku ngau dompetnya kene ku itu nah dimpu ya terus ku ya laban ya ukai curi tang ti duitnya ditemu ngau dompet sigi ya break ke orang kempunya ngau anjuang pulai baru atau artinya tadi laban maya ya kenemunya duit aja nanti ya ketemu ke ngau dompet
1: patut anjuang baru
0: anjuang yang baru lah laban bisi nama orangnya dia deh anjuang aja ke balai polis okey.
1: Ya, sekedar komen ke bisik di anjung peninggal kita ke pagi tu. Nah, Sam, terima kasih ke komen sidak. Itu apa perindang dulu, Sam?
0: Okey, nak tahu nak lama. Okey, itu Ari Rim Jana, merindang peninggal kita. Bisik maya berpuruh semua. Okey, tahu anjung komen kita tentang topik pagi tu. Nanti ketemu kau tak berga duit kini. Kini kita ngau ya.
1: Ya.

0: Ya, Linda ngetan ke semaya. Ha, reningan ke semaya kita ke Sarita Peningah. Engkau nya bisi semaya ngau bala lutur kini.
1: Ya, ha. Ya ke patut tanya ingat kita mama ne ana Sarita hari satu.
0: Ya, tau ke bisi semaya ngau soluati kini.
1: Ya.
0: Ngai ke cahut. Ingat ke semaya ne.
1: Ha. Ya, amat.
0: Ya, okey, agi ba topik dua pagi wai kita. Ngau topik kita inti temu ke barang bergah. Bekeni kita ngau ya.
1: Ya, bayangnya temu kemas kini, temu ke duit ringgit kini, atau ke tingki kini. Tingkinya berganya, Sam.
0: Betul. Uleh ditanya orangnya.
1: Ya.
0: Uleh digagak orang.
1: Digagak orang, dikena orang, tukar orang.
0: Ya.
1: Leban mayo orang kaknya di rakyat menua Malaysia. Dia
0: betul.
1: Orang kamu mai uleh bagi kita
0: ya.
1: Tingki kita itu berayat.
0: Ya, okey. Engkau bisi, Mbak Dian, Min.
1: Okey, kita terus nge komen peninggal kita ke pagi tu. Selamat pagi dengan Joshua Budin. Selamat pagi DJ Sam dengan Min. Kau ya, entik aku kok ya. Bisi tertemu kutai teberayan Mbak Dini Dindo. Sikit aku ambil dulu udahnya. Entik utai keberayan enggak ya break ke ya. DJ tak entik. Orang nuntut utai nyampu kita meh kau ya nama reti kau ya tadi neh retinya tadi nanti utainya tadi ukai ngai ya beringa gay orangnya tadi meh kau ya tu kau utai ya kenyam ya berik yang agak orangnya.
0: Nanti kita nak nemu orang ke siapa empunya. Bekeni kene.
1: Ya, cara bukai meh. Sigi balai polisnya meh. Doh kita nganjung barang ke lenyaunya. Lebih lagi barang ke berga.
0: Okey, itu bisi Janet Ellen Buyung. Ke bisi nganjung buat live Facebook kita. Di Taman Tun Kemiri banyak jogging sobat ko ya. Kalau ya tertemu ke duit RM5.
1: Oh, ya, RM5.
0: Bak jalan ya ambil ya jak ko ya men. Laban kita nak nemu siapa empu deh. Kalau mega ya tertemu ke siti handphone. Handphone mar empu ba depan rumah tumu pagi. Banyak ke nurun kawak ko ya. Rumah sidanya depan jalai je kau ya.
1: Rumah jalai.
0: Nak nemu siapa empu kau ya. Jadi teleponnya pan ambil ya terus kau ya. Okey. Nanti aku bakal telepon tadi deh men. Nanti orangnya bertelepon kai lumurnya tadi. Engkau lagi bisi lumur apa semua lah. Lagi bisi SIM card apa semua. Tentu orang telepon lagi kita ini. Nanti aku taruh dulu meh. Lapan kumpul orang orang kempumpunya call ngake nomornya nanti pisi nombor jadi tadi nanti teleponnya tadi pan telepon ke bunyi kurang telepon engkanya udah diambil rubukai dulu kini nya kat tertusah kenya ne
1: ya nanti bakal telepon tu pedih kita kebenar ke ambil mana lagi anjung je ngagai balai polis ni lapan utai badalamnya pun pai tentu kita buka nya ne
0: ya okey Dark Paul ke pagi tu selamat pagi ngas duai ya sobat kalau tertemu ke duit RM50 terubah parking kereta bah hotel bah kucing kau min duit nyau ke nak dikelala ya lapan suah kena India taya kereta kau ya nyau nak kelala lagi gamal duit ya tadi kedua bah parking kereta bah airport Sibu Bidi ya ya tau ne sama maka duit nyau nak dikelala lapan udah kena India taya kau ya tambah lagi maya nyak hari hujan simpan aku aja duitnya aku ya kira rezeki yang banyak sarinya kita nak nemu siapa orang ke empu ya itu Dark Paul tu suah tertemu ke duit nasib ne rezeki yang banyak tadi ne min okey
1: ngage peninggal kita ke bawah Facebook sekali tu sama pagi tu hari Catherine Roll Catherine Roll hari Spau lah nanti tertemu ke duit buat jalai sikit dia ambil ku laban ada nama siapa tak ngempu nanti tertemu ke biar duit biar duit mereka ke biar kerepai apa semua menyatau ke handbag ini serah ke ngagai balai polis ku ya kalau genyau ke semak gawai dari 2024 ia tertemu ke duit RM30. Udah ingat minggu sitik tertemu ke RM50. Ambil ia aja ukai berniat kan curi ku ya. Tak nak nemu siapa tik ngempu duit. Ambil aja meta ngantik ku nanya ke duitnya nadai gak tik bisik pulai kaku me duitnya DJ ke udah nya. Lalu kena ku beli ai ngeruti gawai me nya subak ku ya. Rezeki ya omnya.
0: Rezeki ya omnya.
1: Tapi benar juga yang tertemu ke RM5 ambil tahu gak kena beli air ke kita apa kita nak nemu siapa bagi orang ngempu amat ke nyata nanti orang kesama kau kita dia antara yo malik ingas menung berpusu-pusian menjalai dia giga ke nyak engkanya orang nyak ke nyak kini kalau nyak duit
0: tahu ke kini tahu ke kita nguji medak dulu nanti maya jogging nanti medak orang bakal pergi gak ke hutai tadi tahu nanya ya kak
1: ya bisik de Sam laban kalau agak aku ngasai lama-lamanya kita ke jogging tu kita sikit nak berbaik ke Kerpai duit
0: kamu tancut
1: ke habisin dong ke hempu bertancut ke bajunya nak berasai mai kita ke Belanda nya tau ke mai nak mai jari kita ke ngambil telefon kini teberayan utanya tadi dan bisi segi bisi orang rigau berpusian baru ngagai indunya nyam kita nak kalau jam 4 galu ngambilnya
0: betul
1: segi-segi bisi berkenyak laban kalak aku laban terpedak aku nyata berayan duit teh ya lu nikah baru ngambil duit
0: kalau break ya meh nanti orang jogging tu nyamai laban nantu mayu orang deh nggak segi orang jogging nyawa mampu ene
1: ya nanti bak kita medak batu nggak kita kita atau friend mayu diri ke orang jogging deh bisik kena nyudah kena ini orang duitnya pun
0: aman
1: bisik gak Sam
0: aman okay Joshua Budin ke pagi tu nanti ya bisik ketemu kutai ke Tebrayan dini luar meh sigi ambil ya dulu ku ya udahnya nanti utai ke Brayat ngi ya break ya awe udah tadi ini nanti orang nuntut utainya empu kita meh ku ya okey Emily Richard ke pagi tau ngenan ke topik pagi tau bisi sekali sebab nyadi ba pun tahun 2025 tahun yang kemarin ne tahun keterubah ya masuk USM Pulau Pinang mayanya yang ngau kapan ya Shelly meli perga kena belajar ku ya udahnya sedewaya ngiga kereta kena pulai ke Budiang maya ke berjalan kaki ngiga utai kena pulainya dia yang ngindi sitik kan miat ku ya terus jengkau ya dia yang mendak kad bank kesalah dia ngai ke kumai orang curi kini kita iku ya nare nemu rundi yang ake terus sanjung yang ake balai polis mana Emilia Richard ne dua hari udahnya terkenyit ya nerima call lari sekurang ya merik terima kasih lah udah merik kad ngakai balai polis lemainya sedoai melaki bini bisi datai ngakai nur ya ke belajar merik ya terima kasih laban duit bak banknya RM7,000 meh. Nadai lenyau, nadai dikacau semua. Kak diberi seduaya pampas meh. Tang yang ngain terima aku ya. Kengucung seduanya nyung ambo aku kena dia nak angkat ku ya.
1: Jadi anak. Nyak meh.
0: Nyak kadang-kadang pun cerita bak penghidup kita kena tadi ya. Utai kena di bak kita yang tadi nang bisi
1: timbal ya
0: deh
1: bisik balas ya
0: bisik balas
1: ya sikit dia balas ngau pemanah enggak ya
0: bisik cerita yang puh nanti kita panah tadi pulai ke mana meh tadi
1: ya pulai ke mana sikitnya aku tadi karap ke kita kita kadang-kadang ada niat kita kena ada penginginan kan ngambil
0: betul
1: nanti nyun ada orang ke badia duitnya RM5 RM10 bahkan kesebut tau tadi mesem ya nak mayuah engkau kena nak salah
0: tua kena
1: ya
0: okey lunsin dagan bedau tadi min
1: bedau
0: neh bah pasar minggu satu subak kelia ko ya bisi duit RM30 teberayan bah pala mayu dia ko nak dai ko orang ambil ko ya laban nak nemu siapa ke ngempu jadi ya laban ke tepedak ke duitnya ambil aku aja meh ko ya ngagai siapa kempu nadai temu duitnya ko ya berkat tau kena duitnya Tuhan ajak meh nemu ku ya.
1: Ya, bisi orang ngambil tadi. Dan ya, bisi meda orang keruduk betising ke orang ke orang keminta meh ya. Beri ke orangnya. Nah, ada kesalahan
0: tapi ya. Betul ke? Orang ke, dan ya, orang ke nak bidik
1: lansia. Amanya orang kumang maku kita.
0: Untuk nak temu kurangnya. Beri kurangnya.
1: Beri kurangnya.
0: Sedekah kurangnya.
1: Amat neh. Bisa gitu deh Sam. Okay. Lampuang gitu neh. Komen peninggal kita. Eri Mary.
0: Eri Mary.
1: Apa baca tadi neh?
0: Betul.
1: Saat pagi DJ 2 pagi WFM Iban. Kuya mana hari sida ayah bernuas semangat yang pagi tu. Jadi kuya nanti tertemu ke Beduit. Barang orang nanti kita benuang berkedai. Kuya nyamai gak nganjung ke konter. Kuya.
0: Amat.
1: Nanti belah jalai. Anjung jok meh ngagai balai polis kuya. Kasih ke orang ke ngempu yang ngigak kuya. Ni nemu bisik barang terguna kini. Terkepentingan sama kuya tu. Kini dia banyak IC ke lesen kini duit belanja ya kini ti semina selambar angka ke kak ngambil laban kena nemu siapa bagi ngempu ti bakemas nangi ke ngambil DJ munyi ku sedak ni yang ini kira ke kena orang ngumpan
0: amat
1: tu sitik ke tajuk sitik ke nya
0: betul
1: nyak meh tajuk
0: anda nak berjimat meh
1: tajuk remawang kurang remawang nyak ke jadi ke kena orang nyeliah kiam jadi sebut laban kita nemu remawang tu sikit nak nemu kita je nya bekeni.
0: Betul.
1: Tajuk orang mawang. Mayuh me kebuah retuai kelianya. Anak ngasuh kita jampat ngambe utai sebelah tanah. Lama mas nanti pulai ke tanah ya sigi. Tak leh ditemu kita age. Tante de pedak kita ba tanah bebelah kampung tapi se tincin. Tapi se gelang. Bekeni ko de de sem. Jampat de ngambe tu kena.
0: Ya meh anda berani lah ban nya meh ninggal ke Jakob sida. Inai apa inai suba laban udah disebut sida ya suba deh maya kita nanti duit ke ambilnya nih
1: duit berani kena ngambil bebelah kampung
0: ambil je kak kini ambil je nih saya aku medak
1: ya kadang-kadang dia tu nanti kita medak deh mayu aku tanya ceraian bebelah kampung kayaknya bisa orang nyerungkai benam kini
0: amat lah
1: berkemas
0: takut kita ini
1: nyak aku tanya kenangi kita kebenar ya
0: ok Juni Pen udah medak
1: Bedau
0: ni. Okey, ya bisi tertemu ke duit ngau te bukai ko ya bajalai. Nanti nadai temu orang empu sigi ambil aja ya, mako ya. Ti nda yang ngambil orang bukai ke ngambil ya ko ya. Ti duit ngai ke ko ngempu ke diri ko ya. Beli ko te dempa. Lalu baik makai kami serumah ko ya. Pungai ke diri itu tadi ni. Lalu baik sedia serumah makai tadi. Okey, Jessica Itan pagi tau. Nanti ia tertemu ke duit mayuah serta BCIC sigi anjuang yang ngakai balai polis meh.
1: Iya.
0: Tang nanti nya kami imit nya kira angus meh kuya. Nanti baka mask nya lalu jual ya kuya laban ya pan kalau teberayan gelang kaki mas nurun kawak sebab kuya nepan bas kuya. Udah ke gaji keterubah kawak kuya nak pusari ngena kira ngus pi aja menya ku ya. Nya ri Jessica Itan kalau lenya gelang emas ke ya.
1: Iya. Nya meh labo emas tu nya tadi te labo batan eh. Sigi pedia de ka tetemu ke. Ora bukai nya meh. Tetemu ke ada sem. Ke rezeki kita em yang te nya lenya. Lo lenya menya ne.
0: Iya. Okey tu apa perinan lo. Amin.
1: Okey.
0: Tu ari the crew ngau pilih sempekat pengerindu ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Kadang tadi pedias pengawak atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
5: tangga saya kediri sebuah Sam nyamaya tanya enggak nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nyamaya tanya kan bekeni enggak utai tu
4: biasa nemi ya sih
5: hanya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawal Sam
4: anda salah tanya jangan sih.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: okay, 2 pagi Y nanti temu ke barang ke bergah berkeni kita ngau ya. Okey, jadi berapa minit lagi beda pukul 9 tua macam 2-3 itik lagi komen Amin. Okey, itu hari baru komen peninggal kita itu Christina Siu. Mana topik sedoai pagi itu kau ya? Basic sekali suba ia tertemu ke lumpit duit orang. Maya ke tamak kereta buka ia lumpitnya. Nyau tebal duit dia kau ya. Puh, mayuh duitnya ne. Laban orang ke baru gaji. Bisa asal hati kau ngambil duitnya kau ya.
7: Dua tiga.
4: Tak nak kempang kau ya. Laban ngingat ke orang kemampu duitnya kau ya. Bisa ke asal hati berasa sino kau ya. Nang dibuka ya dumpitnya. Bisa gambar nama ya berdumpitnya. Dianjung yang akan balik polis ke Semak. Padah ke polis dia, madah ke bisi duit ku ya. Udahnya pulai baru mi ke upis ku ya. Call owner laban anak ya bisi belajar ba nduar ya ku ya. Jujur, orang jujur tu min. Ya tertemu ke lumpit duit dan laban ke bisi tanya dia bisi gambar dikelala ya meh. Liza Wati Abdullah hari julau, orang julau perencian ke mata panas tau kuya Amin.
7: Kita dia tu ada hujan lah.
4: Oh hujan ne.
7: Sebenarnya aku tamak konti tadi.
4: Ya, okey menyadi ya kalau ketemu ke duit orang terberayan dalam plastik ba supermarket coba kuya nak nemu tang ribu kuya. Mayuh na ne. Laban tak dibuka tang mayuh amat kuya. Nganti orang ke ngiga ya berdiri bak pintu penama supermarketnya ko ya. Laban supermarket menua kami di Serikai itu nak besai. Bisik 2 jam yang nganti orang ke empu duitnya meh. Medak sikok lelaki gini yang ngigau tanya ko ya. Nak gian nanya ko ya lah ke semadi ninga orang bak kaunternya bisi nyebut pasal duit lenyau dalam plastik siapa ke empu. Tau madah ke sidak bak kaunter. Mansang kia ya berdau nyerah ke semadi udah digerah orang baru lalu medak lelaki dua ke dipedaknya tadi gini yang tadi bak kaunter baru yang nanya plastik nama kena yang nyimpan duit nasib sama ngau ke di pegahainya tadi orangnya nasat deh like
7: urubukai
4: kini jadi nyak mai baru nyerah ke duitnya ngakai lelaki nyak ku ya nyak mai siti utai ke kala jadi baik ya ketemu ke duit ke lalu mai yo sampai beribu berpesti ya nya tadi
7: cukup pesti ya pan duit ne sagi tu Sam
4: okay.
7: Jonika Juan so pagi DJ ku ya tetemu utai berga baka kantong biak dumpit duit ngau barang berga bukainya nak sengaja ku ya tau nyadi ke penguji hati kita ku ya tetemu ke biak tau ke dumpit lalu isik penerang orang tak empu ya. Tak ko terus ngagai orangnya ku ya. Anak nganjung ngagai balai polis. Bedau temu polis tu jujur ku ya serta aman ya. Bisik sekali aku tertemu ke dompet tang kosong. Polis lalu nekan aku ngambil isik dompetnya. Dia tertemu ke bungkus sayur, daging, manuk, ikan tak ada yang nemu siapa ngempu. Sikit aku baik pula nanti nak orang bukai lagi nemu yang 1% lalu diambil ya agak ya. Jadi ketiga tak tertemu ke duit mimin aku ngambil kira ke nasib mainnya. Nanti mayuh engkau beribu aku ngambil gak tang aku ngambil gambar tempatnya udah post bak, udahnya post bak FB ku ya. Tapi si orang datai klaim ia mesti verify artinya tadi ngesah
4: tentu ke ya,
7: tentu ke ya. Ni penyampau duitnya di Indo tempatnya atau kenduanya me lalu banding ke sekali kianya orang hari menuanya hari bulan hari ngau pukul berapa amayanya nanti penerang keberi enya betul ya ndak ya ndak betul ku ya ya ndak boleh klaim dalam tempoh udah sebulan siapa-siapa pun ndak boleh agi ngiga ngagak klaim ku ya.
4: Okey
7: ya meh ke dikunci ke Johnny ke Juan tu tadi ni. Nanti kita ketemu ke barang ke berga meh banyak kantong ke bisi duit ke atau ke barang bukai meh tiba ke lawak tadi lain ke ku ya lu baik pulai meh ya suai ke tu selalu ya orang orang selalu ni ingat ada yang ganti orang depan ke bas kini berantik ke bin kini selalu tinggal lawak tak sisi tinggal cerayan
4: betul sayur makasam banyak tinggal.
7: Alo baik pulai
4: je. Alo kasam, kasam ikan plus tu ya ni.
7: Kayaknya mudahnya.
4: Betul, bisa RM10 ni.
7: Mana RM10 tadi kas ada beli kasam semeh kasam pura. Pamoh
4: okay. Deh. Nak berasai jam ya, kita itu peninggal. Ya, nama tu mana gak komen peninggal kita. Terima kasih Mayu kita sudah berkomen ke pagi tu. Awak kebukai lah mai topik kebukai ke
7: ya betul baru kita bawa kebukai kempai ngirupnya tadi ada nak ngirup pagi
4: ngambil ke kita nak lemik tulang
7: nak lemik tulang me oleh ngerja pengawal
4: bisi orangnya tadi kajugal nama nak
7: aman
4: nama nak baik ngirup ni ngisi perut ok bertemu baru kita peninggal bawa kebukai selamat pagi selamat berjalan ke pengawal ke Sarito bye bye.

0: Assalamualaikum, saya Izu Islam. Terus dengar Ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Lah, telefon dah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
2: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Sahila?
1: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
2: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih, ya.
1: Sama-sama. Budi Bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa di

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation

Baik, jom kita di Kota 927 minit pagi kita ini selamat pagi. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sibar FM. Apa khabar ketahuan kita? Pertemuan untuk itu hari Senin. Of course lah, tentulah banyak kerja-kerja yang bertimbun, apa nama tu, file-filenya dengan laporan-laporan yang pasal disiapkan. Itu biasa ya, lumrah kita sebagai penyewa awam. Apapun yang terbaik untuk anda. Okey, dan dia serasa mungkin dalam hari Selasa, Rabu dan hari-hari seterusnya makin berkurang lah apa nama tu yang bertimbun di atas meja kita. Yang terbaik untuk anda semua menerusi ekspresi Sibar FM, segalanya untuk anda. Pertemuan kita untuk hari itu, hari Senin 6 Julai 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Medis kongsikan info cuaca untuk pagi itu berdasarkan kepada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Sibu untuk pagi itu hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang itu kelak ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat, dan pada sebelah malam dijangka tiada hujan. Dan suhu itu minimumnya 23 darjah Celsius dan maksimum boleh mencecah sehingga 34 darjah Celsius. Itu antara ramalan cuaca untuk pagi itu, khasnya untuk Sarawak Tengah ataupun di Sibu. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan kita untuk pagi itu di Sibu, pagi petang malam dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat ya. Dan kelajuan angin hari itu 10 hingga 20 km sejam, manakala ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter ketinggiannya. Dan kita juga nasihatkan kepada apa nama tu, orang-orang terutamanya masyarakat yang mungkin apa nama tu, mungkin mau turun ke laut ke apa ke untuk hari itu ya, hati-hati ataupun bolehlah elakkan aktiviti di laut ataupun di apa nama tu, perikanan ke apa ke, disebabkan dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat ya, terutamanya untuk ramalan cuaca laut perairan kita untuk hari itu. 9.29.30 tepat kini itu jam kita di Konti di Sibar FM.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bicara sirah kita pada hari ini akan membincangkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Beliau merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan sepupu Rasulullah kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan juga ipar kepada Rasulullah kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahshin merupakan isteri Nabi, dan dialah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin. Dialah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi. Beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahshin merupakan seorang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah selepas Abu Salamah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah memilih 8 orang sahabat untuk baginda tugaskan menjalankan tugas ketenteraan. Mungkin bahasa kita kini itu risikan lah, korisik. Tujuannya adalah untuk membuat risikan. Maka baginda SAW menyampaikan panji kepada bendera kepada Abdullah bin Jahshin, menjadikan beliau adalah Amirul Mukminin pertama yang dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum Muslimin. Maka Rasulullah memberi surat kepada Abdullah, dan di dalam surat tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk membaca surat tersebut di Nakhlah. Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Maknanya baginda SAW mengarahkan Abdullah bin Jahshin untuk mengintip, untuk membuat risikan terhadap kaum Quraisy. Ia tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Namun suatu ketika, tiba-tiba sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy. Dalam melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah satu kafilah Quraisy tu, 4 orang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Jahshin adalah Amr ibn al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Osman bin Abdullah dan juga Al-Mughirah. Lalu sidak berbincang, apa yang patut kita buat tu? Maka mereka bermusyawarah, maka mereka mengambil keputusan untuk menyerang kafilah Quraisy. Namun dalam keadaan bulan yang haram tu, bulan yang ditegah untuk berperang, tapi menyebabkan mereka sanggup juga untuk memerangi mereka. Maka akhirnya mereka sepakat bersetuju untuk menyerang khalifah dagang Quraisy itu. Maka semua barangan kafilah itu menjadi harta rampasan perang, dan kemudian serangan tersebut menyebabkan seorang telah terbunuh, 2 orang menjadi tawanan dan seorang telah menarikan diri. Maka menyebabkan Rasulullah SAW marah kepada mereka, demi Allah aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Rasulullah nyuruh merisik aja, kan, mula risikan aja. Tetapi mereka telah memerangi tentera Quraisy tersebut, menyebabkan kaum Quraisy mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Kerana Arab tu, masyarakat jahiliah tu, nyasik dapat melanggar bulan haram, si boleh bagi sidak, kerana bulan haram adalah bulan haram untuk darah ditumpahkan. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas daripada peristiwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan tindakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali tenang. Baginda kembali tenang. Maka baginda mengambil harta rampasan perang tersebut, meminta tebusan tawanan dan reda dengan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Jahshin dan pasukan pimpinannya. Maka peperangan itu tadi merupakan detik besar dalam sejarah Islam. Itu adalah ghanimah pertama umat Islam. Musuh yang terbunuh adalah musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum Muslimin. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum Muslimin. Panji peperangannya adalah bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah amirnya, yakni Abdullah bin Jahshin, merupakan orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Maka setelah itulah barulah berlakunya perang Badar. Maka Abdullah bin Jahshin diuji dengan ujian yang mulia sesuai dengan keimanannya. Inilah ada kisah Abdullah bin Jahshin, Amirul Mukminin pertama yang boleh kita katakan sebagai korisik pertama umat Islam, yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan

Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan India mengarahkan Meta supaya mengalih keluar semua iklan dan kandungan mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di Instagram. Syarikat itu diminta menyahaktifkan semua kandungan yang memudahkan akses kepada bahan eksploitasi berkenaan selain mengambil tindakan segera terhadap penyebaran melalui algoritma. India turut mengarahkan Meta mengemukakan maklum balas terperinci kepada kerajaan dalam tempoh 7 hari sesulan laporan media dan siasatan berkaitan kandungan tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Travillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari. Angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pemulihan dan pengebumian. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak 2 gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Bintang Brazil Neymar pula memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik selepas tewas 1-2 kepada Norway. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. England mendahului 2-1 hasil jaringan Jude Bellingham. Terdahulu, perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Badan ini itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation

0: Kembali menerusi ekspresi 912 untuk Jom Borak pada kali ini. Seperti yang telah sedia maklum tadi, kita akan bersama seorang lagi tetamu jemputan kita menerusi Jom Borak untuk jam yang kedua ini adalah Puan Nur Anissa binti Joni, merupakan pegawai tenaga kerja Sarawak dari Pejabat Tenaga Kerja Serato. Assalamualaikum, apa khabar Puan?
1: Khabar baik.
0: Apa khabar? Sihat ya?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Baik. Kita teruskan dengan soalan ya Puan. Okay. Sejak akhir-akhir ini banyak kes penipuan pekerjaan yang melibatkan rakyat di negeri ini yang bekerja di luar negara Puan. Apakah peranan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak bagi menangani isu tersebut?
1: Okey, Jabatan Tenaga Kerja Sarawak merupakan sebuah agensi yang menguatkuasakan undang-undang buruh di negara ini. Selain daripada itu, jabatan ini juga memainkan peranan untuk memberi kesedaran dan meningkatkan kefahaman kepada para majikan, golongan pekerja dan orang awam mengenai undang-undang perburuhan dan isu-isu semasa berkaitan pekerjaan yang berlaku di negeri ini, seperti isu penipuan pekerjaan di luar negara lah.
0: Baik Puan, berkongsi nasihat mengenai tindakan yang perlu diambil oleh rakyat tempatan yang sedang mencari pekerjaan sebelum menerima tawaran bekerja di luar negara ni Puan.
1: Okay. Bagi rakyat di negeri ini yang sedang mencari pekerjaan dan berhasrat untuk bekerja di luar negara, adalah dinasihatkan supaya mengambil tindakan-tindakan seperti berikutlah. Pertama sekali, perlulah menyemak latar belakang syarikat yang menawarkan pekerjaan itu, sama ada syarikat tersebut wujud, alamat syarikat, aktiviti perniagaan syarikat dan sebagainya. Seterusnya, kena mengesahkan pekerjaan yang ditawarkan wujud, iaitu temuduga dijalankan sebelum ditawarkan kerja. Surat tawaran kerja diberikan, gaji yang ditawarkan setimpal dengan kelayakan, gaji yang ditawarkan setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan dan sebagainya. Kemudian perlu mengesahkan dan memahami syarat-syarat pekerjaan yang ditawarkan, iaitu gaji dan bayaran lain yang ditawarkan, jenis kerja dan senarai tugas, tempoh masa kontrak kerja, syarat yang dikenakan oleh syarikat jika kontrak kerja tidak dipatuhi dan sebagainya. Kemudian perlulah menyemak latar belakang ejen pekerjaan. Sekiranya mendapat tawaran kerja daripada ejen pekerjaan, iaitu nama dan alamat ejen pekerjaan, maklumat pendaftaran ejen pekerjaan tersebut dan kos perkhidmatan yang perlu dibayar kepada ejen pekerjaan dan sebagainya. Dan memberitahu dan berbincang dengan orang lain seperti ahli keluarga, saudara mara, rakan-rakan atau ketua kampung untuk mendapatkan pendapat dan nasihat.
0: Baik Puan, apakah tindakan yang perlu diambil oleh rakyat tempatan sebelum berangkat untuk bekerja di luar negara ni?
1: Okey, sekiranya seorang calon tersebut sudah menerima tawaran bekerja di luar negara, calon tersebut dinasihatkan supaya mengambil tindakan-tindakan berikut sebelum pergi ke luar negara, iaitu menyemak dan menyimpan dokumen penting seperti kad pengenalan sendiri, pasport, visa dan permit kerja yang sah, salinan surat tawaran kerja, tiket kapal terbang, nombor telefon ahli keluarga, nombor telefon Kedutaan Besar Malaysia di luar negara dan seterusnya memberitahu ahli keluarga atau rakan-rakan tentang maklumat penting seperti nama dan alamat majikan di luar negara, alamat tempat tinggal di luar negara, nombor telefon rakan sekerja di luar negara dan tarikh berangkat ke luar negara. Kemudian haruslah meninggalkan salinan dokumen penting untuk simpanan ahli keluarga di Sarawak, seperti kad pengenalan, salinan pasport, gambar berukuran pasport dan salinan surat tawaran bekerja di luar negara, serta perlulah mendaftar dalam sistem e-konsular di bawah Kementerian Luar Negeri.
0: Apakah tindakan yang perlu diambil oleh rakyat tempatan semasa berada di luar negara ni Puan?
1: Okey, sekiranya seorang rakyat negeri ini sedang berada di luar negara kerana bekerja, adalah dinasihatkan supaya mengambil tindakan-tindakan berikut, iaitu menyimpan sendiri dokumen asal pengenalan diri, iaitu kad pengenalan dan pasport, selalu menghubungi ahli keluarga di Sarawak dan mengunjungi Kedutaan Besar Malaysia di negara terbabit, serta mematuhi undang-undang dan adat tempatan bagi mengelakkan didakwa oleh penguat kuasa di negara terbabit lah, dan sentiasa menyemak kandungan dan syarat-syarat pekerjaan yang dinyatakan di dalam surat tawaran kerja bagi memastikan dipatuhi dan baki tempoh kontrak kerja yang masih tinggal. Jika perlu, membuat pertanyaan atau pengaduan di Kedutaan Besar Malaysia di negara terbabit atau melalui sistem e-konsular.
0: Bolehkah rakyat tempatan yang bekerja di luar negara membuat pengaduan ke Jabatan Tenaga Kerja Sarawak sekiranya berdepan masalah berkaitan pekerjaannya dengan majikan di luar negara, Ibu Wan?
1: Okey, undang-undang buruh yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sarawak seperti Ordinans Buruh Sarawak Bab 76 tidak dikuatkuasakan dan tidak terpakai di luar negara. Jabatan Tenaga Kerja Sarawak hanya menjalankan tugas memberi perkhidmatan untuk membantu rakyat tempatan yang terjejas selaras dengan objektif jabatan, iaitu memelihara hak dan kebajikan warga pekerja, terutamanya pekerja tempatan. Pekerja terlibat boleh hadir ke pejabat tenaga yang kerja yang berhampiran untuk membuat pertanyaan dan mendapatkan khidmat nasihat.
0: Apakah nasihat kepada rakyat tempatan yang sedang mencari pekerjaan dan berhasrat untuk bekerja di luar negara?
1: Okey, saya mewakili Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ingin menyeru dan menasihatkan rakyat tempatan, terutamanya golongan belia atau lepasan sekolah lah, yang sedang mencari pekerjaan dan berhasrat untuk bekerja di luar negara, supaya berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan iklan atau tawaran pekerjaan yang menawarkan gaji yang tinggi untuk bekerja di luar negara.
0: Baik, itu dia tadi sama-sama kita telah dengarkan penjelasan oleh Puan Nur Anissa dan juga Encik Khairul Anwar Khan berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan dan juga akta-akta yang dilakukan untuk bekerja di Sarawak ini. Dan walau apapun, kepada anda, pastikan anda terus bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 untuk Sabah FM. Dan untuk Jom Borak, terima kasih Cik Khairul Anwar. Terima kasih.
2: Terima kasih juga. Saya mewakili pejabat Tenaga Kerja Seratok, Jabatan Tenaga Sarawak, mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak RTM, terutamanya kepada DJ Sazia, memberi peluang kepada kami untuk berkongsi maklumat kepada pendengar-pendengar RTM Sibu FM pagi ini. Okay, terima kasih.
0: Sama juga dengan Puan Nur Anissa. Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
0: Okay, kepada anda, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 FM, segalanya untuk anda.

0: Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30 hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Baik, di jam yang ketiga, 11:03 minit pagi kita ke ini di Konti Sibu FM situ ya. Panama tu telah pun kita bersama dengan dua rakan kita tadi. Tetamu sebenarnya. Okey, tetamu untuk jom borak untuk pertemuan kita hari itu. Terima kasih kepada Encik Hairul Anwar Han bin Marzuki, pegawai tenaga kerja Sarawak dan juga Puan Nur Anissa binti Joni, pembantu perhubungan perusahaan pejabat tenaga kerja Seratok ya. Terima kasih kerana kunjungan ke Konti. Telah pun bersama dengan DJ Sazia Jia kita tadi membincangkan topik berkenaan dengan tanggungjawab majikan untuk mendaftarkan perniagaan ke Jabatan Tenaga Kerja Sarawak mengikut Seksyen 60A Ordinan Buruh Kurungan Sarawak 76 dan juga langkah elak penipuan kerja luar negara. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada tetamu kita tadi. Okey, dan apa nama tu? Selamat pagi juga kita ucapkan kepada semua yang bersama dengan kita menerusi live page Facebook untuk pagi itu. Selamat pagi kita ucapkan kepada Robert Ganja, Robert Ladana, Ladana Kangin Job, ya, Umang Li, Johnny Gani, Ini Pika, Fabian Najis juga bersama dengan kita. Ali Sini Sampai Podin, Acai Cai, Haji Pandak, Anthony, anak bedak Tony juga bersama dengan kita. Agnes Helen, Ambrose, ya, Richard Linggi tak ketinggalan juga. Dublin K Baja, Viana Imis, Sylvester Ta, James Miran dan juga Sandy Ann juga bersama dengan kita. Dan antara yang dikirimkan ke page kita untuk pagi itu daripada James Miran, saya bagi DJ, saya bagi kembali. Dan juga saya bagi DJ katanya selamat bertugas, salam ceria, terima kasih. Juga ada apa nama tu daripada WK Baja, good morning katanya belanja secawan kopi, terima kasih. Apa nama tu juga kita ucapkan. Saya bagi juga kepada kedai Enye Sangkut, salam DJ katanya. Siapa yang pun saya bagi DJ di AS Abtugas, salam buat semua pendengar Super FM, semoga sentiasa sihat. Ladana Kangin Job, saya bagi DJ, panas cuaca di Sungai Amang selikit di Kapit pagi tu, terima kasih DJ katanya. Juga kita ada daripada Robert Ganja Robert, saya bagi good morning, ya, good morning back to you. Okey, dan kepada semua pendengar Super FM, apa khabar kita hari tu? Harapkan semuanya sihat-sihat belaka dan juga selamat mendengarkan kami menerusi frekuensi di tempat anda. Dada dia nak kongsikan waktu solat fardu untuk zon 4, 5 dan juga 6 untuk pertemuan kita hari itu Isnin 6 Julai 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Waktu solat fardu untuk zon 4 merangkumi Igan, Oyak Belingian, Mukah, Dalat Sibu, Kenawi Kapi dan juga Song. Zohor 12.39 minit tengah hari, Asar pukul 4.05 minit petang, Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam dan Subuh 5.15 minit keesokan pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zohor 5, merangkumi Tunjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sariki, Julau, Bintango dan juga Rajang. Zohor 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 4.06 minit petang, Maghrib pukul 6.48 minit petang, Isyak pukul 8.03 minit malam dan Subuh 5.18 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu zon 6, yang mananya merangkumi Kabung, Lingga, Seriaman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok Roban dan juga Debak. Zohor 12.42 minit tengah hari, Asar pukul 4.07 minit petang, Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam, dan Subuh 5.19 minit. Keesokan pagi, selamat menunaikan fardu solat dari kami, Sibar FM, untuk Muslimin juga Muslimat sekalian.

Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat.

mencegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadap. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Bagi semua lagu bersama daripada Papinka, Kau Pilih Dia. 11.56 minit pagi dan sebentar saja nanti anda akan bertemankan rakan setugas DS dari YFM Sibu. Anda akan bersama dengan DJ pendiam pengiru aku ataupun DJ mata kita, DJ Lucia Thomas Kasau, DJ Jod kita. Dan juga ditemani oleh DJ Ma dan juga salah seorang pelajar pelatih industri yang bersama dengan kita di ATM Sibu kini itu. Baik, dia semudah kendiri untuk beri laluan kepada berita tengah hari dari YFM Kuching dan dengarkan bersama sehingga jam 3 petang gelar tengah hari dari YFM Sibu. Malaysia Madani, Rakyat di Santuni. Bye-bye.

Selamat tengah hari, dia tu kena buat ke berita tengah hari 6/7/2026. Air Borneo disadang dekat madah ke tamang bilun baru sidak ke murah lagi sekali ke dalam minggu baru tilak tak ke dalam tengah bulan tu. Tu yang kaum pakej tambang tu yang kaum pakej tambang ti rangkum biak enggak pemakai ti denah ke dalam biluan tindak diletak ke bayar tambah. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ketu yang kaum tambang ke sekedap nerbai biluan ke bagi Kuala Lumpur Kuching. Dalam pun tahun tu tadi yang madah ke company biluannya ke dipenggi menua Sarawak dekat berengkah nguna biluan jet dalam bulan 7 tu tinya di ringkat kedua pengawal ngerembai ke penerbai biluan sidak. Penerbai bilun ke Terubah Sidak disadang dekat mungkur penerbai Ari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Singapura, Ngau, Jakarta, nangkan keregat ke satu penerbai bilun terlebih mekuh ke penerbai bilun ke benua pesisir ngena bilun turboprop. Tahun tu 2,300 sekurang hari Sarawak dia boleh penguntung hari program My Lesson B2 tinjang kaum 506 sekurang hari Limbang. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah kena programnya sidak tu nerima lesen gaun tak berbayar tiba panggai batur ke ditetapke. Program tu ke diatur rupis Menteri Pengangkut diatur kena nampung program keudah mujur di berjalai ke sidak dalam tahun 2024 ngau tahun Siti tu kemari. Sepemanjai tempoh 2 tahun tu 4,355 ekor rakyat Sarawak sudah boleh penguntung hari programnya. Bala Nembia sudah diasuh ngerebut macam-macam peluang ke bisi disedia ke perintah dengan strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Sapit Premier Tamar Douglas Sugambas mada ketuk yang kaum inisiatif pelajar tinggi kena berbayar bak palan pelajar kena pinggi menua Sarawak. Bala Nembiak Megak sudah diperansang berjalai ke pengawal dagang serta ngemeran ke bidang kuasa hijau, pemintar tiru, ekonomi digital dan pemansang modal mensia. Yang madah kelaban Bala Nembiak itu, endang aset Sarawak ke cukup berguna, dia tiap peluang dikenang ngulih ke penemu, pengelandia ngau penau bersemekiah patut diambil. Berbangunnya Kelab Anak Asal Bukit Saban sudah dipinta nambah kagi program kedatur sida kelebagi bab bidang pelajar, lumba ngomain, pengawal dagang ngau pengawal ti nempak gaya ulah. Tulir kena nempak rabu orang ti nemu bersemekiah bisi pengarap ke penau diri serta sedia ngiri yang pemansang Sarawak ke dudi ari ila. Langgur penemu tika muka pampang gerempung anak bulan mirah Malaysia di muka dekat di Serenyah ngambil ke perkara ti patut. Perkara ti patut dikerja ulih di berjalai ke. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke pengawal ti numbuh ke gerempungnya ukai semina oleh nyaup mensia mayu bersedia laban gerempungnya mega oleh nulung nyukung pemansang di muka. Gerempungnya mega oleh nyaup ngelatih mensia mayu nulung orang ti kena penusa ngengit kelimpah di tenempak mayu hagi raban bansa. Raban orang ti berpenemu serta bersedia meribantu lebuh penusa ngenyit bisi nyadi. Langgur penemunya megak dipansut ke berduduk hari rakyat di muka, kuda majan nambah, kelimpah hari penumbuh sekedap balan pelajar tinggi ti berguna kurang kerja pengawal volunteer, pengawal pengasih ngolatih napi penusa ngenyit. Seko lelaki kederiput nak temu kini perungak pengudaya di pelabak kelabuh hari perahu bak sungai ketibas ngimbai nanga bangkit suang ditemu orang udah nadai lemai kemari. Penderang rupis bomba benua Malaysia JBPM Sro madah ke lelaki itu semua juga ke umur 56 tahun ditemu orang diau bak kandang menuanya urung pukul 2.55 minit ngelhari kira 100 meter penyawah arindur perau ya ke ditemu orang pawa. Niang semua udahnya lalu dibaik ngagi wap pasar suang lalu diserah ngagi polis ngambil keutai ti patut ulih dibicalai ke. Pengawal bergigak tembuk pukul 5 lemai. Lemai hari 5 tu kemari semua diriput ke labuh hari perahu. Lebuya ti benua mulai ke diri pengudah kembali gas kena berapi berkedai di nangga bangkit. Orang semindak sedar ke yang nadai lebuh sidak tertemu ke perahu ya pawa tang nadai orang bak peraunya.
Kadang-kadang berita kita ke tiga hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, Aribla Berita RTM Kuching. Selamat hari, salam Malaysia Mentani.

0: segulai sejalai.
1: Okay, selamat tiga hari pelingan. Terus kawak ngelat ngari bulan gak YFM Sibu.

Okey, peningan mari selamat tengah hari, mari selamat bertemu baru ungkap ke tengah hari tu. Program ngelah tengah hari ditabur ke terus hari YFM Sibu kena hari 16/07 tahun 2026. Dia kita dalam kanan 3 jam tu dekat Bukulang Waku pengeluar program hari Sibu Lucia anak Thomas Kasau. Ngaunya bala peningan kita tahu mending ke kami sekali ke ngena portal rasmi RTM tahu ke ngena RTM klik kita uliah. Mendiang tau keninga ke program bagi iban bak dini-dini nur kelimpah ke bala peningat kita uli mendiang ke program kita dengan radio Mega ya. Jadi ke tengah hari itu gaya hari kita di Sibu cukup panas-panas. Ngaunya kita sama belak labak aku ngarap ke gaya hari kita yang mana nyentuk ke lemai itu lagi ngambil ke semua teka di langgur kita, teka di perambu kita lebih lagi pengawak ke dekat di keroja kita bak luar rumah mujur makan ungkup ke Sarito ya. Bakal selama program hari Sibu setengah jam ke terubah tu nur aku rekan natai ke jako pesan ya ke bisik diterima hari bala peningah kita biar megak 12.30 minit kita bisik program ranau temuai udahnya urung ya pukul 1 bisik tando squad trio ditangkan ngau berita hari kapit lagi pada dalam program sada tengah Sarawak sebedau ditampung bahawa program kita ibat jam ketiga pukul 2 ngali hari peniaw penghidup aku. Udahnya dia terus ke baru. Ngau program secangkir kopi ya. Urungnya pukul 2.45 minit ngali hari. Lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito. Lalu kita ke Diaba Utara Sarawak dekat mending ke program hari bagi kayan. Lalu kita ke Diau Bandaraya Kuching Seraman Bintulu Sibu dekat terus pukul ngau pengari kami hari YFM. Ba program rentak ngali hari ya. Jadi peningat aku ngelalu ke semua kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari itu program bagi iban kita. Aku merinang kita ngau sitik lagu. Udah tu barang siapa kita ke bisi berita berat atau ke Jakogra. Kita tahu terus ngelawak page kami Sibu FM.

Yang lagu kena berenang kita ke tengah hari tu. Siti lagu ke Dubai, Remy Sun ngau lagu Sulu Messenger. Selalu aku medak peningan labak aku, kita pun sama dengan aku. From this to this. Aku ancai berkelala hari Facebook deh. Udahnya udahnya terengkah bah jabatan JPN atau kopis pengerja setah bangsa. Okey, menyak nah. Kira kenyamai lah nanti kita kak giga tahu yang kita semua dia tahu bak ujung jari. Nanti keliat deh. Bala ke ini kita jauh mindah ke Brunei kin ngagai menua spie ngagai bala menyadik kita ba Indonesia nya kita ini nga rita ini kita orang hari Indonesia akik kita orang hari Brunei pemeka ucok sida ya dia di Sabah laban ya sida ya suba kumai kita udo belalang deh alai sida ya tetemu ketahu yang sida ya jauh-jauh lah. Dia tu semai aja kadang-kadang orang ke mere emoji love tak ke like ke tempo status kali ke ba WhatsApp tak ke Facebook boleh nyari tahu yang sidok semati kita ni ala dek nyana ngumai ke bola aku mayo buti deh lepas sida ambo bisa mantai ke bela Facebook lama tu pada aku from this to this hai bajet de mayang sikoro betul ngau kai lah kalau nyari dia semia ya. Macam-macam peningan ya. Hanya media ramah atau ke Facebook ke dikena kita ngoman. Nah, dah kena salah deh. Rutin tadi nyamai meh nur kita dulu ngelala tahu yang kita hari utai ke di post ya boleh Facebook boleh Instagram atau ke boleh titua tapi maka kami ke ngiga isan tu pun nyamai ngiga menantu nah ngiga balai isan kami berda oh baju isan yang ngesip di rempo gak kami ngaleh lebih isan kami deh. Hanya di peringat gerai kita sari tapu lama aku nak merinang kita deh laba aku sama nak betah pangan diri kita ingau bala peningat bukai laba aku ke lama nak merinang kita bawa ngelah tengah hari kita hari sibuk lama ya muka aku nya lebih hari 2 minggu lama nya ante lebih agak lama harinya belalang mak oleh gigak dulu ba di jema kini ke DJ Lucia nyaungnya. Okey munya kaku ya, kita tahu ngelawak kami info Facebook data benar live ba sibu FM ante bisa pesan berat atau ke berita tip berbatang maka cukup gerah ngau pesan pemati pesan ngetah hulit kini atau kita messenger jangan kaya kami dengan Facebook resmi Sibu FM dalam kanan 3 jam aku nak kak uliah maca atau ke ngetah ke berita berat hari kita ya. Udah lagu kedua tu dia aku dekat maca cukup pesan ya ke bisa danyo bala peringat kita dengan WhatsApp kami di YFM.

Ya, hari di antik tua. Hanya lagu kedua mengah program lah tengah hari kita ke tengah hari tu peningat. Tentu ya bala kita labak kumayu hari-hari besar reti dalam penghidup kita ke di antik kita. Lebih lagi kita ke peranek menua Sarawak ke dekat nyambut hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 2026 ke dekat datai. Alai menua kita di Sibu tak ke zon tengah Sarawak. Jadi pahlan Nur Rengatua tak kenyambut hari Sarawak Rengat menua kita di Sarawak mainnya elak ne. Ha, lagi aku berkongsi dengan bala peningat kita sekedar program ke bisa diatur atau ke dipejalai ke mainnya elak tang sebenarnya aku dekat ngatai ke Siti Jakob Pesan. Jadi Jakob Pesan ke Terubah tu ditujung agak semua kawan belayan ke diau bak rumah radau kawang bak paku lungi lek kawan belayan bak sebujuk sebangkoi ngau di sekayuk batu lintang undup dipakit temu duak lacau peruan kucing miri bintulu ngau semua kawan belayan ke diau di Indonesia. Jadi semua kita dipinta datai laban penuh anak medup. Udah nadai kena lemai 5 hari bulan 7 2026 pukul 6.30 lemai. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu kena 7 hari bulan 7 2026 kena malam hari 2 yang nak pergilah baru Mai Jackson Michael Sungai Putuang Ulu Unduk Batu Lintang. Lalu kemayangan yang ni yang tu ngantik penatai semua kawan belayan ti dipesan. Nantinya mak kita bisa berita berat tau ke penerang pekawa ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai Nelson Bilun Balumur 016 7069274 tau ke ngagai Helen Nawi Balumur 014 7706342 ya. Jadi ngarap ke semua kawan belayan ia ti ngelala ni yang penuh anda medup bisik mending ke program bagi bahan ke tengah hari tu laban madah ke penuh anda medup tu udah nadai kena kemari 5 hari bulan 7 2026 pukul 6.30 lemai lalu ni yang dekat di Sungai Bala Mayu kena 7 hari bulan 7 2026 ianya kena malam hari 2 pergilah baru Mai Jackson Michael Sungai Putung Ulu Unduk Batu Lintang. Lalu kemengan nyonyang tu ngantik penatai semua kapan belayan ti di pesan ya. Ya pesan ke terubah ke diterima kami ba YFM. Udah lagu ketiga tu kita terus bergulai berdalam program Ranau Temuai. Udahnya aku lagi ngau nakak uli ya berkongsi ke berita dari surat berita kita ke Sarito. Kelimpeti Nampung Baru ngatai ke Jakob Pesan. Seraya ti berinang kita ngau lagu ke bisi udah ditusun ba playlist kita ungkup ke tengah hari tu.

0: Okay, peninggal meraih selamat tengah hari. Selamat kita bertemu baru ke tengah hari tu dalam program Randau Temuai. Jadi dia tu jam kita boleh dalam program tu undur. Aku bakal selamat dekat mic kita mending ke Randau. Aku boleh ngau temuai ke dekangau agai studio WFM Sibu ke tengah hari tu. Dia nanti kita medak tau ke berarti perkara ngau topik ke dekat dikenang cukup mana ya. Bekawa ngau penyakit ngelik belubang. Ba anemia. Kita kapidai. Sedia kita tahu kita yang mendiang ke utai ke dekat diterang ke inomisi kita hari klinik pergigian sekolah SK di Sibu Jaya ianya JP Rabai Anak Padang. Beri selamat tengah hari puan dan gaduan.
1: Terima kasih cik ngau semua bala peningat ti bisik mendiang ke radio bakal jam ke dia tu. Ngena peluang tu aku mai kita berkenan ke sitik perkara ti berguna ianya penyakit pedis ngelik benembiak mit ke bumun baru 6 tahun. Tau ke selalu dikumpai kita ianya keris awal kanak-kanak ataupun keris botol susu.
0: Mana ke batang ranau ke dia baik nuan ke tengah hari tu tadi puan munyi ke tanya tu ablunya ke ranau tu atau lah bampai nanya ke beritahu tadi no. Aku gerai masa hari tu no pihak kode.
1: Aku gerai.
0: Aku baik puji Tuhan. Aku lalu nyu pulai ngaku utai ke dekat di kenang tu tadi puan ya. Terubah yang minta nuan nerang agai bala peningah kita nama kebenar utai ke dikumai penyakit pedis ngelik ba'anam mit tu tau ke tebal agai munyi ke disebut nuan tu tadi ne karies awal kanak-kanak tu.
1: Ok, penyakit ngelik ba'anam mit tu ianya penyakit kesuah ianya penyakit ngelik berlubang tak suah nyadi ba' dalam ba'anam mit lah ngelik kesalu ianya dipedak kita berwarna celum tacak geramak ku kita selalu nyebut
0: ya. Yeah.
1: Ngelik tu selalu nyadi ngelik penanya tau ke ngelik muak ke atas lah tang ia mega ulih nyadi ngelik ke bukai.
0: Oh, tampak agak ke ya bang ngelik kita
1: ya, tampak ke atas ngelik ke atas ya.
0: Oh, mat ke nya peningan ya. Oh, tau pedak ke ngelik anak kita ngai ke bisi tacak geramak tau ke nangi ke anak kita bisi tacak geramak mudah tau ni bisi.
1: Ya.
0: Oh, nanti kita mendak ni nama kini antara tanda tau ke rumah kita kelai ke patut diperhati ke peninai senentang penangguh ke berkatau bisi.
1: Kelai kulit diperhati ke peninai ianya bapun penyakit tu bisi bintik burak tau ke garis burak kelebih lagi bersemak selepak gusiknya. Lama-kelama bintik tu dekat bertukar jadi bintik celum serta ngasuh ngelik berlubang. Wujud ke ngeliknya tadi tau pedis lah nanti nak dirawat.
0: Oh, atau ada ni kini penyakit tau?
1: Penyakit tu tau nyadi ari macam-macam cara. Terubah ya, bepun ari bala nak mit tindak berberus ngelik. Nambah kenyak cara pemakai kena kemban bakal selalu ngirup ngau makai pemakai tip manis. Kelimpah harinya bala anak mit ting insap butuh susu maya tindua. Kepenudi ianya dikumbai dalam jakuk Melayu pemindahan bakteria Streptococcus mutans ke hari mulut apinai ngagai mulut anembiak anak sidak. Tuk nyadi lebuah kita selalu berarti ke bala apinai ke dulu unsepi pemakai sebenarnya sudah nyuap ngagai mulut anak sidak ya.
0: Aman ke nya spek dulu nya.
1: Ya.
0: Orenya baru mare ane kadang ante ari sepunya nade ngawa misi bakal kita ke nyape ane ane
1: ante. Ante sepunya kira nade apa nama nade nanggul lah kecuali bakal kita selalu bakal mere bubu suap dulu.
0: Oh aman.
1: Udah nya baru spek saya dulu baru nyuap ge anak.
0: Tanya ke
1: laban bakteria tu selalu badala mulut ai lio bakanya lah.
0: Oh aman ya kita ke inai ke benua besape kan ya, tengah hari itu nak kuda kelalu mentah kalau nerlap ngan ya kadang aku tanya uli aku nyu besar doang kaya penyakit ngebalan ya kanya dalam kita nak sedar nih misi aku udah nyanti nyemak lah baka penyakit tau ke penangguh ke baka tau baka kada sebut nuan tau nak diperubat ngau tumbuh nama kini empas yang agai bala anak kita ya
1: nanti nak diperubat tumbuh binti atau tadi tau nyadi apa nama tau celum udahnya ya tau nyadi lubang ngelik. Lubang ngelik tu entik nak dirawat ya makin besai-besai lah. Dalam lagi ngujung kulit ngerampit ngagai akar ngelik. Andu ke derampit tu tau ngasuh gusik kembai tau ke benanah bapun ngelik. Kuyuk sidak pun kembai. Tu meri penangguh kebesai ngagai bala mit, bala anak mit. Sidak dekat pedis maya makai nusung kau tindu. Tu mega ulih ngeruga pemansang batang tubuh serta emosi anak mit. Emosi apa inai pan uleh deruga maya keberibun bala anak kesakit. Ngelik ku udah balak jai sampai benanah atau kekembai bapun gusik tu ndak boleh diperubat lagi, ngujung ke mesti dicabut.
2: Oh, ya apa dengan ya? Boleh ngasuh apun gusiknya kembai. Kadang nanti bakal ngelik geman kita pun kemak pediasnya ku dah.
1: Oh,
2: nanya boleh seliah kini penyakit tu misalnya?
1: Boleh ya. Setiap penangguh mesti bisa cara mereka nak kita nyeliah ke tetuk nyadi. Cara pertama inya kita bala pindai mesti mai anak berperasa ngelik ngagai klinik ngelik bepun ari anak med berumur 1 tahun tau ke penghabis nadai setahun sekali ngambil kesidak nemu tikas pengerai ngelik tau ke mulut anak sidak. Udahnya mengamalkan teknik lift the lip ku kami nganuknya. Ianya kita ngangkat ke mulut anak kita, udahnya kita merasa bisik kena bintik putih tau ke garis putih ke bisik bengli anak kita lah. Udahnya ketiga, merus ngelik 2 kali sehari ngena ubat ngelik berfluorida. Ianya maya pagi sepengudah dani tinduk serta maya malam seberang tinduk. Pilih saya berus ngelik nitih ke pemesai mulut anak mit ngau te ingkeman. Lepas nanti berusnya tadi nak nitih ke saya semulut sidak ya. Maya sidak yang berus ngelik nak boleh bersih sampai ujung dia ni DJ. Jadi hanya ke ngasuh ngeliknya jahit kan. Lepas nak nak boleh dibersihkan sepenuhnya.
2: Hanya nak rata dia berus ngelik
1: lah. Ya ya. Kelebih harinya aja tau ke telebak ke bala anak mit engkurup pengudah makai tau ke ngirup air manis. Nanti anak mitnya berumur kurang dari setahun tau ke bedau tumbuh ngelik. Bala apa indai tau meresi mulut anak sidak ngena cara ngerap ngelap gusik tau kedilah anak sidak ngena tulau basah. Kelimpah harinya nyedia ke pemakai tingkeman ngagai bala anak mit. Anang nambah ke gula dalam tusu anak. Udahnya anang ngelak ke anak tinduk sambil ngisap butuh tusu. Laban tusu ke bekandang dalam mulut anak tu tau nyadi asid. Lalu esit tu tadi ikat ngikis kulit ari ngeliknya, ngujung ke ngelik tau nyari jahit tau ke belubang.
2: Ya, mayuah cara nyeliah ke penyakit tau ke benda ya, ne, misi. Ya. Berarti kenyak kita ke pindai deh, lepas kita ke beribun kan, kita tau ke kita ke bisik anemit. Udah nyak misi, nama kebuah kita mesti nyaga pengerai ngelik serta mulut, kelebih ke banyak kita anek kemit ya, nah.
1: Ya, kita mesti nyaga pengerai ngelik, labang ngelik tu besar guna buat hidup kita. Terubah ya, ngelik tu dikenak kita ngunyah pemakai. Nanti nada ngelik, kita dekat pedis makai, laban nada ngelik kena ngunyah serta ngancur ke pemakainya. Udahnya, ngelik tu dikenak nambah ke pemanis atau ke pemanah gamang. Ngelik ke banding, baji atau kesigap berkeni pensiku-siku orangnya, tak nanti yang nada ngelik atau ke rabang, ia tetap nak manah di pedak kita, maya ke ketawa atau ke tucum. Ngelik megak berguna, lebih maya berjaku. Ngambil kau tadi disebutnya terang, tau kenyemetak. Uci kita merhati. Nanti orangnya kelup, ia nak boleh nyebut leka jaku ngau nyemetak. Kepenudi, ngelik anak mit tuk nyadi penyuluk jalai penumbuh ngelik. Reti ya, nanti ngelik jai, serta dicabut tumbuh, ia tau ngasuh ngelik kekal, tau tumbuh berserak.
2: Penerang ke mana hari ini untuk misi laban tuan nyuka datai bau ujur randau tua ke tengah hari itu berkenang berkawa ngau ngelik belubang mbak nak miat tu nah. Nama aja aku tangkan wang agak bala peringa ke bisik mending ke randau tua.
1: Ya, terima kasih DJ. Aku belala aku pernah lebak gawa uli aku merik tangkan ngagai apa indai. Aku harap ke semua bala peninga uli merepi ke utai tidak dipadah kaku aripun randau kita tadi. Sekali lagi aku dekat madah ke dito senentang perkara yang paling berguna dikena kita nyeliah ke penyakit ngelik bana metu nyadi. Penyakit ngelik tu boleh diperubat nanti agak bertikas tumu. Induk misi ngelik tau ke lutu ngelik boleh ngusut ke Florida kena nagang penyakit tu nyadi balat agi. Nanti ngeliknya udah berlubang, tang enak besar serta dalam, lubang ngeliknya dekat ditampal ngena semen ngelik. Tau ke selalu lagi disebut orang nyemin ngelik. Nyemin ngelik tu ngasuh lubang ngeliknya tadi alit, lalu ngeliknya tadi udah bekerja bakal selama. Ingat ke slogan tu, ingat hari jadi, ingat dokter gigi. Reti ya dito, tu dikena kita bala peninga, ingat kemaya kita berperasa ngelai. Ianya setiap kali hari pengadaan kita datai, kita mesti datai merasa ngelai, berklinik ngelai ke semak dua kita diau.
2: Aw pesan ke mana atau kerja kau tangan ke mana nuan nuju bala ke bisi mending kerana tua ba awak ngelak tengah hari ba YFM sibu ke tengah hari tu. Terima kasih puan dengan nuan udah limpang datang ke studio tengah hari tu nah.
1: Iya sama-sama.
2: Aw ilana jerak teh baru. Aw okay peringannya memunyai randa aku ke tengah hari tu buku lain ngau si ko inomisi hari klinik pengerai ngelak tau ke dekumai kita klinik pergigian sekolah SK Sibu Jaya bekau ngau penyakit ngelek belubang ba anamit ngarap kutai ke dikunci ke ya uleh pulai ke penemu ramah atau ke penerang agai bala kita kami apa inai ke bisik mending ke randau kami duai ke tengah hari itu ngotok jurut ke direk merek selamat tengah hari bye bye.

Ya, peningannya lagu ke dikena berenang kita ke tengah hari tu. Au, angkanya bisik bala kita ke baru masang radio mending ke program kita ke tengah hari tu. Kami ngelalu ke kita terus pulang kami. Jentung agak pukul 3 ngalih hari tu lagi. Program dia tu benua ditabur ke terus hari YFM di Sibu ya. Jadi ya, peningat bunyi kaku tadi aku dekat berkongsi ngau bala kita sekedar program ke bisik dekat diatur. Berengkah hari 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 alai program Sarawak Ku Sayang dekat diatur bak dataran Tuntung Ko Haji Pujang di Sibu bak ujung minggu ke dekat datai lalu bak bulan 7 tok megak bak minggu ti ketiga ianya pengerami nyambut hari Sarawak 2026 megak dekat diatur dalam pengelamak 3 hari. Berengkah hari 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 ya. Mayu program kenang sikit udah diungkup ke dalam 3 hari mainnya ialah nyerumak ngau pengramih nyambut hari Sarawak ngau ramai jakok ke dikena Sarawak maju makmur ya. Nanti kita medak sekedar berita ya, ke bisik udah diayan ke media ramah atau ke nengah Facebook rasmi mega bakawa ngau program hari Sarawak ya. Dia mayu program udah di pramu dekat di pejalai atau ke diatur. Nanti kita berhati ke jakok hari Menteri Pengangkutan Sarawak kelalu nyadi Menteri ke begai tanggung pengawak ngatur hari Sarawak 2026 minyak Datuk Seri Lim Kin Shin yang madah ke di pelabak ke lebih hari 5,000 ke dekat datai ngau ngulo nyambut hari ngau ngulo program nyambut hari Sarawak tahun 2026 ya. Jadi labak ko bala peningat kita bisiknya udah ngitang tau ke ngantung menira menua Sarawak tau ke jalur gemilang sekali ke bak rumah bak kereta pergi megak bak nur dagang atau ke kedai kita serta bak upis perintah ngau sekolah nanti kita medak bak bagi menua di Sibu di tau nan sigi udah berpun hari minggunya kemarin bisi menira menua Sarawak ngau jalur gemilang bisi udah di tuat ke bak sekolah ngau upis perintah kelimpati bak sekedar jalai bak bagi menua kita di Sibu di tau ya nyangkatnya bisi empai lagi ngantung menira bak rumah kita. Nada salah. Kita tahu ngantung menira menua Sarawak ngau jalur gemilang bak rumah kita nunjuk ke kita itu angkun serta sayau ke menua kita. Lebih lagi kita kediau bak menua di Sarawak di tu peningah mayu. Ya. Jadi pulang agai berita bukai. Nantinya mak kita bisa deriba barantu jalai ke dia tu kita ke bisik mending ke radio pesan untuk ketangkan hari kita buat upis radio maka semua belak ingat ke dirimpu ngambil ke belak berjimat lebih maya kita deriba barantu jalai alai kita medak ya ba malam hari 5 tu tadi di Sibu aja bisa 65 buah kereta ya yang kau motosikal bisa sudah ditahan ke Bala Raban Polis ke gawat mainnya ba operasi motosikal ya ke diatur sida ari upis JPJ tau ke rekomai kita Jabatan Pengangkutan Jalan ari unit operasi JPJ ba bagi menua di Sibu berengkah hari tengah malam hari 5 nyentuk ke pagi hari 6 ya ba ujung minggu tu tadi jadi mainnya dia Bala Raban JPJ madah ke sidaya bisa udah ngaga operasi tungak ke jalai Awang Ramli Amit serta mega bak nur bukai ya. Jadi bak jalai Awang Ramli Amit tu bisa udah direport ke Mensia Mayu Nur Ti Suwe Ahmad sida nembiak tu ke sida ke berkena motosikal tu luma haram ya. Jadi mainnya Mayu penyalah ke udah ditemu bak op motosikal yang kaum sida kena ada lisin sidak kena dai ngena tanda api abak motosikal sidak ya udenya sidak ke mayuh ngubah enjin motosikal sidak ya ari ke asal ya nya antara penyalah ke bisik ditemu lalu mega sidak ke di tangkap ngau disaman sidak ya udah dibaik ngagai bala ngagai balai polis ke semek bak menua kita di Sibu ditu ya ngau nya sekali lagi sidak ari Jabatan Pengangkutan Jalan Sarawak lebih ke di Sibu ditu nan sikit nangkan bala mensia mayu sekali ke berkena ke motosikal
ngemai lori ngau kereta sama belak di tiak katur undang-undang bak jalan lalun bak menua kita di Malaysia itu lalu sama belak nyaga pengelikun diri lebih maya kita ke deriba bak rantu jalan ya. Jadi udah lagu tu lagi peningat dia aku terus dekat mic kita mendiang ke program Squad Trio. Setiap hari program tidak disedia ke DJ Mara.

0: Rita dek iga nak dai kata mau dini. Gato apa mana lihat aku tahu ki ken ku mansang ini bilai ken. Mai nanya ini ku ngai ku kedirai iga ini ku tahu. Oh ini bilai. Ini bilai.
1: Apo ini tu ai tu sige aneang ku aku. Ya nama bang ngasu ade ke sa. Nama nan iga Rita udah gawai. Aki ke sa.
0: Ken tuam ngai ini ku ngai ku kedirai anong elegai an.
1: Aw, kenyo, mende. Aku, nadae mau tayo lui le. Baik dia minta anu, aku.
2: Ya nama, nyari tadi aku keringa nyawanya. Nale pampur wap dengnya aku mana kedai. Nyen, ura aku dah parai bersebayan dia tanamnya. Tadi meninga betar kuang dengnya. Ura dia mesai nama na ura kuangnya, aku. Ini mesai beli data ya.
0: Ngam
2: ya aku kena kata dengan anu perkata aja aku. Nanti orang salah ya. Dan anu pakai dayanya udah limbang kebukai tersebut. Anu nanti betul ini kan anu. Nah, ya nama aku penting mat ke kerana aku tau.
0: Ngam jadi tau ini gue. Uci buka TV-nya ini belai. Buka dek. Buka dek nyempat ini belai.
1: Ni remote deh. Tau ya. Nih, nama deh. TV minyak. Ya rumah deh ada TV ya.
0: Ah, kali ya. Kali ya, uji kali ya gede nya ini belai kali ya.
1: Eh, iya kak kali ya kini tau ga? Kibo, kali kanan.
2: Iya, tau data lu ngika remove. Ya, nyerawah ku tau laban setua itu lagi kuatnya ku dien. Amat kayak ku, dia lagi wain ini sumpeng. Tau si kok kak ku, nih cini, nih bagi itu di tau. Nama tibi nya kali ya, tibi kali tungkup sekali, nama kali ya dia. Remove tekan tibi kali ya katanya kak?
0: Tekan remote. Tekan remote-nya.
1: Ya, ini ngoy, ini sumpengnya. Mangan tegesa-gesa ya? Nyuk sal kang nyak ke TV. Ci, lapa di ne sumbang. Ya nama utai ke mangat. Ka pada de nungi lo de rempu de la banyak.
0: Nai, nama dua de ne ningo. Mayu rita. Ura made ya mayu laki sikat dio badunya tau ayan di tau nyipek bua ba TV. Nemu de nyak ke baik pada dua de. Tanama ba TV aku tanah dai oi. Ba TV aku nah dai ne gua.
2: Nara tak kebisa, ngode laba dengan mu berita. Kuma de sada ada orang mantai ku tebat ibi. Mayuh law, ya kuma deh kedai. Nya orang ke kuma de nyipet buah mantai ku lelaki sigar. Kuma deh kedai orang berbuat kemangkuat dunia. Nya, nemu de munyi kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026. Nya, aleh de laba ku. Bak kita dengar radio kita.
0: Pipa, why? Nama nyemunyi nama ane inai pipa nyen. Wanya nama aku wah dunia aku dahnya berbuat mangko dunia.
1: Ya nama aku deh ini gua. Kini aku deh tadi. Dunia me ngai pipo kau deh. Ukai pipo anak ini pipo FIFA F ya nama deh F ah FIFA.
0: Oh tau ayah giga bat lepun. FIFA nya jako pandai ari hau nemu aku tau ya Federation International de Football Association grempu orang main bua nya ne ini gua
2: ne nemu gede meda de kumai de orang mantai kura laki sigat nyepet bua bedunya nya me ada de jako putih pepanya nemu de FIFA kura kumai de pipa gal gane sano ian ko de ga
0: ya ge pandai anau munyi nya
2: ya me ten spear di ni bisa sama nyen ucok sano ke ucok sapan tare ko de stat nyen pipa PIPA pipa to FIFA, FIFA, alah lah aku ke sekolah nyanyi-nyak. Nama aku nak himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarinnya, ketukar dek nyak. Jenama buah hangwa nyak berbelakang. Nama nak kena dek nyak, kena dek medak. Guna kita melihat kecanggihnya, semua tahu dek nyak. Uliah nyak, kadang nak dek nyak, mariah ke dek uliah, dek dalok dek tadi. Nama otak nyak.
0: Nih, nama otak
2: nyak. Nak himpun nyak, dek uliah medak orang main buah FIFA nyak. Pui dah.
0: Betul pun, nak dah beti-beti pia. Ba arti yang bel? Ah, ya ya. Nama aku juga bisa ba berita made ade Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya RTM nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, padah kena bilai pada pala aku entah aku tak pedih ame sebut ke nya.
1: Eh. Kini ke de ngumai nya nadai ini sumpah yang. Tau ya, berade. Tau Cina sukan nya. Tok ya, ya dia ya. Bak cina TV okey nya. Tok tak klik dia nemu deh. Nya. Nya jaka orang dia tok nya. kelek kajaknya. Ah, alu liah hen modek. Jam tu bedau ke ya? Ya ke. Pelaban jam menua luar dien. Pagi lagi nemu dek. Kuma de sama ngke tai jamnya.
0: Eh. Nama ngku nare gambar bekau ngodeknya ini bilai. Kenenya deh.
2: Iya deh, udah download RTM kliknya deh. Udah. Nyanya betepunnya pedaknya. Bas kriennya. Udah nyak kumadah ke deh. Ente udah download. Sambung deh ngake TV deh. Kia, tucuk deh kia nya. Amat mereka bisa internet. Kumana canggih TV kumadah ke deh. Ngedek nyadi pengias ja TV berbilik deh nyak. Memesai nyak. Nyak wayang deh nyak. Kia deh mada ngicak ke deh namanya telepon.
0: Amat nyamai ke TV deh tau. Ya kini ente nyak nadai deh. Kini ke nadai yang bisa ya. Ni gambar deh pedak ya. Kadang nak bayar nyak. Narai baku di tau deh.
2: Hei, nabi lai deh jauh beranau ngayak kau. Padahal kaya, ure madah pria, madah bayau.
1: Dadah bayau kami tu. Pria aja, ya. Janji di bisa internet. Nemu deh. RTM klik ya. Ah, tok sepia ya. RTM. Ya, tulis deh. Klik. K-L-I-K. Klik, ya. Beradanya ah curah hijau pisangnya ya. Maka tanda play ke TV-nya deh. Ah ke sekaliahnya deh. Ah ke kibak ah makanya ya.
0: Oh. Ini kene ke deh ini gua.
2: Ini aja pada handphone pada nyanya kaku. Nya uleh nya download pada dia. Kami itu deh dah jaga kami empai pekit rasuba. Empai data ba dunia nu main buah orang. Udah download ngo kami ATM klik. Nama de sikin ada ATM klik deng lama tau.
0: Ada yo.
2: Ayo, main sah dengannya deh. Apa ya? Dari berapa nya main deh numpil. Mada orang main buang na handphone dengannya si teh hal. Lebih deh galak dan di tengah malam pegai deh kyo. Lebih deh siaran deh kenumpil ke tibing deh tibi nya. Pilih kamar lah kamar tar dengannya. Mada bertelepon.
0: Ah, udah atau bisa.
2: Ika kuning tahu atim klik tu na. Na bisa kau deh.
0: Na jauh bisa yang tahu. Engkau boleh ucap kau sibuk nyimpan tu ay.
2: Nah gila ngode dempo je suwane ingat deh nya laban dena medaknya.
0: Kalau dia ngena nya, kene ketol klik dia aja tu nih. Tekan dia, tekan nye. Ah nye ah yo.
2: Kenya me
1: ya. Ya pedak dek ke ya. Ya bakal dek lama nak muka aja deh. Kak dikemas kini dek dulu nya. Update. Ah. Kada kalau buka nya. Ah ngam. Udah update nya pedak deh. Pada deh baru sekali nyak. Sepiak gambar rumahnya. Utama kuya dia nyak. Sepiak nyak gambar TV. Ah, nyak klik deh. Ah, tit nyak. Ah, pansut Cina nyak. Ah, Cina nya dia. Ah, dia ya. Pilih deh. Ah, bak sukan. Tau ke TV okey. Ah.
2: Ya, nanti kena handphonenya. Berapa nyak main dia meda. Semua 104. Perlawanan kumada kedai bisik dia maga yang antik dia nak uleh madak sida lemai to bisik uleh yang ya nya engkal ka mata cuak dia nak uleh kebek kedai laba urat tu ru main dini hari pagi pukul 3 pukul 2 laban una jam hadunya luar dien dunya ho putih dien uleh pada dia uleh yang ya ya antik ya ubeh orang baka de madah ya madah main pukul 2 tenak nyadi ngaga 5:30 uleh inzo pada urat dia aja dua bapa nanya main de semua ba ujung hari pengrajin aja nyilek nya de mengga mada tintu ada guna hidup de nya tau te kamat nya pada de dia
0: alu kio alu
2: ya, kate de nada te temu si te de bai pranau
0: ente yang mayu hanya perlawanan mayu wa metiem nya ne ene ku 48 ite nya ne
2: mayu wa mayu wa kate kena mayu de bapa ite kumpulan sampai bapa JKL kin bapa mayu ke mana kare suba cabu ni urainya. Nampak awak ini bilai. Ya, aku main ada pemilih. Oh, tim aku kat belabar nganu ngai. Ya. Capa uri dulu deh tim ni. Kenya. Ya.
1: Udah, ini aku ada semua 104 perlawanan. Ya. Terberengkeh. Menyak. 11 hari bulan 6 tu tadi deh. Nyentuk ke final 19 hari bulan 7 hari lah. Tang kita di Malaysia tu mendak final 20 hari bulan 7 lah. Ah, 8 jam kita bisa dudi mimit dia wai. Ah, pihak ya.
0: Nah, ya, mana ada ini jam dunia kita tahu sudah belapan dia ni. Nama jam kita dudi dulu berkenyak ya. Apa dia berengkehnya pihak? Nah, aku mai aku bedaunya ini bilai. Nah, semuanya ber RTM klik channel sukan tambahnya aja deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya datu fami arinya nih jaga udah ada pri kue pri tibi buka tibi swasta ada uli yang luarnya kita itu aja uli ya dunia luar dia tahu na uli SS ATM kliknya diskat perintah deh laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli yang kena ATM klik tahu lagi nyubame uli aku arah dari dunia buka yang ada pri dia deh. Nya made udah haro begaw baru de nemu utai. Ore tare de nyamat pare amat pare. Pare. Tare baya. Internet aja ise de. Te ise de 50 bulan. Nya aja ambaya de. Ne. Dia tahu apa nyamai, dia tahu de. Aku nyelelek madah ke de. Padah ngai na bila ini orang ke belaban membo. Cungai ku madah ke tau utai. Nare te temu ya kan na ya ke dulu nyebur ha membo entare.
1: Dek tu ini sumpah yang dia nurah melaban bertiga bengkah menua namun dek Amerika Serikat Kanada ngau Meksiko namun dek nya kati kenyak kak sama jam sama menua kita dek ya nak sama me menua sedaya dien dek dilek dien
0: ni dua dek medak dek
2: ya medak lama kami dek ni buah ke pipa je nak pipa je nya main sekolah ramai sekolah je namun kami
0: Eh, nyok bedo aku wai kapo aku nyok. Oh, ngambe de nemo. Nama, ngambe ku nemo nama.
2: Nya, dengar dek, kita gay pendian dek nya.
0: Na di ngok.
2: Ku dek. Tahun ke pro di pipa di gaga to de nemo. Sebeda to 32 tim to nama hangga 48 tim artinya mayo ge me nama menua kengau. Menua kengau kes menekati bakat tua ka. Oh, kami tiga kengau Malaysia kengau. Na ya. Iya aku madah kedai mayu renggat mayu peringkat belaban renggat to layak ke nanti dan layak ini boleh datang ngau dunia bakal peringkat seko peringkat dera peringkat bahagian negeri kebangsaan Asia atau kemunyinya nyu datang beritahu
0: patut nyu mayu nyu manggai 104 te ini sudah belabannya
2: katik kena mayu
0: deh 64 kali sudah belaban support tahunnya 100 lebih oh mayu wah nyok
2: kena mayu ha deh beda 32 tim sobat dia tahu dah 48 tim bagi ngai kumpulan laban nyage baliga nya udah
0: eh nemu te kliga di ini
2: kami meda membu kada ku te pri we ku mai deh sampai bangku mata ku te buntau kisah ku bayar tanya sebulan jo
0: kene kedengar mata deh nyok ah awek kene ku deh
1: nang sigi amat menyak nya ke buah pekit main bua Piala Dunia FIFA 2026 ke sekali tu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L pihak ya 4 itik tim dalam sitik grup eh panai nak kau ni
0: apa nemu ke dia nabi lai ku mai kuih ni grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia dah aku kan ingat kesikat je aku tahu ni ku ngira dua dia
2: ada guna ada merak sikat je ada utai uliah dek kemana kere nyak mada kumai dek penyakit kat penyakit dengan jadi penyakit kelapan dek nyak kumai dek pekit penyakit tu bakal kita serumah pekit gawai empat lama tu pekit main bua tu ngari ke dunia ukainya bisik belama kemana kere 4 tahun sekali nyak nemu dek nyak pantai bisik nyantik nyangkung kong tahun kubik sebab ini ke bisik nyak dek kelawang ke tahun ke bisik penanggul nyak
0: Pio.
1: 4 tahun sebenarnya ha dia ni ah. Ba tahun 2022 dia sudah berlaban bakal tal dia no. Jadi ramau nya suba Argentina menang wai. Eh menang Piala Dunia FIFA deh. Kalai Argentina tok bertemu dengan Francis.
0: Ya no do menang Argentina aja geng kau.
2: Ya nama ke buah milih Argentina deh.
0: Nai udo menang meh.
2: Eh siapa ngau mai udo menang man menang ku tai deh. Man
0: menangnya. Mai ini gua mad eh ne ku ini bi lai mad deh ne.
2: Orang begau ke buah, begau ke deten ada ke salah ame udah ranau tu. Mu gede utai ke main buahnya, muka runde muka hati, muka mata adanya. Ya. Nanti daripada nanti ke rekod hari FIFA aku dah digagak deh. Udah berengkai hari tahun 1930 sobat. Ke pemaduk mayuah menang kemana ke menua Brazil. 5 kali udah ya kemana ke deh.
0: Brazil nah. Kan kau?
2: Aku nyok mana ada tap sekali hati dia nyok. Tak amik, keramik hati dia. Palung kan kita haji yang kian. Baru deh nyebut Argentina. Nyok Brazil juga.
0: Bah. Kak ku magean deh. Asapa menangnya emang kau?
2: Nih, nyok nada hati. Mesti teh berkena entam. Nih, wai ini bilai.
1: Jemani ngau Itali pihak mewai. Nyok kak napat dah. 4 kali ya. Udah kalah menang FIFA deh. Nyok Argentina nyok 3 kali. France, Uruguay. Belak sama 2 kali.
0: Umahnya cerita membua umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pularinya kita tiga baju jersey aku kembali baju jersey nama jatina Brazil.
2: Kau mandi yang nak mende nuainya pala buban kena baju jerseynya nak ku
0: membua malam tau
2: dah dah mele ku cok jawab me
0: nak beda di RTM bising agaknya nama sarinya mansa agak video kreatif kita tiga mengenak bajunya.
2: Oh, buat kita buban bajunya. Nemu ku tunga pada hari belakang. Maka ino pemaru bajet. Sekali nguyang muang kita tiga. Mau ku medaknya. Nah, baka tau jalai pemburio kumpai kerawah piko.
0: Nah,
2: nak mandi yang sekali.
0: Ini suam baik balu cok di belakang aja.
2: Tengah nak wak. Lihat nak wak. Lihat nak haram. Ame ngiro kita ya, dia bisa duit dia ke kaya ngomong ngiro. Udah terima dah, dia ngiro
0: kena duit. Dia minyak 50
2: dulu. Nadai ku, nadai, nadai ku. Udah kena aku
0: tanya. Udah nyua yang tadi.
2: Nyua cipi yang me. Udah kena masuk kanek aku nyak bapum nam pelama. Dia ngesin ku dah nadai tau. Kerepai tau nadai, udah rangkai tau.
0: Ini bilai ke? Ini bilai nama apa? Waduh udah nyua.
2: Nadai, capu-capu ini bilai.
0: Udah nyawa ini
2: bilai. Lapa ya, nama udah ke ngerukuk duit ya. Nih, nyawut deh ngai dia. Nih, oke deh.
3: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM

Sorakan. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Banyak lagu kena merinam pada peringkat kita ke tengah hari tu. Lagu Hari Raban Masterpiece Badok ngemai jam kita di studio di tu. Udah 21 minit lepas pukul 1 ngelih hari. Jadi peningat aku dekat ngenatai ke Siti. Eja kau pesan ke bisik di terima kami megak ke tengah hari tu bawa YFM. Jadi pesan tu ditujung dengan semua kawan melayan ke dia bawa rumah Biluang, Sungai Engkatit, bawa rumah Manuk Manca, kawan melayan bawa rumah Shelly, Barumeh Jandu, Barumeh William Ucat, ngau rumah Unteng, serta kepemelayan kediau Barumeh Beranjak, ngau rumah Empawi, kepemelayan Bak Smireh Gad, rumah Kaya Sungai Janan, di Sungai Menuan, di Belawai, di Sungai Yuang, kepemelayan Barumeh Mingat, nengah Bawani Balih Kapit, ngau di Melekun, serta di Mujuang. Udahnya pesan dituju ngakai dari Saansi, anak di Nanga Sebatang Mujuang. Kabar melayan di Pasar Kapit, baru merobot di Jembatan Sewai. Kabar melayan bak Sungai Paku, Sungai Mujuang, ngau di Nanga Nyugau, Sungai Sud, pihak mangga kabar melayan di Kabuang, di Sibu Jaya, ngau semua. Kabar melayan kena ulih di Rintai kena Marito. Jadi pesan tu madah ke dekat ngetah sulit. Ni yang Simon, ane Ingko, kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, 2026. Jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbung ni yang Simon anak ing kuat tu ya. Jadi penerang ke sili kita tahu bertalipawun

ngagai Lili ane ingkua atau ke inai impuang balumur 0112-6432-441 ya. Jadi kuna nak baru pesan tu, jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan ke dia baru membiluang Sungai Engkatit, rumah Manuk Mancau, rumah Shelly, rumah Jandu, rumah William Uncat, rumah Unteng, rumah Beranjak, rumah Empawi. Kampung Melayan di Semirahgat, rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuan, di Belawai, seluruh Sungai Yuang. Kampung Melayan rumah Mingat, di Nengah Bawani, Balai Kapit. Kampung Melayan di Melekun, Kampung Melayan di Mujuang, Kampung Melayan di Nengah, Sepatang Mujuang, Inyak dari Sansi. Ngau di Pasar Kapit, Kampung Melayan Bak Rumah Robert, Jembatan Sewai, Kampung Melayan Bak Sungai Pako Mujuang, di Nangan Yugau, Sungai Suat, Pemegak di Kabung, Ngau di Sibu Jaya. Pesan tu, madah ke dekat ngetak sulit, Nian Simon, anak ingkuk, kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, 2026, pukul 9, lalu muak ke malam dekat Ngelumbuang. Ni yang Simon anak ingku atau ya penerang kesilia kita tahu betali paun ngagai Lili anak ingku atau kini impuang balumur 0112-6432-441 ya nyak Siti ya pesan ke baru amai diterima kami bahwa YFM di jam kita ke ngali hari itu ya terima kasih yang ngagai kita ke agak mengkang medak kami dengan live Facebook kita di Sibu FM ke tengah hari itu kita kempainya di kaban kami di Facebook terus like atau ke follow kami pun page di Facebook Sibu FM ya. Terima kasih ya megang kita ke bisi mendengar radio jam ke dia tu untuk nyemak bisi berita berat atau ke Jakarta gerah terus anjung agak kami bawa YFM ngecak ke berita kita nyak lengkas di Kenatai ke ngagai kabar Melayu nanti dituju ke pesan.

0: Nya lagu berentak sentimental ngalih hari tu kena merindu ambala peningat. Tapi sir ko dalam 3 jam tu nanti nyebut nama lagu. Wow, nombor-nombor madaik. Setiap oh, setiap bala penanya nyamih tar sebut ko magaya no. Jarai ko kenyo.
1: Jarai je nama je nak
0: ko de. Oh, nya buka ko ukai site ke boy hanta de. Aku ngai ditanya sida lagu nama hanta de DJ. Kako ka ko si ko kita nanya ko pe ko 3 jam tu lagi.
1: Asalo ya kita amat amat bakanya de sia maka ko te ko ninga lagu nyamba radio na mula-mula nak berapi ka. Te ke sebut DJ ke gawak. Yo. Sale ninga lekal lagunya.
0: Juga nanya ada
1: nak. Siapa malagu tadi? Oh, siapa malagunya? Mana nak ame ke bandiang ya nae?
0: Ya, mako tu ngai tadi. Sebab dah ngeritu ani cik aku 3 jam tu. Nyama itu sebut sebut aku aja nyamale aku gawak tengah hari itu.
1: Ama male deh. Male 360 dulu mana?
0: Ao, nama berita dente.
1: Berita dari pun mana tu? Gari kami di kafe pemana? Sore itu tawas sampai mat sari itu berapa hari pagi tadi berak pun eh. Dari pun kerai.
0: Banyak puji Tuhan.
1: Ya.
0: Asyik saja berita nama ni. Nada yang main untuk si karu ada mah. Kau ketawa.
1: Ya, berketawa ya ne. Mana ngawak ne? Udah.
2: Tahu kontai.
1: Agak bisa dia mana?
0: Bisa. Baik kawan. Then aku kan nanya, nengen nama hal dua ini nak boleh untuk sikap lagi. Dua deh.
1: Ya, aku kan namanya salah mal. Nang asal pun ngau.
0: Aman, uleh ngau kita sarinya.
2: Nau uleh. Nau
0: uleh. Nau kakau. Munyi kau sida buka baju nama orang nang lala kita tiga nak mengelimo sampai senanjung. Tak agak berasi bau tau.
2: Entah agak kapiat dia nanti.
0: Nanti.
1: Entah me, nyame. Angkanya nama tu, ante nulen kesibuk lah, ngau aku cakap, nau leh. Ame kabarnya ante de orang kegawak ba SKS nya tadi apa aku hari kapit ngau SKS ba kesibuk mengunjungi senyapan nau leh.
0: Ya, de nulen Flora ni nya, Flora kan kapit lah bandar.
2: Ya Flora Flora.
1: Ame kabarnya ante Flora nya nurun ya ke kapit maya nya, lapan yang ada gawak deh.
0: Uli ya.
1: Kita ati ya, ame kabarnya uli ya. Maka aku tela, aku nanti gawak ngelawak kita jadi buk ya uliah ko.
0: Uliah, ya. Mai uang hari ya. Bapak itu tadi mah itu nih.
2: Oh, tadi, leban tadi serinda nak ganti, bisa di tahu dato hi cangki tadi deh sama ngau kita kita me ngaji RDM.
0: Ya baru guys piat dia.
2: Oh, baru dah mupu ke ya?
0: Dah mupu.
2: Baru dah mupu. Mayu mutau di tahu di Sibu di tahu cabut orang la. 11.
1: Apa itu?
2: 11.
1: Apa ne?
0: Motosikal.
2: Motosikal. 11 ente semua prayes e peraduannya 99 itai.
1: Walaupun
2: selain itu, antara
1: sih
2: itu yang mesti sikap yang aku. Oh, datai mana eh? Tengok, pelabak aku dah datai. Nak kami gawak ke deh?
1: Nyok sebengkai lah ke. Aku tukang main mesti sikap. Dia berkapian nak boleh
0: ya? Nyok, kakau. Kaya nama, lama mesti sikapnya pada hati. Ni nanti dia boleh kajua dia tu deh. Tu deh kampu dan kajua dia ni. Kamerik deh.
2: Nika mimpi ngak. Nyadi ayak dulu ke deh.
1: Maka ayaknya. Ayaknya nak menemus ya?
0: Oh, tapi banyak pulai maku ya?
1: Baik pulai. Baik pulai. Engkau kena ucok ku kena nek ku ku ya. Mayu aku berumah ku empat ku ya.
0: Mayu kelima ya.
1: Mayu kelima. Kelima ya. Jadi sebenarnya munyu ku ya. Engkau kita bisa mimpi mana yang kini ame kemana yang mimpi muka boleh empurau anak-anak au ngisenya.
0: Ya ya sarenya bisa tanya dua ada bisa mimpi ya.
2: Bisa mimpi. Tentua ngai nyebut baradio sarenya. Tua asu remeda.
1: Agak itu aku tai deh. Udahnya to ke tai tempat tu berarti dan kaku mayu gendondo kebuka ini lama kita tulen ninga berseru serawan apa ya. Tanya deh mana sih ya. Lepas orang kenyebutnya, bisa beberapa itu bapa ikut sudah kena sebut. Nadai dia mayanya.
2: Saya oh maya gak boleh keren peras.
0: Iya nadai mimpi bakal ya.
2: Nadai mimpi
1: nak. Nee, antai nadai. Antai nadai mimpi orang ini sekali deh. Ame kepani yang ketinggal datai. Nau ulang datai keren pu jamnya deh. Tentu kurangnya. Oh, saya umat. Lepas Ya, bisa ada deh. Ante hari anu to pukul 4 kita datai mana sebutan i peraduan tu pian tadi nap ya. Mayanya kita datai limbang gede.
2: Di sibuk di tepuk kau 3:30 ha.
1: Tiga setengah ya. Kita di kafe sarinya pukul 4 genap pukul tiap hari pukul 4. Habis saya lama nak cabut limpang kia ke dek dek udang isai deh. Kita dengar saya dia betul lima itu sawutnya ambil ke banding. Ada tai deh. Kita dengar saya dia pun nanti kita betul ni buah mereka nanti nak ada pusin kau dia deh.
0: Malah. Apa nyuka nyata sebenarnya hanya buat nama baka tua tiga bernasib belah dinner dia deh.
1: Ya.
0: Hanya Indian musim kena kau deh.
1: Indian musim kan kena aw
2: ini ya. Sudah Indian. Mungkin kemana Indian? Aw.
1: Pamaya kita ke ngau punya deh nyak borang mamat bernasib pun pamaya pamaya dia boleh hanya.
0: Iya gambar ibu kolo sarinya deh new date si kau bulan tu si kau dini deh.
1: Nah, dini dia nak barat nasib deh.
0: Kira ke nasib ku hujung minggu tu ni. Ibu ajak lantai pejam ke jam mata. Meram tu si kau ni pandai angkor dia.
2: Ya, gesel nasib
1: deh. Ruap. Ruap mah dia dempu. Kau mainnya pulai. Ya, itu ngai. Siapa ngai ungkup kita.
2: Nggak ngawal ganti gagal. Mada orang buli apa mame.
1: Gagal lain masa ti. Pama mada orang buli apa. Nyok-nyoknya buli. Saya ke besar raya untuk si kau.
2: Ya, pelabak kau ya kebakar kita itu. Nak tu tahu buli nanti. Pelabak kau ambil nanti dia rembayang kita. Nak boleh nanti jalan tengah ya. Oke, betul. Kalau
1: empat pengagal nanti.
2: Tahu.
1: Sudah
0: naya.
1: Sudah orang boleh apa nanti sudah gagal kene dah.
0: Ya, tengi payuangnya. Pengasuh kita gagal. Di sebuah tempat untuk sikawannya, nah.
1: Aku cuma kalau nih siwa senada sebuah stadium kapit sebuah deh. Siwa senada i peraduan berkenyak me. Tapi sebuah ukai laban kita ingkar nana cukup canggih deh. Ukai bisa buka telefon kita dia tahu. Dia bisa datang minta stiker ribut kebut antena biasa ikut apa itu deh.
0: Siapa lagi cukup sebuah.
1: Cukupnya cukup sebab biar entah deh nak aku mayanya boleh pergi karan gak kau mantu ayo kau pergi karan.
0: Lama kan yang ngiranya pergi sitte udahnya namanya pemuju kita nya ditemu mensia mayuah dia na.
1: Kau kini.
0: Lama nanti kita beli pergi karan hari kedai kita pun ada medal. Nada nemu kita kaya.
1: Oh, nyak, tapi aku dah leh.
2: Nyak, pandai aku yang perakaran nanti.
1: Oh, nara nara macam kagak ada yang tu perakaran kata ikutin. Kaya pandai metua sih pasti kok kaya begini. Pamau tanya, tanya kebekerja mungkin tadi puluh hari pun orang kata. Kata ketua tahu dipilih, terpilih.
0: Ya, pasti boleh lah. Nak mayu mensia anak kau leh?
2: Ya.
1: Ya, penghami kita buat apa itu tadi?
2: 99 nanti.
1: Nya,
0: nak motosikal 11 tahunnya. Ngarap ke bisa orang ke sponsor. Mungkin nak 99 nama ngai klub bos yang 100.
2: Tak klub bos sekali. Pelabak ko nyangka nya bisa 2 3 hari dah tu.
0: Tambah baru dah.
2: Bisa tambah baru pelabak ko.
1: Au yang kak ko.
2: Tu nak kak sari tau, tau nak kak sari tau.
1: Anak kak sari tau. Ni nemu nu bisa 15 item si kau, boleh nak cuti maya nya nu orang sibuk.
2: Cuti nak. Kalau
0: green tea boleh ya deh.
1: Sanggup deh. Green tea boleh ya. Nyame. Lagi dah saya kaku tanya wei kan amang kan laban nyampai di rubuh kurang dan no kami nya.
0: Aman ya nanti. Au bina ke kita dia berasa puang nyu dang lebuh SKS tu nak kure.
1: Au puang, berasa puang. Kita benda munyi ko tua mal sarenya les ya. Ai lot nak nak basibu bekanya. Kena kalah pada aku ku deh. Tidak bala umang-umang nya. Nak kalah menai, macam mana gino darah kapit pada sama kau, nak kalah mendoanya.
0: Nyuayan purau,
1: nyuayan. Kau belum purau,
2: misteri orang nyebut purau kuanti.
1: Patu ada orang nyebut, nak kau kebuah purau tu hari kapit. Hari kapit tuang lah, banyak yang kau mampu rau nya, neh.
0: Aku tahu kau yang alam purau ikan kerpukat nya, nak kau neh.
1: Ya, mana nak kalau di pedawak sebenarnya sekalian nubisai. Nanti subau uliah kita berarti ya, mereka mana mereka kita dia bawa express amat kapal pansum purau mayanya. Mereka kita pulai gawai tu baru, belawapnya mah pansum purau way. Karena itu nak purau karena temu dari ranyo ya, nanti rikik ya uliah ranyo pulai apa panjang ini kerja ni pedak tua.
0: Nada dua tanya, nada dua kait deh purau-nya.
1: Laban pukat tu, nanti ada tanah deh mereka bani, mereka spray bisa subau. Bisanya ya, pukat deh ngetan yang ipak dia pukat tadi.
0: Oh, belas spray dia nya. Aku ingat ke site namanya page. Nanti kita peningau ngos dua dia nemu page Cikgu Hisha. Mari Negeri Sembilan ya.
1: Ya.
0: Ya, berkenalan ngos tanya nya. Ngos bini Cikgu tanya nya. Badan spray nya. Alah dek. Ya. nyawahnya.
2: Adalah spray ya. Nya ente udah nyaman, ente udah jodoh nih. Dah hari negeri sembilan, dah time is Sarawak mulia. Oke Sarawak, nyo lagi air sung ya
0: sung. Air sung.
1: Hai so mama. Ni nemu orang kan bisa orang bakala maya SKS maya nyak kini bukan nyebut minat berkapi aja. Aba nono bukan ke udah. Angain kini ke pagi inte ba sibu dia SKS nya.
0: Oh, itu belantek tanam bau mainnya. Ana prihatin ngopo ngadire nang kore.
2: Ni nemu nya.
1: Dah lena.
2: From these to this.
1: Ya, ikut belantek tanam bau nya lah dai nya nantu dah kira na bano anu sige bako biskut. Nah, nah belama ya tu biskut kan suwe dem nak kami di kapit na.
0: Ya, ane ingat nak kuren ti, tak tahu yang mana, oh. Maya pan yang mana?
1: Tahu ya, kalau orang tahu,
2: tahu. Tujuan apa dia ni? Dia tujuan.
1: Nee, wai suri kini tadi kian kuih, tapi kalau tu,
0: ngai. Orang ngau deh, kuren ti nak darah, main sama ne.
1: Ni nak duduk sama sama, dia mau meja, laban kita ke makai alan duanya, dia siapa meja. Lah tak duduk, kita tengah saya dempuk diri, ngai kediri, nampi pangan diri, piya, aku.
0: Ya, panai, menghidup penyawa ni, uliah kita tiga ketua itu ngatu.
2: Kanya nak sebakal ke cara
1: ni? Ya, nyamuk kedua dah, nyamuk kasih parai, nato piya, nato piya, nato dah.
0: Aman. Atu kita ya pantai tes okey kia, nak kore?
1: Aman.
0: Ya, atu tua boleh kebure, angke yang ikat kita manis gaknya.
1: Ya, bakal yang mereka bania, bakal yang ikat borau, kau makan borau tua kembali ya, kini kini nak mana? Borau tua ngak kaya gat, borau ketuang.
0: Ini kan ada break tua legup tua ngak kenawiat kia. Berapa anak impun tu ke Selangau
1: ni? Ni tanu kuda.
2: Ni
0: suka ke Grama berserikai di sini ya kak.
1: Engkau yang ngai makai Grama. Ente yang nama tu. Abang saya kak ngai makai tu yang panjai. Kau makai tu yang biluat kaknya.
0: Aduh kuda ini kau makai tu yang bong ya besar gak pasin kiri.
1: Aku ngai kira nyungkitnya kini.
2: Kau ke besarnya. Nah sebab kau ya.
0: Amannya
1: nah. Nyame ngara ke pengawak kita di sibo telah muju nya kita salam ngagai kita ke jalan ki yo.
0: Nah dari salam ti ka jam jaru ulun. Nah lebih ana ne ma na ma ni ka ngame butuh sika nyu kira salam.
2: Oh 2 jam lah.
1: Aman dana ku dai ame ti nya lah kira tawa-tawa ni 2 jam ja lah ho.
0: Oh 2 jam me ni mung ngeto lah diri ya.
2: Kira minggu to entai. Alu diri ya meda ambi hari 5.
1: Bukan nama tadi laban ku udah dicuak suai deh. Nanti nunggu nada ya, nada jago ngau ipa duan. Terus gawat. Ni aku kau.
2: Ni buat gawat nanti ni buat gawat.
0: Ni buat gawat.
2: Dah mulai kita motor.
0: Tapi start hari ibu nombor satu nya deh ngerana yang. Hari si teh ulang deh baru 3 hari nya.
2: 3 hari.
0: Kau tu nak boleh aleh lebaya nya. Ayah siapa nama?
2: Ayah punggau.
1: Ayah punggau.
2: Ayah punggau.
1: Kau ingat mimpi bakal ya makku. Kau mimpi tu.
0: Juga berkabar muaya nya kau konten. Tentu si kampai break kurang.
1: Ya.
2: Ya, ngalau ya. Lu dua-dua eh dia.
1: Ini ya juga. Lu minta bayar ya. Ayo, ngay ngemai. Kau nai.
2: Ngay.
0: Ya, juga deh. Ngopel diri.
2: Lapa suruh. Sama nan mu mai motonya. Motonya nak nyalai.
1: Pantai ayo dan nemu baik gila nak baik ayo ayo nak nemu main nya saleh kita nak nemu main tu sih kada terbaik ku rek
2: oh nak tetaban ku
0: ni lah yang kaya nemu ni bo minta
2: ayo nu dua ke dia orang indo ayo nak taban ke dia orang indo nak
1: taban ya
0: mesti hanya ko dai
1: dia
0: salahnya mai. Ino dan depan mata nak boleh baik apa ya.
1: Nah, dah dah setuju sekali. Dia udah lawa, udah gam ada no, bisa mestikal. Dah cukup gam sebenarnya.
2: Udah ya, orang ino kan udah ke dirempo bermoto.
1: Udah ke dirempo. Oh.
0: Nak boleh start ya, kau dah lama nak nemu.
1: No, no start mana nemu minyak kenyo. Eh, nyok beri macam-macam.
2: Kita meda begini Indo darah duduk memotong giga boleh tituan.
0: Bapa tituan ini.
2: Tito si Bu FM.
0: Tito si Bu FM. Ini nemuati ayak punga yang tadi, ne? Nyu terundi yang kau merek si kau antara tiga way. No.
2: Mana aku merek kau ngamai video kau.
0: Tahu ke ketok? Tahu ke ketok ya nanti. Oh, kasih nau nye ke jago resibu nak ngaus dua sering.
1: Ya, boleh kau ya.
2: Apa mama mandi gigi kau.
1: Amat nak beda ku ya ke.
2: Amat nak beda.
1: Kau resibu ke.
2: Tau baik ku ayuang ku ya ku ya.
0: Ana jam ramai ka yo. Nak lek lek kem tiga. Pasal
1: antai ayo benda bisa lisian seminggu dua tu nya.
0: Ya, nyu kita.
1: Kita meru awai ku pes kita.
0: Ya. Ya, deh deh. Ya nyu nemu nyetat nya.
2: Setat aja kini.
1: Tak ada jauh, baru dia tak
0: jauh. Oh, empat-empat dah baik.
1: Nak ya main, main unan orang pelapak kau.
0: Okay, entar lagu kita nanti.
1: Okay.

0: Ya, ya lagu Kak Nemo kita peningan tadi mah. Lagu.
1: Sebut.
0: Sebut. So ya, jangok pengerindu hari edemen indirnya. Berasa emang
1: kakak. Lama nanti ngonti jangok.
0: Mbak ya, selalu nyebut jangok bak. So, aku. Au, nyok aku.
1: Saya wai. Au. Suya barayang.
0: Au, ya, mau nampaknya. Au, itu suya pehan ulup jalai. Kita suya barayang asai ke bawah.
1: Ya, mayo tak sanggup awak dengan suya atau sion eh.
0: Au. Mayu.
1: Nama ke buah ne laban babagi menua kita di kapit jangka ko benda bukai bisa ikan nya pekawo ngau safari balik kapit kita nya.
0: Amani
1: nang nak berayangnya.
0: Ya, ka ena ante saleh kemada kada tebih sih pun berayang dan mau ko. Sama ta tahun ne.
2: Aman te orang sige kala bisa labuh ne.
0: Oh, tau ke ya baru ngepun te.
1: Oh.
0: Bawa ai cik kakau. Bawa ai. Cukup saya bakal dia jemaan mah dengan Iran. Tau tahun kedua tau. Dah patut ala ya.
1: Aku bisa pengalaman aku dah.
0: Ya, betul kerangan ulu mukeh ni udang lala ya.
2: Dah kai baru dia wai ke?
1: Oh, ngamnya. Aku nanti bagi menua kita di kapit. Tentu itu ya kira 17, 18, 19. Tu ni insya baru wai. Insya nau tak itu. Mungkin kira minah ya.
0: Mak ya, bapa rebulan ke barunya nanti?
1: Ia ke baru tu 24, 25, 26. Ketika bakal berselangau dia?
0: Nanti ia berakhir 26 hari bulan 7. Tahu nanti, nyuka berbaik dengan dulu. Kau ke berbaik? Berbaik saya mana? Pun lah.
1: Berbaiknya. Nanti ya, nanti orang kengau berakhirnya 25. Mesti bisa dia nak biar ya?
0: Ya, meh. Dua sedaya ya. Ngambil baju. Ngamik tanya dulu umur rakyat nanti register dulu nya
1: orang ke medau nanti mata dia berkapi aja bersangau aja ada uliah tau
0: apa nak uliah bikin kita
2: nak nemu lagi tubuh nanti
1: ada nemu tau nak lah tu ke dunia pemacara tau buah nak lah tu lah ban tau
0: au nak ada uliah datu nak uliah dite nak uliah pai deh.
1: Nada lah pai tu sikok jam ngempu ya dia.
0: Dan ada ngawak ga ngarap ke bisa ubah ga nanti.
1: Ya ni nemu dia baru ni. Perlu
0: yang ka au ni bertukar baru tai.
2: Lah bantu amat serba
1: aman. Aman atau bah masa baik aman au jadi tajak pihak kita ngarap ke pengawak ke dia tu sidak tu laban safari balai rakyat tu sigi ya. Namanya tak dikumai edisi tahunan me pihaknya bapak bagi menua kita di kapit napa ya. Jadi munyi kaku tadi asaya 17 18 19 dan udah di insu baru ngagai 24 25 26 bulan 7 ke tahun tu mega. Ia bisa ubah kala entik bakal subak dalam 2 hari ya ne siang ama di pelekak kurang tang sari ke sekali tu sidak ya dekat di pelekak ari rumah Jonas sepenyawa 42 km terus datai ngagai wap kita bersibu di tau nya
0: pinai wap sibu ko wap kapit entai
1: oh wap sibu mah kita ke belakang di sibu nya berkubu nya de
0: au
1: udah nya
0: 42 wai
2: 42
1: wai
0: ayo
1: nama kati ke nya
0: nae kati dua kali lipat 21 nya
1: au kita sibu berapa kilometer
0: 21
2: 21 entai
0: 3 jam lebih entai
1: uji kita ke 42
0: ada ngasa kati dia nya udah ya rakit udah aja jangan ya dengan tadi udah ngayuh
2: udah ngantai rakit entai
0: oh iya kayak salah kita ya
2: sengayuh udah gak ngantai
1: nya me tu 42 km kita harap ke sedak ke ngau berakit telak jangka aku dah ke sedak ngirai di rempu badu kakit semua apa ya lalu seraya ke ngantai akit nama kesama megak dia pekit powerboat megak dia tu bawa kubu dia kalai beberapa itik kategori dekat di pekit ke bakal 18 kuasa kuda adanya 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston ngau 50 kuasa kuda megak dekat dia tu bas tentang tu kita harap ke megak nerima sambut ke cukup mana tidak ke bisi bisi perau papnya bisi namanya motor airnya bapa kuda tadi ngau megak juki ya pemaduk berguna megak tapi ayah siang ngama yang memesai kita tiga tu senat duduk ke dia. Dia
0: tahu saya. Nah, ini ada uli hari ngau nanti.
2: Nanti kau dia
1: lalu tinggal lagi.
0: Ya, ada uli hari dia. Ada uli nampak tubuh dari rempo dia.
2: Nggak dengar tisinya aja betul.
0: Ngiroh buma. Orang yang berada tepuk buma ini mulia kita. Lu ngiroh kita
1: ini kok
2: deh. Ini nampak aku pengawal buma.
1: Lu nampak aku pengawal orang. Tegak tidak nguji kenyang tu. Saya aku bilang.
0: Ya, malu. Pada deh nak kalau tamak kia kami doa sedar diri
2: nyuruh ya yang lagi nak deh boleh kena blomba nama deh
1: awak ngai dah gamal tisi video happy aja nak kuda karena nama dan buk ya awak nyame ya saya kenganti akhir kita kedatai api yang mereka bisa mereka pawak berjual ke mereka isi dia tu lebihnya selalu ya ni tiang tahun temanya balik safari berkata sigi amar rame ya awak kita ibak kapit pihak entah deh
0: Berjari pengrami dulu nanti.
1: Berjari nak ngatu wai. Tu baru baru udah mai bawa orang dekat ngatu sitik mega program ke tak ke dikira kita cukup besar nama ke buah ke jebut cukup besar. Laban bagi menua kita di kapit dekat ngatu nya sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri.
0: Ya. Amatnya.
1: Ya
0: ya. Ya ya. Kami bertangkan me udah minggu tu tangkan ngoris rawe.
2: Ngoris rawe. Di sibu.
1: Aman aris rawe. Udah nya nike bukan mabuang kita nya.
2: Ya.
0: Balak enggak ngancak.
1: udah berakhir lu bayar honike bukan mabu karena
2: udah ngeroyak ke lengan ngeroyak ke
1: ngeroyak ke payah
0: mulut nyebut utai ku mai
2: mulut tapi lek aja nyebut
0: sebut
1: karena tenar lah ya
0: mulut karena tenar uli sebut nak korai
1: ayo amatnya
2: muni jangan peningau
1: Jakob tu namanya anak kurang
0: sebab nak ruak nak Jakob korai
1: betul anak kesal kita ni kami kau ngau berakin nari dia lembu tu saya kaku
2: kami tu kira ke
0: malu ke kami yang tanya lu juara nari yang lama nari
1: yang lama
0: ngai menan darat ni kau ngai nanti nyamai menan darat smadi kurang lagi
2: smadi nari orang lama
1: teh me nurun ke
2: aw nurun ke sama ngasai
1: ya. Jadi ente bisa awak bisa hari lah kita nguji mai Tuan Dio Bukit Mabung Encik Jabang laban kami dua bisa bawa muka ente mai bisa peluang bisa hari kita dekat Berandau berkawu ngau ekspedisi musid ekspedisi Bukit Mabung dua puen kusuang kau kita kering macam kau ngai cara
0: nara terkenal lah ya kau deh
1: nara
0: nama angira deh gunung kena balu deh ya
2: iya nak uli nak sebut bakanya bakal ngayak deh iya ngasai ke dalam uli ya boleh ya mayanya
1: betul kan kia ya madah ngayak orang aku sikit boleh aku ku ya ngau tau ke mana aman mimpi ku 28 bulan aku kering si boleh aku ya
2: sekali benda amat boleh ya
1: nanti yang ngayak bala ngayak bala kaban ya munyi nyok ya sekali ama boleh nye
0: ama nanti aku nanti orangnya ama boleh deh aku mesti percaya bakal kunusi ngayak di jeman miak ke wakil negeri Sarawak ke menari irinya
1: au
0: tanya-tanya Evina anda sempurnya ke penari Indo tubuh dua ke sidak ya deh. Angkat paginya nak kan terima prayers nanti. Madah lah cikgu itu juru latih ya. Kaya sedua ada lagi nanti alih ada nyabe atau terubah ya kita ngayak kebangsaan pihak. Mereka kepada cikgu deh. Lagi nanti terlalu tinggi pengharap hati nge. Nah lah sedua ini nyu tanya nge. Nyu nyabe ya. Dia nama nami nanti.
1: Kaya tau alih
0: ya. Kaya tau alih.
1: Sama lalu nyabe ya. Saya nak
0: udah nyak kaya ngai ko kaya ko mesti kan nomor satu ko lagi ko ya ke agi ke kita tua itu narap ni sekali aman nomor satu nemu ya utai tanya yang pun
1: tanya
0: nemu nyak ko mada dia tahu nanti orang yang mada uli ya mia nyak contoh kedua nyak klimber ya punga
1: aman
2: betul
1: lagunya ya kena buat Jika kau pikirkan kau boleh melakukan.
0: Ya.
1: Ini kita nak
0: uli ya. Kena kerun yang kita berakit tu lah. Ada uli ya sepeda dua dah.
2: Uli.
1: Uli ya.
2: Berdio nyebut uli ya.
0: Uli. Mau kau.
1: Mau kau. Tak kira orang. Kajak kau ni lah.
2: Bagaimana kena pemutu asyidak dia dah?
0: Motor sedak ya. Sari nyanti ba ngau bala peningat kita deh. Abis itu kita udah di sadu orang tahu ke di kunci ke belah media rama abis itu pati bi swasta ngau ba RTM lebih ke ba page kita di sibo FM ne. Ba kau ngau pakai tarian sekolah-sekolah Malaysia atau ke Tasim generasi madani rengat menua Malaysia 2026 ne. Dia kita mada ba kategori 2 tu tadi nanti nami ya ngari ke 2 tu dua itu berduanya hari SK nang tak ada di Kenawi tu. Sedoi boleh rumah satu tau ke Johan ko kita nanti na. Antara 16 buah negeri ngau mainnya deh.
1: Ya. Oh, seluruh Malaysia.
0: Seluruh Malaysia deh.
1: Jadi hebat.
0: Ya, sedoi hebat kategori B tradisional Melayu duo boleh anugerah koreografi terbaik ngau penari perempuan terbaik enya Evina anak sempurna deh. Apa yang mau nanti Mayora Made Ahmad. Labam mua mata kumpul meda orangnya orang kenal si gelan ni mana nak dan mua milih ya ni kepatuh deh.
1: Oh, mau ke ni kemilih ya
0: nyana. Nak nama kita nya ya, bisa ya, nanya sida ke bala koreografernya nya sida meda tunjuk kaki ke ino nya terenti nak terengkeh ba tanya ya betana mu deh. Nama baka penari istana nak deh. Ah pada aku bekenya magem nya.
2: Oh sebab kau magem
1: mu meda. Nemu
0: medok, nyamuk
1: ya deh,
0: nyamuk
1: yang lain. Panas,
0: ya betul ya. Ya, balik cikgu hari sekolah seni Mbak Malaysia tu, nemu sih dah ya. Lentik tunjuk jari, burit ya kini, juwek ya deh. Nak sengapa, suwek, burit. Tucum ya, nak sengapa, dua ya, merek tucum. Bisa tucum satu, tucum dua, tucum tiga.
1: Oh, ne.
0: Bisa, nanti nak sengapa, dua ada tucum.
2: Ambil hotel kat dikingat ke nyantai?
0: Dini patut mua deh, patut pediati. Utanya bisa cerita deh. Udahnya nak tanya nak lebon tadi. Ba kategori A sekolah rendah ke tau irama Malaysia. Bawa ke mana ke dai? SK nang aku ta tingari ke PPD Julau, ngari ke negeri Sarawak Johan ke.
1: Johan ke.
0: Sida ya boleh anugerah susunan music terbaik. Ama mana tiun kena sedang tingrenya bolo au. Mau deh mana ya, bakal deh mana balai ino kumean uru hari langit mana ya, bakal aku dah kalah meda, ngangan lah.
2: Ngangan meh.
1: Tua lah tu, tua.
0: Ya, udah nyak boleh anugerah ke koreografi terbaik, ngau anugerah penari lelaki terbaik. Utai ke ngasuh hati kutu gagal amat, mu kita. Ngau semua kita, sirak tau hari SK. SK Nanga. Bila yang nyebut Nanga, nya menua pesisirnya. Nanga
1: tahu.
0: Betul, betul. Nanga tanya ulu kota dek ninga julau deh. Dan nyana tinggal kita kapinti sih ngah leh deh. Kita tinggal atau nak leh leh ya.
2: Tuh, zon tengah mage yang tau deh.
0: Zon tengah mage yang.
2: Zon tengah mage yang nyak mage kita sebuah cari tau. Kira temgah hati manusia tau na
0: siaw. Tuh. Jadi ba tanya kategori tarian rampayan tradisional Melayu sekolah menengah ya. Titi anda kapit nanti?
1: Aku sarinya, ngena kena kejebut sedaya ne. Hari 6 sarinya kemari, barat sana. Nampi ya, hari 6 sarinya, 8 bisa awam PIBG ngau pemufakatan. Bisa aku muda sedaya wai, so pantai kurang baru hidup ya.
0: Ya, mandi yang apa dah kurang?
1: Mandi yang, sedaya ngena baju, baju pink hijau.
0: Ya.
1: Ya. Ya, nah?
0: Ya, ya,
1: sudah ya. Sudah ya, orang mana sudah ya tu tadi titian nau menang ni bab kedudukan dek tadi. Nah, apa badah wai?
0: Mana ya?
1: Badah apa mungkin boleh juwe tu wong. Tapi aku bakal kau juwe ngapo?
0: Mau jadi tempat apa yang salah juwe? Yang tunggal.
2: Yang lantai pangan dia.
0: Ya, kakak. Mau deh baju nyantai baju madu mana? Yang ngau antok madu mana? Tata rias mau deh.
1: Habis
0: saya kerja. Boleh hanya 4 anugerah hari kape. 4 hari magang kategorinya. Anugerah busana dan tata rias terbaik, anugerah koreografer koreografi terbaik, ngah anugerah penari perempuan terbaik. Situ teh nari ati kuba, sida tu tarik neh. Nanti Maya kenike ngake dewan keno bapake dewannya. Okey, terlima bintang. Nanti senanjung 10 bintang bisa mutiyo. No, aku nak keningan nanya aku bintang mutiyo. Jadi yang memang neh nanti. Mau deh Maya sida nyenike bala aris rawat nike. Amat baji gak bala penari hari kapit nanti. Aku pun nak terlalu ke bala meh. Sebelah bala sanggul, sebelah
1: Amat.
0: Bala. Pemeraya sebelah-belah puh kakau.
1: Pemesai sebelah-belah nama waktu sebakon tu nyanyi aku mahu dalam temu kebagiannya.
2: Betul.
1: Sebakon gamah hidai ya. Pandai sangat tak ke nyawai.
0: Pandai.
2: Emak pandai.
0: Yang kau buat belak manja nyo. Nak aku kempeng nanya cikgu sih dah nama. Sekarang sudah galau nengkan yang makan buat. Kira ini nama.
1: Amatnya. Aku nyaman. Amat tapi puji yang kaya ukai sebenarnya. Kaya balan nebiak yang nampi ya. Kaya gantungi ruah ke semua balai cikgu. Kita akan atur semuanya. Termasuk DJ Lucia. Mike ke kita beritahu hari ni dengar. Kalau dengar kami, kami
0: bahasa Sarawak. Ayah pun tak yang tak ada. Kian lah. Ni tiap korang kian. Oh, dia nyak sekolah Cina. Rindirin. Sedap ya boleh penduduk ke Lumur Tiga. Mayan peringkat negeri Subak. Sedap ya bertanding dengan video. Udahnya sidak ya ada paket ke di ayan ke mayanya bak Johor sidak ya ngena tarian memetik teh ngemai tanya ngemai duleng stannya ko kita ya kena sidak mandi ya mandi yang kuden teh panjung ke bala moy ke baka meda bara mahara ni
1: Ya,
0: hari bakun ti menua jauh di narai orang nemu bakunnya di ni orang senang nyuang kak kau bisa nemu nak semua nyelai dengar deh nak PPD belaga kau yang di ni deh
2: di ni sebut
1: di ni aku tak dengar ya nada ya ni nemu kan bunyinya
0: ya kebetanaknya ane biar sikoknya kenyah sikok duit kau dah kekayaan cikgu iban jaka melayu nganyu
2: kira ke nyokak sapo bersih nah.
0: Ya si te gay utai pemaneh ya peningah mek kita meranjang bala nek kita lah nah. Yeah. Kadang kita itu tadi yang kau mak kau mui masa nya mai sekolah kau tua nah utai ke
1: bukinya nanti belajar kau
0: nunggu satu kau belajar kau utai bukinya pun boleh ngasu hati apa ini itu magaya si kau nadai anak bangsa bukai kita iban magaya wai utai nya tanak bangsa bukai yang ke bertanaknya kita iban magaya
1: iban magaya. Bisa ambil ke mana? Bakal sedak ke kafe tarinya. Kati kafe tarian tadi?
0: Rampaian tradisional tadi.
1: Kafe tari sudah titi anau tadi. Rampaian. Melayunya?
0: Ya, tarian rampaian tradisional Melayu.
1: Iko narinya Iban magang?
0: Oh, Iban magang kita hari kapit nanti.
1: Ya, ukai nemu ngajar ja.
0: Ya, irama Malaysia nya sekolah rendah hari SK Kota neng Kota Julau nya pun. Artinya irama Malaysia. Dua nya tradisional Melayu, mana? Kita kurang. Panai nah, mana laut Sarawak nya? Uleh sapu sida magang. Di ngah deh.
1: Kau sida ya?
0: Aau makanan sudah tanya yang Melayu Sarawak aku ya aau kau jawab mesti mesti dengan aau kau
1: maaf cakap salah amat deh ya
0: aku gelak hati aku dan tiap aman ke sudah jadi kan tak ke nyu malai aman nyu bakal
1: nyu malai
0: sudah putri sentubung
1: aman aau mayo tengah suka gagal berbulu bulan tu nak kena majak ngarap ke majak suka gagal
0: ya nyu ujung tahun tu nyu tengah tahun wai. Oh, sebab kita ngambil keranau kita nak ngawak tu jam ke tempo. Ternyata kata bakal julu artis tu ada tahun tau. Ni udah bagi 2 tahun tau. Ni udah ngerampit angkai bakal tunjuk 10 ni udah kespie antai. Oh,
1: terbali tu kespie. Lentai nak kurang.
0: Oh, antai ada segi duit ni ambil ya tahun tu tu bukan.
1: Oh. Julu artis tu. Nadai nama kena ngumbai dalam pu. Bu benda-benda munyi kure tadi sih, nanti kita itu ngasai kira rimpu kita ulian kure. Semangat kita kan ulian, kenapa ya?
0: Ya.
2: Mayu kita kan ulian, nanti. Tak nak mau puas.
1: Tak nak mau puas, nama hanya lain now, eh?
0: Ya, meh, aku bayar orang nak bersuku.
1: Lah ya mai mama dah pa dia empu tu baru
2: ke
0: sian dia baru ke kabar nanya tu nya ja deh kabar ke nanya kabar bau ke ni mek nanti
1: kena
0: ni bakanya eh hanya menyu sebenarnya utara nak kita udah aku nyebut ngi DJ mama ke laba kita tu tatua orang tuai gawak nya me ulang baru ngai nak semua serta dunia ni ngah deh namanya orang ke kedik aku tadi madah di jemaah bab main bua atau bab FIFA pulang ngam main bua deh amanya otak ke di pelajar kita dari segi penghidup dari segi kau dari segi pengawak kedik kerja kita dari dalam tim site otak ke nari latih ko denti baka kawa Ronaldo ngok kabane ari Real Madrid ari Croatia aku ingat nama lakinya sesuai legend tahun tu tahun kepenuh di FIFA sesuai ngau FIFA ngau World Cup dia nama nama termadu pedih bayi hidup ngancur ke kapan dia rempau maka kita tiga
1: betul,
0: ya?
1: Betul.
2: Kapan dia pun kemana saya yang tadi
1: luka Modric ku dia
0: oh, luka Modric
1: ya suai beberapa amat
0: ya
1: tua berpikir tang tua dalam masa sama tua kak menang
0: tang
1: dalam masa yang sama tua tu
0: ngancur ke kapan tu kapan tu
1: tanya
0: nah
1: ini kapan yang maka kita berpikir bola ke nanti aku nak ngau sikit deh marah aku nombor satu nanti aku kan ngau aku pun kan nombor satu tapi ya
0: nya kak kau
2: nya
1: dia jantung lah banyak man
0: nya pemaruk pelih berunya nya moral of the story dari ceritanya tadi orang ke nganjua ke penghidup kita orang ke ngelabuh kita dan sikit orang ke pemaruk semek ngok kita nyak deh
1: pemaruk semek ngok kita
0: anak kenyak ke kita
1: anak besar aja buatnya
2: aku mana tumuh tu cerita tak berkenyaknya cerita penghidup tu
0: apa dia basi ke dalam bau dia nyak ngenang sida hari menua dia nyak ke benda ke mimin uli yang ngalih ke tenyaknya namanya menua besar-besar
1: patut Ramadhan ni aman bolanya bulat kita nak leh namanya mikir kita belamong putai jangan apa ya
0: betul
1: oh anda itu ngasai kalian putu akar yang sari itu angka bisa gaya orang kalian hari tua nya
0: nya
2: mak dia ya pada menua nya main nanti nak kalau di dunia menua
0: ya populasi penduduk 500 lebih betul
1: Kita mengulas main bola.
0: Dari zon tengah Sarawak. No, de. Kadang ngantau ulun mujur ke Julati no.
2: Oh.
0: Umahnya temu ha Julati kita lagi.
2: Kalau temu orang lagi di rusak aku orang yang ganya lagi.
1: Ah, tu kalau temu orang bisa orang usah ni ngai ketuanya. Bahaya ganya. Ayah dunia mai hari tu de.
0: Ya.
1: Sesedianya medu. Baka bobo me. Ante orang yang tua tamak ke ante hono pis tangga ko boleh ko.
0: Amat barang baka ya mena.
1: Kadang apa jadi ya?
2: Nyampenal kemana tadi?
1: Oh, nyok aku ya udah. Udah yakin boleh?
2: Oh.
0: Nyampenal betul kau pergi hidup.
1: Nyampenal udah. Nggak teguh udah hati ini kuda.
0: Oh, mungkin ada dingin ya hati. Nyok, nantu patah.
1: Saya nyok, nuliahnya nantu lihat kau betul rawan pergi kok deh. Yuk, kau tak ada ya, menyok. Okay, kak, saya pernah tahu kak pernah ya, tapi orang lebih bodi ni dengan roh. Okay, mengatur dia.
0: Dah dah ngawan, tiada kita lawan berengkah tadi dah.
1: Ya, ilah kita bertemu baru kak, ngau berita kebukai, info kebukai. Minta pun peninggalan yang kak nyaran tahu kami sebuat nak sebakar rumah dengan kita, pihak aku kita ini. Bisa jakuk dan nama yang didengar, senang buat minta pun.
0: Ya.
1: Sebakarnya, umur ni majek gila umur ngai caranya Ronaldo kekap ada main
2: tidak kebenar ke bejakau
0: ada Ronaldo ada kalau ngumai rumput tuai mengkang ka main
1: yo tidak ya ke majek ngai rasa dah nyekap ada
0: orang ngumput tu buan ada nyebut dan mpok ka ada
2: au nyo ngai
0: lupa sibu
1: kau okey jajar aku ke sekali tu terima kasih guys tuai okey bye.
0: Hanya berita dari ulu tadi nya ma. Puati ngau berita sari tau. Berasa puati deh kau.
2: Berasa puati. Aku ente berasa puati. Ya menya.
0: Ya. Jadi terima kasih peringat kita ke bisi pulang ngau kami sebuah jaga.
2: Tuang utai tau.
0: Aku ke bisi meda live Facebook kita. Terima kasih mayu mayu. Ke bisi mending ke radio pun terima kasih mayu mayu. Kita meh ke. Jadi ketiang sukuang kita. Nada kita dengar kami nada ika tanya ni pihak korang mah.
2: Aku nada ika ngau kami berandau ke tu.
0: Aku bisa ke Solo kita kami ngalih hari tu. Iya, me kita ke Benong upaya tanya nya nama puso mai perpuso kini. Ya ke Benong makai bombaram gulai nama mah
2: gulai belacan.
0: Nyamai. Ya, jadi aku dah tahu program PPA kita berperinan dulu nutup program Sada Tengah Sarawak.

Maya ko duduk kediri, ngingat kasi ke orang tidak dikangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemit besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka mulai kita yang buat program Peniat Hidup Aku Nanti hari 1 jam 2 ngalai hari Seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar, pertemu baru kita ke Minggu Tok dalam program Pendiau Penghidup Aku. Jadi dia Tok Jam, dur aku datang baru boleh ngok kita dalam program tu. Nanti yang minggu, yang kita ada kat ngelatai ke sadar kenang Tok ke cerita penghidup, ya ke bisik danjong bala pendengar, ya ke bisik boleh ngok kita lebih lagi dalam program PPA.

Aku ada kena mengkau program pendiau penghidup aku. Bakal selama megak dalam program tu, lagu ke diputar ke nyatari nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang tau ke kisah hidup ke dekat di kenatai ke aku.

Terima kasih pengelola program Pendiau Penghidup Aku kuda Mike kenang aku buat dalam program di Bantai Kenuan. Aku minta ampun yang kak kenang ke ditulis aku tu nak berurun ditusun. Pemuas dengan program PPA tu teku yang garunding aku dekat berkongsi ke cerita penghidup diri. Berkongsi ke mengambilnya meh tentang cerita penghidup diri mpu gulai ngebalanya serta bini aku. Nanti dirintai ke magang tentu mayuh nak boleh dirintai ke selemai. Aku peningas ikut apai ngagai empat ikut anak Indo. Dia tahu semua anak Indo aku dah mansang besai magang. Cukup gawak gagah mati kami dua indai sidak ya. Laban kemayuh anak Indo ngabugulai tajak pen pengingin hati. Dekat bisa anak lelaki yang nak datai. Nyangka udah nasib kami dua melaki bini meh. Nadai anak laki tanya ukai ke penanggung megak. Laban anak laki tau ke anak induknya sama aja. Dua-dua belak anak lalu nak tau dicipiang pedalam penghidup kita ke sebagai apa yang ngoindai. Dia tau dua ikut anak induk aku agak menggam belajar buat sekolah secondary. Lalu ketuai udah megak nampung pelajar yang agak palan pelajar tinggi serta kebiak agak buat pemerintah. Tetap merik terima kasih ngagai rezeki Tuhan laban udah merik aku peluang ngeruang nyari apa yang ngagai semua balanai aku. Kedia tu peninga utai kedi kenang aku. Aku nangis kedi rempu nak uleh nyari apa ke mana serta meruan ngagai balanai aku. Aku nemu balanai aku serba kurang entik dibanding warna orang bukai. Kadang sinuk megak medak peniau medak garik dikenak balanai. Sida mansi yang besai serta ngasai kutai keserban adai. Gaji aku binak cukup-cukup dikenak nupik sidak ya. Bisik minai sidak ya nyawam aku berjual ke sayur ke ditanam mengamit sebelah hujung bilik. Begagak kasih pengelandik jari. Temeh agak nak cukup. Laban kita kenemu dia tu makin sari belanja makin besai. Harga utai pun makin mal. Nasib gane aku ketuai kebak IPTA-nya bisik nerima biasiswa perintah. Nyak meh hasil kelempung bimbit ga aku bak senentangnya. Tudah nemu megak ngatur belanja di rempu. Yang kat sidak menyadik tau meh peninga terlebak di baik aku rimin hidup merinsa. Anak aku ketiga ikutnya nak megak jauh tahun dua sidak kada. Nyak meh nyamai mimin sidak uleh berkongsi ke garik serta utai bukai. Lapan sidak ke belak-belak serta megak belak induk magang. Nyak meh aku kelalu sinuk kebenar ya peninga medak penghidup bala anak aku. Dia tahu orang berkenak ke telepon. Sitik telepon kunci sidak tiga meh. Dia kena berandau ngau menyadik sidak ketuai di Kuching. Pemegak dia kena berandau ngutuai inai sidak ya. Lebuh tu inai sidak ke bisik mina. Ila aneh lebuh mai aku bisik rezeki kelebih. Aku meli ke kita sitik sikok. Kau aku bismaya ngebala anak aku. Kau pernah nemu semayanya kemaya kenyadi nyata. Puji Tuhan laban bala anak aku kena mayu leman. Sidak megak nak mayu tak pinta apa yang ngau inai ya tau. Asal makai ku anak ku kebiak nyasai ke depan nam dada ninga. Aku ke pulai sinu ninga bala anak kemunyinya. Benar maku nguji kat murid penyenang ngau penglantang agai bala anak. Nyak maku nak ngira siang malam ngereja. Ngecak ke bisik dikenak bala anak berbayar ke bin sekolah. Bisik megak dikenak meli pemakai ke dekat dempak sidaya serta maik sidaya makai mi lebuah ku dah terima. Nyak pun nanti gaji bisik lalu lah. Bisik ke kami berjalan. Limpah harinya nang duit gaji aku dikenak maya rumah sewa kami ngau motosikal ke dikenak aku besari-sari. Lebuh aku kediri sebagai apa yang ngagai bala anak-anak aku. Panjai rundi aku tak kebenar ya peninga. Ngagai bala anak aku kudu diari ngenang penghidup sidak ke jemahila. Bekini mah penghidup sidak ya laban sidak tu induk magang. Ngarap ke sidak boleh tahu yang kementas uleh ngibun sidak ya. Nak ibu mah baka aku mentas ngibun sidak ya. Nak uleh dibanding laban aku kapai sidak ya. Cukup mah orang sayau ke sidak lalu uleh merik pengelantang ngagai bala anak aku. Uleh ngajar bala anak aku, uleh ngibun bala anak aku mega peninga. Suweh kebenar ya, jakut tu pansut dari mulut aku. Suweh aku ngajar bala anak aku, nak uleh ke kitab sekolah, ngambil ke kitab mujur ke jemah hilak.
ngicak ke penghidup kita nyamai. Aku nadai gawa tuai nai kita umur makin tuai. Nyemak agak regas agak uleh mako ngawi nai kita nupek derempo pihak kuaku amat makita uleh ngatur penghidup kita kedudi hari. Belaki kedudi hari kika orang kuleh nerima pengurang kita ne orang kesanggup dibaik kita hidup merinsa. Amis jaku nyaplinga diajar aku ngagai balah ne aku. Sikin akak sidana ninga. Nyak belama ke disebut lebuah betul ngak makai. Nyak meh peningah ngasuh si daya nyaga ulah ngak perangai serta kawa lebuah begulai ngurang bukai. Asai aku peningah nadai siku apai. Tau ke asai aku nadai siku inai tu dekat meda anak si daya ngereja utai kena mana. Arinya besampi maku ngau si daya inai ya. Ngarap ke Tuhan meruan nyaga mata ke si daya belama. Nak ngira dini pun singkang pejalai penghidup si daya kejemahila. Aku peningah, lebuh aku medak pengaga balanya. Lebuh sidak dibaik berjalai, berbeli kutai di kedekat hati sidak ya. Udah habis pengelantiannya baku. Anak aku mesroga aku medak tucum sidak ya. Jadi kedia tahu aku nakak uliah nyaga serta ngibun kita semua. Tajak pen kita jarang bergulai ketegau kita ke belama nurun sekolah di tiang hari lalu aku bekerja. Tiang kita menyadik empat meruan badalam mati aku. Meruan berdalam sampi aku. Nama sikok-sikok kita meruan disebut aku. Nadai sikok pun tinggal berdalam hati aku. Aku anak minta ampun. Nyemak kita dibaik aku hidup merinsak. Aku minta ampun nak uleh merek penyenang agai kita bakapai orang bukai. Megak aku minta ampun anak nyemak pengingin kedepintak kita hari apai kita tok selalu nak datai. Tang apai meruan ingat nama utai kedepintak utai kudah kalak di luar hari mulut kita. Lalu apai kita tu nguji ngenatai ke semua utai kedekingin kita bala anak asli apai. Tajak pihak anak, tajak aku serba nadai. Tiang ingat anak, dalam hati aku penuh pengerindu ngagai kita. Di kesemak kebakar bintang di langit, tik ngapa ayan. Pengasih aku nadai boleh dihitung bakal ke hujan tik berkeberai. Nyajak buta kerip misik ke aku anak. Lebih harinya aku serba nadai. Pihak megak paling dikenakut ke aku. Nyemak aku ketisi, maya kita agak belalak ngasai ke pengasih yang penyayang aku. Nyak Nadia, meruan aku bersampi, ngagai Tuhan, ngecak ke umur aku panjai. Kerja meruan, bati hati, ngambil kenara utai kenyadi. Lembau kat nusi, nak uliah ditiuk ngajaku. Lebuh ingat cerita orang bukai ditinggal kapai. Kadang membalak kumeng aku bisik pengeri yang bakal hati anak orang bukai. Kasih bala anak kaget mekang. Tang sapa kita kat nyangka utai ke ditulis Tuhan berdalam penghidup kita. Tudah kudah pergi, tudah kudah nadai nyak nak menyamai hati, ninggal ke bini ngau anak, serta diri sebilik ngau kabam belayan ke diasi. Nyak maku meruan ngajar hati diri empu, meruan bersabar ngatur rumah tangga aku, ngatur bala anak aku. Bulak ngomai rumah tangga tu meruan lantang. Nang bisik meh maya kengai nyadi. Serta megak bisik ngasai ke penimpang. Meruan megak aku nguna masa aku. Begulai ngebala anak aku. Nyemak aku nada minah tau kenurun bekerja. Laban masa begulai ngosidai dia tau kejemeh. Hari tetap pergi. Lalu ninggal ke seribu pengingat berdalam hati. Nuju bala kita anak siapai. Jaga kita mpu manah anak. Jaga uleh adat ngebasa. Nak lebih harinya peminta aku, asai aku, nak ke peminta aku nyak banget besai, bakal ngau orang bukai. Laban apai kita tu nak minta kereta, rumah besai ngau duit berjuta bak kita anai-anai. Lebuh kita nyamai, maya kita lantang, anak nak ingat ketua inai kita kejemah hilap. Nak ibu mengibun bakal raja, cukup mengenang tua ya. Lalu bisik maya tua inai kita kena dapat, nak boleh angkat ke dudia hari, lebuh kesakit lengit. Ngau tau, aku ngarap ke semua bala anak aku, bisik ninga kenang, tau ku teka ditulis aku, ngagai semua bala kita. Dikena aku mantai ke pengasih, dikena aku mantai ke penyayau, ngau pengerindung ngagai kita bala anak si. Anak malu ke sekali kita. Ngagai apai kita ke kerja kuli. Pemega ane malu kapai kita tok kemakai gaji hari. Mupuk dulu aku bak dalam kenang siko apai bak program pendiau penghidup aku.

0: Okey pendengar, hanya nak aku mai kita mending ke program Periau Penghidup Aku ke Minggu Tu. Ngarap ke kita bertemu baru minggu ke dekat datang. Minggu Tu aku nyurut ke diri dalam program PPA kita. Mupa dulu, bye-bye. Okey, ini tadi program Peniau Penghidup Aku ke dibaik dengan bala peningat kita buat jam ketiga program kita hari YFM Sibu ke ngalih hari tu peningat. Okay, hari kita lagi mungkin mana muak ke lemai tu di Sibu. Jadi ngagai bala kita ke Benuang melian ke kami nanti asai ngantuk nya porok dulu lah mua na ngai keleganyu tertungkam ke dungak PC lah bako demo dia tu sidak ke Benuang gawa melian ke radio laban ke uliah di dinga dengan RTM klik ngau portal rasmi RTM au kita tahu melian mai cara dia tu pening nanti ka melian ke radio nak bakal suba nyu beringko bebaik ke radio na keruai baik ke radio kan nyu boleh pindah kita tiang pindah memang resih gelege tanda to nyamai telepon dia bisa internet dia bisa line ya boleh didinga kita bekenya mega ba dalam kereta nanti ngantu antare atau poro dulu mua pakian dulu ketisi udahnya nanti asai regas baru leka mata ketenya baru nerus ke pejalai kita driba lebih agak kita ke dekat pejalai jauh muak ke lemai tu lagi ngau jakut tangkan mega nanti kita medak ba lambar ke terobas surat berita kita ke sarito dia kita bisa medak penusia berbadi ba jalai alun ya tungak ke bagi menua serikai dua hari tu kuda proses berbadi ba jalai alun ti naban ke tiga ko nyawa. Dia ada kita menda penusahnya tadi ke Tegau ke adeka namanya mutu ngau cara ke Jampat lah dengan Peter ya. Nang sikit dilalau jauh-jauh ni pun kita patut ni tiah kelo jalai ke patut ya. Peter ni tadi Nur sidak ke patut guna Peter ya. Kita kena patut tontek jurus ke kita deh. Ngamik ke sama ulih nyaga pengelikun kita dengan orang bukai ke sama bela bertengah ke jalai alun ya. Jadi bak berita bukai mega peningah dia dia tok kira ke berita mana ya. Hari Putrajaya dia madah ke nyuka penyampau 200,000 sidak ke bisi ngembuan kereta ke dokumen kita helak pickup ya ke ngena disia tu ngau jeep udah di kemenar ke 100 liter sebulan bantu baru budi madani diesel budi diesel ya berengkeh hari 1 hari bulan 7 2026 pi mega bautai bukai mayuh mega pemanah atau ke bantu perintah munyi ke meyat didinga kita tang kebenaya atau boleh ngelempuang ke tatian belanja atau ke ngelempuang ke penangguh bak kita lah bakal kita ke bamek duit ngelamat tu antek biang nak sebakana dia kita dekat di cas seringgit tang berengkeh hari 1 bulan 7 tu tadi minggu tu tadi na dia ada narai ke cas tajak pun Nur kita ngambil duit ianya biang kena sama atau ke biang ke berbeda jadi hanya meh berita-berita mana antara ya atau peningat mayu lah ya kebukai bisiknya agak mengkai di Pramu dekat di baik dengan awam bak parlimen bisiknya mega udah di kemenar ke bak awam parlimen mega ya lebih banyak kita ke medak media ramah rajin-rajin kaget lah kita ngagai laman web rasmi atau ke Facebook rasmi upis perintah sekali ke bak upis menua kita di Sarawak itu upis perintah negeri atau ke persekutuan ya mayu berita mana tau ke bantuk ke patut kebenar ya diterima kita dan kadang kita tau tinggal berita nak nemu jadi ngarap ke utai ke diberi perintah tau datai bak kita ke nemiak redak tau ke rakyat redak bak menua kita di Malaysia di tau
1: program Abu Harun yang rebak baru di YFM Sibu.

Okey, jadi baik jam kita ke Dudi Tahu Magantau ke baik jam kita ke Bedau Tuk Peningah. Program api nanti boleh di pasang atau ke diputar ke kita. Lepas bisa penanggu bahawa awak kita ke dia tahu tak ada ngawak ngagai bala kita aku agak mengkam berkunci ke berita ngau bala Peningah kita kerimbah di kita milih lagu ke kena kita merindang bala Peningah kita agak tekan usia pupu segi bakal wai. Bau ujung jam tu ne ante baka bilu ne mau ga ko mupua kita pegai ba pengadire besmaya menjama ta ne baka ne ima abilu tu sangkai ne ge sangkai ngocara ke betua to ke sangkai ngasua la jantung kita nya nyuasai ke labu haman ga ante kita betepan ke bilu nyu pole kia ga ko peninga sara kita kuliah masang lagu tu de ante orang ke nemu magang lah ba yang mai bilu ba yang jadi pilot bisa entade nyamai lebuah bilun tu nurun udahnya lebuah sangkai berpada yang dia ada asai kerinci kerantau mana ya bisa gaya lalu bergum mau kumada kita sampai terbuka deh namanya ukai gaya bonet kena yang jadi jemaah kita nyimpan barang pada dalam bilunnya sampai terbuka aku tanya labu ke barang mata asuh kita nyak kesal bisa nyak bilun nyak naule sangkai ari jai bisa penanggu bukan nikah gak baru ngagai nur ke terubah yang angkat bak ya macam-macam ni bo sebut ke tau peninga aku ga mensia gawak di tau ni yang tarik wai sabar dulu kita atau lagu hari Tom Wesley solo keraji mata sebedar buku lain ngau di jenana barang nau sudah sebuah mau ga aku tau semangkuk kulup main tau lagi ne okey bah

0: Rindu amai mendapat ngeramai maya gawai kita itu tadi puyo namai. Macam-macam juga raban kita biar rindu budakku. Aku budak kita serumah pan. Biar me cukup nyukung seteng ngau. Nak kau lihat ngau menjual ke programnya sekumah ke gawai itu tadi kau.
1: Mbak ya, pesunai aku ke nyadi kita biar rindu. Pen tak nyangka deh. Ngau. Kita serumah tadi. Nah, nama tadi nak berlampung hati meh ngau ngadu ke pengami gawai tahun tau.
0: Mbak ya.
1: Ente uke suku hari pada mai ngatan tau. Pengami tu tadi nak ada pemujuan ya.
0: Ngau.
2: Ya. Nih nemu aku tu 2 hari ke sebedau gawai nyadi. Sikit tau deh bergerak konuan kun puyo.
0: Sikit nyau kesikar lagi.
2: Sapa te dekat merek hempa gawai. Tau anjua ngagai ruai tu rumah. Lalu ngagak rekod nama meh dia. Bek. Ini sandeang deh, lapan. Iya ke, ini sandeang kenyadi orang kengado ke pasar hampernya.
0: Mana mai tahun tu hari tahun ke, udah pada aku hamper pun cukup mayu lah.
2: Minok.
0: Sepintu bisi siti hamper, lalu biar muka bisi kemari 2-3 iti muka pada aku. Tangnya sigi hari buah rundiang setelah penyerkup kita biar indu inti ngan dia ngatur pengawaknya mehnya. Aku sigi hari subuh harap ke main ke puyuh nyadi ketua biar indu.
1: Eh, nanti aku ke diri ngadu serta ngaturnya. Pernah ada jalan. Mereka tadi boleh wujud apa sunai. Tanya, meh. Laban nama tadi balai indau kita serumah tu. Mayu, wah, kenyawab aku. Nyak lebih lagi nawinya. Nombor apa sunai.
0: Oh, ya. Sekitri dah. Kaki jari minyak pirau apa ya.
1: Ya, benda mendap ngawak yang wujud. Ya, segita ya. Ya, menjadi kaki jari ku bergerak. Lalu ngereh. Serta mai raban biro indau ngadu kutai. Kumai, dia nawin. Cukup anal.
0: Cakap nak.
2: Jadi nak benar aku tau puyo. Aku nang dekat ke gawai tahun tu. Jadi ke pengingat te cukup manis. Bak dalam hati. Tiap iko te belak bisik pulai gawai. Pihak kau kau. Mai hanya subak. Nanti hati sidak ya rindu. Tentu gawai tahun dudi lah. Sidak dekat gagit. Agak okay. Pulai bergawai deh. Ni nama engkau tahu mayu hake ke sponsor hampir kita tahun dulu lah. Nak kau dah pesunai.
0: Ya betul betul betul.
1: Nggak
0: apa-apa hampir lah.
1: Tahun baru apa-apa.
2: Balak bercampur ketika itu.
0: Betul kan dengan awi. Pasal hampir yang kita nadai kita tak nyaw ngigo himpo kenyaw beratus-ratus regal nyadi ke dia ne. Salah jaku selkau. Sarang sabun siti ngau sabun lagi. Gagak kempel pan cukup memang nah
2: menya. Cukup gagak, tapi boleh
0: ya. Kena kita tunda bukti maya gawai aja. Oh.
1: Kena kita beramai.
0: Kaya nyerga hempolnya di pedok kita tang kawal kita lebah mengadu ke pengawaknya. Kemana
1: hangi? Nyapa sunai.
2: Betul kan wanya nyapa sunai. Ada yang munyi pedemu ini juntan lah.
0: Kau?
2: Hempel ke redih gawai. Nama ukai ke harga RM300 ukai hempel. Nyak kau ya neng seluai.
1: Pomo.
2: Nyau kai paket main kan nama nyak nyak paket kakak hamper ke berharga.
0: Mat.
2: Sekali sudah sepilih sistem hamper apa nak raih
0: memakai.
2: Nek.
1: Ya ke dedorah.
2: Ya ke ansang ke berjakau ni sikit ya.
0: Meli.
1: Dahlah tunda je nawi. Nanti ngawak ke nyak nawi. Laban kita bira induk sikit. Nanti mansal deh. Siapa-siapa kita serumah di dekat merek hamper.
0: Tahu.
1: Laban bira induk pun. Muka bisa nyedia ke hamper 15 titik deh mayanya.
2: Ya, ada rumah kan eh.
1: Nanti nyaman nadai. Kita serumah tadi merek hamper. Dia pekit ke dia tu. Pen nadai ke mayuh. Minta nitih ke penyampuan hamper ke bisa.
0: Tahu.
1: Nyak mata nadai. Tahun-tahun tu tadi deh. Amai nak nyangka sekali. Aku wow. Cukup seputih amai kita serumah tahun-tahun.
0: Rindu mada hempel. Nyam-nyam penuh duit gigi mija pada aku.
1: Nama tadi sila tadi sanggup sponsor deh.
0: Utainya nyamai di gigi kau kita. Belah ada RM2. Mereka duit sarang tanya pamom eh.
1: Ni buah kebelemah, ni buah kemah.
0: Ni buah kemah, bisa. Nya meh guna penyerkup kita berumah panjai besar ya merti puyu nawi. Nanti rumah panjai nadai penyerkup. Bok sidak serumah dia tak nama-nama utai dah. Dekat dia agak pengai menyadi.
1: Amatnya sunai.
0: Dari buah sebut ngatur pengalami berkata. Dekat ngadu ke awam rumah panjai. Pandak melihat nama rumah panjai nadai penyerkup. Ngapangan diri. Nama aja. Kepetampuan Prabuang maiwah ke maksudnya.
2: Bukan seminat berumah panjai aja. Menyapa sunai ya. Tak semua pengawak. Nanti nadai penyerakup. Sikit ngai nyadi ya.
0: Tahu.
2: Besai ke bungku empat arti. Jakob besakup tau deh. Bansa penulis meh pecah nama udah nadai agak penyerakup ya koko.
1: amat punya kerja nawi nawi. Nasib amai gak rumah punya kita tu tadi boleh di gempuan tu rumah ngamane ya deh. Kalau kita serumah bagak nemu bahasa kata rumah tinggiri yang ngembian rumah panjai nyal tak kepadasa.
0: Bayar amai keduanya puyuh. Gua pasal ketua rumah ke ngempuang prabuang sih patut amai. Ya? Laban iyo kena dituai sih. Hari pilih kita rumah panjai pun. Nda patut kita endap bapa so ke iyo.
1: Oh, tua milih tua kena pasal ya.
0: Bisi ke rumah panjai dengan aku. Nama ruai rumah jaku lalu disakal lalu dibantah.
1: Nah,
0: itu buat aw. Lagi ngasuh iya kenyakalnya kemantahnya dituai rumah. Lu ngai ke iyo laban henarai penemu. Namo arti kau mantah ada.
2: Orang makanya sekejap di sampuak baru mah panjang apa sunai
0: si aman
2: kena temu si dah ya kebakanya manteh aja utai ke dia tu orang uji si dah empu sikit nanti pada mula lalu tang meh nyau ngacau pengawak baru mah panjang mana hagai orang tak bakanya anak ibu batampuang orang baru mah panjang dan tetap dia kena deh belangkau kebunin ngambil nak nyadi pengurus saya pihak kakau nyak meh orang besarnya sikit pedih mat kita ke betampu ya ngoya. Nalai tak ketua si tai utai.
1: Nalai tu naknya nawi. Nak semua orang. Metade ngam bagian betul bagian. Sikit bisa. Sikit kedua deh. Punya kepesunai jadi penyakal deh. Humbas meh. Asroi pesunai tadi ngeris ke orang bukannya nawi. Rumah panjang kita. Gak nada yang ngembuan rumah sampua deh. Punya rekup kita serumah. Kita gap. Lalu harap ke tahun-tahun. Jadi kada taipan. Kita serumah semampai berserakup meh. Nangira sapa kenyari itu rumah deh.
2: Sikit dia sampainya puyo.
1: Kau kena
2: amat ke nuanya puyo. Aku setuju amai kerja kau nuanya. Besek ciri-ciri ulih nyari tu rumah nyala.
0: Amai noe. Sikit harap dah nyari biro wanita. Kang kargi ke pengawak ialah nyari sampai rumah. Bampu dulu ku puyo noe. Kau ngapas tayo ke kebun ni. Nyetengok ke sayur sama gawai tu dah lepas gawai.
1: Yang kuah lagi apa sunai. Itu bisa sayur.
2: Umat ke apa sunai.
3: Hanya nak mai kita mending ke program secangkir kopi ti disedia ke DJ Nana. Nah berasa jam kita sudah datang bab pengujung program ngelah tengah hari kita hari sibuk ke ngelih hari tu peningah. Angak ke bala pindah yang kanya benuang mari anak kita mandi pulih hari sekolah bisinya batelo menya. Nah bala anak kita bawa kerungan manuak menya. Sabar aja memerus belakang anak kita na. Nah ada berus munyi kutai nyu tanya nyu bukua begala ke belakang anak kita kepenuh dake nyu ulin nanua kita nabua kelekan sabai. Nah, dahilah nunik bala inai-inai kita. Nah, ngantuk kita inai-inai. Sabar, mau. Kita akan jadi tiang sukung atau ke tiang dalam ruang bilik. Jadi, kepenuhi sekali. Aku dekat ngangkat ke diri Ari Studio. Dengar kita ngasih lagu. Ari ini Vino. Ane yang salah singkanya bola. Aku sebut ke baru ke nama penyanyi. Ngau nama lagu ke, ne? Okey, mumpua baru. Mumpua baru. Mumpua dulu aku. Bye-bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Info temui are YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang. Yanya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tau. Kelebih lagi ngagai kita kebisik hati. Ti dekat nemuai. Serta endak kalak ngelawak. Tepi kuang tau bat jalai temple. Tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street. Ngimbai tebing Sungai Raja. Tapi konto megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepi Kong tak udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanya Tepi Kong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepi Kong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepi Kong tak yanya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama Tepi Kong tak digagak bak tisi Sungai Rajang. Kenal ke cerita, lebuh maya menua agak sigak keliak. Penatai raban bangsa Cina, ari menua China, sangkai, ngau diau bat nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga, kebisi ati nemuai ngagai negeri Sibu, serta dekat ngemata ke pemanah mata panas, padam, tau dipedak ari Tepi Kong tau. Tepi Kong tak megak di Singatur pengerami kebesai ianya Festival Tepi Kong. Tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau kak pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah Tepi Kong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak ke megai pengarap budak. Ya bala peninga arah

0: YFM.
1: Nanay, kung kala ni nga orang makai mie campur lah sa.
2: No!
3: Lepar yap! Lepar yap!
2: Alat!
4: Waya, dia tahu nyau.
0: Bunyau ngau mujab. Bak keng batang.
5: Hei, ujab. Udah seminggu tua diau bak keng batang tu. Asal maya makai belawak ke daun jabang, baik dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Pernah di peniau tu atunya, bakal bertanya jabang. Baik dia makainya belum lama-lama.
6: Yeay, menik unyau. Nangi pak gak mamai dia berjaku. Nyau, nyau. Bakim batang tu, bukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu, baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang. Mude, dia tu, tua bos, mune bos.
5: Bukai bos, kujap. Kulai.
6: Asa tina tu, dempu tua. Tua me bos, tua. Wah, bos itu mana bos, bos.
5: Bukan bos, sujap. Kulai.
6: Tua, bos, B-U-S, bos.
5: Bukan bos, kulai.
6: Nah, anang mana nyoba? Oh, kulai ke dek? Dengar dia nyau. Mana dia tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui ke lawak tua.
5: Nah, sebakah tiga itiknya, jap.
6: Dini, ya kak sebakah. Spill lain. Tak, dek. Bungiwa tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu, dek. Uji pernah ada di kampung dengan balak kerak. Nah, dek memilih pemakai berkedeknya.
5: Nama aku berkekerak pada dia, jap. Dek, lain mah. Perut jinabo berkedeknya. Pernah ada perut dia, jap. Sumai ke pelekuk getah. Gule suap pada bis merpajuah dia, jap.
6: Mayu mau tai lara. Nyau, dek. Kak, makainya mai dia, nyok.
5: Makainya mai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Nuh dikemai ku makai nejap.
6: Dade, adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang Jerom tu. Tamap, dikan munyong minggunya kemari. Mayang aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda, dek. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang, nemu dek. Langkau mainnya bisi duiku ratuai pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo, kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku. Kenapa tuat seluruhnya? Udah tua-tua ya bekanya, dia bergulai. Dan dia mesti sayang surat tikah.
5: Apa? Biajab, uji ciang ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu, jab. Kada nak seluruhnya bertaban hari, jab. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
6: Dia itu siku kenyau. Stupid, nemedai. Mali kita ngelampat orang tua berjakup. Lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
5: Apu makai pejap mit tapak jari tu pedak dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik dek makai utai jap
6: am gak dek tinggal dulu ceritaku kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kun tadi au
5: ni ngamaku tu au
6: dek nemu minggunya kemari maya aku ngerindian aku terpedak laki ya ngesan jani kampung siku nemu dek nyau
5: apu
6: besai, besai, nemu ni nyau. Nyau kak, besai, besai nini. Besai pukul tapeng tu, pernah dek. Rundiang aku, mana tu wakin? Napat nyane kampungnya.
5: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
6: Dek tu, umai di bam bakanya wade nyawa orangnya. Udah kegamal tuai nyok kringke bakanya. Napa tu tempat kejani mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepunya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
5: Jap. Dini bisik karan di tu, au. Dini no ngacuak ke. Bula tahu jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nadai aku kalah ningau orang makai mie campur laksa. Munyi kutu si anyan. Au.
6: Nga, mede nyau nyau. Unta, ana lama engkau bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu. Kada bisik jenerita seruai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai ku nyau. Ada anak sudah agak kasam jani kini. Ukai nanti biji yang kena sudah mulainya.
5: Bu, amai ini apa? Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lala seduai duanya.
6: Nai, nanti malu lapar kok. Dia kemak kenyamai kan ngai? Nanti dia ngai. Kapan dok? Ya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah deh. Gagak kedek mie campur laksa. Nah, apa jual boleh deh?
5: Kapan nak ni tiah kedek mejap? Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua bias tu lagi jap.
6: Haa, nemu gade ne unyau. Tang, dik, mesti ninga. Pelian, ya kedekat gagakku. Kita punya dek, kita punya dek.
5: Namanya jap.
6: Haa, ketuk ya.
5: Tanya di kenya jap.
6: Neh, kumai ku nemu teh green tea. Mak mai wat.
2: Datai ba langkau umai uranya.
6: Woi, ibu. Ayo, nyadi rumah kita.
5: Asek nga ngawara permak panya ini. Munyinya ditu ada si modern style ditu jap.
6: Akti nga ngawara.
4: Waya, ibu. Anybody home?
6: Sebaka punya mukengku.
5: Mak ini jap.
6: Akang ngawara. Ibu. Ayo.
5: Ibu.
6: Woi. Nyadi rumah kita.
5: Nah mah orang tuh nanyaut tua ada jap. Kada orang tuh bisa dito jap.
6: Eh, napa tuat selebih kau kebuka unyang. Nah dahi ngaku bisa ningar itu orang nganggap sampai semak ngokiam kita itu.
7: Seduai piana nyadi rumah kami itu anak. Lalu melalu.
6: Ah, lalu minta ibu. Ah, ibu, nama deh. Kediri aja, pia ibu. Ini ayah deh ibu.
7: Eh, ayah dinya tadi nyondol ke pasakin meligaham. Alu muda pampe ku ya tadi bedak nak ngalai bahagau. Mumo, apa tuai wanya? Ngai nak bedak orang bahagau. Aku tu tinggal kiana. Ya empai. Empai cahut pampe tua ya. Bah, lalu mas tuai anek. Nike ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anek.
6: Eh, ibu. Kiroh mai, kat ibu, ibu, kojaku, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepune pantau sawah lagi? Kau pernah? Nike, kami dua itu, bah nyau. Nika pantau sawah?
5: Ngai jaba.
6: Ah, nanti ngai. Nike tuam.
5: Pada aja nyawa segi teka.
7: Nama keseduaiannya?
5: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu aw.
7: Eh, lak kajak nek. Itu di hei kita tiga. Ketau mehangkau mai kami dua ya dia nek. Ngena lampu pelik aja. Bah, bah kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lama nyak.
6: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu. Nyau nyau nyau nyau nyau. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyau. Tidak kerja pelik aku tadi nyau.
5: Oke cip. Nyin, bisa ku mendang kiwang di din. Saya ku mayo isi dalam minyam.
6: Okay, start plan itu ah. Apa ibu? Anak kiruah ibu. Pe mayo dire kasam berenya ne. Anak-anak mayo nama mayo. Udah kamu dah tahu tadi. Mayo amai lawak denak deh ibu ibu. Yang waktu nanti ni dia. Ada entunya kai gak deh. Kak tereng tengah saya to. Padampi, padampi.
7: Apa nama pi kita tiganya padaman ne? Nyawa petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
8: Jop, jop, jop. Nampak, jop. Nampak, nampak. Nampak, nampak macam tu. Jop, jop.
7: Nyanya tekan bahu kita tiga tu, anek. Bah, makan nak eh. Nyan ni kesam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
6: Sikit. Sikit nadai. Nadai sikit tadi, ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi. Baru kanyungkit sikit. Temu tepat sama, pi.
5: Aman, ibu. Kuah aja tadi. Nak sempat nyungkit ke deh sikit. Alu pada sama, pi, kita tiga.
7: Ya, anak. Asai ku deh tadi. Nak ngawak, mi. Nah, isi, anak. Tu gemuk, ya. Tu pahut, ya. Empat, anak, empat.
6: Apa?
5: Main-main, ibu. Kadanya lah lagi. Umbas ibu, umbas, umbas. Nurengak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kaya. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu.
8: Padahal mapit.
6: Apa? Ayo ditunya. Padahal adanya petang tegak yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
7: Apa anak? Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Ka pernah ngambekin bahu maku tu.
6: Au ibu. Pihak mi ibu. Giga lubah-lubah dia au ibu. Eh. Nyau. Nyau. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wai tu asai kuning nyau.
5: Akai. Tunjuk dari aku tepanggung dinya dadi. Tambap. Haya dia tu.
6: Tunjuk dia pihak. Kumai ketunjang tadi. Aneh nyau nyau. Sikit bakal kita makan dalam petang. Kuya senapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
7: Nyai, dua bahu. Pih kita tiga ni. Empat ni. Ndai. Namanya kuah aja. Ni isik tadi. Asai kuda kau aku isiknya tadi ya ni.
6: Nyami, bo. Udah mende ngawak tadi. Ada anak panggung mayau gini, bo. Ya, oke, nyamasi pada maya api padam tadi.
7: Dai, aneh. Ya, ketemu ku. Nah, dai, kami dua ayah de nupi mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayah de bahu aku mehdin.
5: Entik, piak, bo. Manuk sabuang ayahnya, menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu utai dengan dinas patuangku tu tadi, bo.
6: Kasih aku kenyak, mayau. Aku bisik mengasih bulu.

0: tok, kiwang kesandia baparaknya. Ah, ni nama dia asaiku. Pansuah jani dalamnya asaiku.
1: Aman jap. Okey jap. On. Dek baru batuk ketua ke sekali tu jap.
0: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngigau utai ke bisa saya nyawa tu. Api padam.
2: Apa pama api itu tak padam aja jap. Nama mau punya di tiga ke ne ane.
0: Ada yang mau ngau ibu. Ijo baru dia.
3: Jap,
4: no.
2: Ya, paham aku kita nek. Ini mau lah dua kena nek. Lepas dua nek.
4: No.
3: Jariku jap, jariku. Akan jap jariku lekat bengkiwang tu jap.
5: Dang mana adat bangsa kita? Bebasa ketemuai. Ni nak kau taik bisi. Dang denah ngagai temuai. Tang kita kan jadi temuai tu asasai kemega. Medau tai ke bisi. Anangah aluka dan nepribit ke kita ambil. Kasih ke orang kengempur rumahnya. Kalau kesidaga pergi lalu sak.
6: Rentak ngali hari.
7: Satu busung 1.3 pengen. Terus mulai vokal.
8: Rentak, Yalihari.
9: YFM.
10: Segulai sejalai.

ke bangsa urat lawai tulang besi ya kenya me patut giga kita indua ni alah giga laki ya ke semina besai batar kuang jantan ti disabuang dadai tulangnya bukan disabuang bai belaban kan ku disabuang bai kerja ngerja pawa petana tau ke tadi ngerja utai ya ke berat-berat nya baru ya sidi pihak mega kita igat nang ya tubuh lagi nyau ti nyebot nyau bebingkul nyau begumpal dang asuh nang guang berauna uleh trolinya gak kena lagu Rindu CM nuol mungka lawa renta ngali hari YFM kita ba Arya satu sarito Arya kenama kita udah nyingkang ba bulan 7 tahun 2026 lagi ngelalu ke peningat semua ti segulai sejalai mendiang ke kami bawa renta ngali hari Idaria ke Sarito pengudah kita iti ngelayang batang rajang ba awak ngelal tengah hari awak 3 jam hari pukul 12 nyentuk ke petiga tu tadi segulai sejalai ngau balap mula program kami hari YFM Sibu. Jadi dia tahu undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching dito nampung lagi semuanya 3 jam rentak ngali hari enggau kami. Jadi hari dia buat ke negeri Kuching dito pasar dito baru ya ayana mata panas muak ke ngali hari tu nanti pagi tadi apa wirau mai utai di atasnya tadi nyawa runtuh nyawa terboboh bunyi kujaku balas sekedak ya bisa hujan tentang bajali perambi tak pernah kena tu banget yang tanya meh tenang tu ngetu jempuak ke bala sedaki berkena ke motosikal au ketinggal ke hujannya tadi lalu piam ga ngarap ke saya penari kita muak ke pagi tu tadi hujan nak tu nekul pengawak ya ke diatur kita bermuak ke pagi lalu enti nyemak bisa nekul atau maya ya nur kita malas ya baki ya ngalih hari tu tembuk ke atau ke kerja engkau benar meh utai ya ketinggal ketinggal gaya Ari. Okey, jadi umbah terkutap-kutap, kita berperindang dulu ke sekali itu bawa rentak ngali hari YFF. Enti dari tulang besi urat dawai lagu Ari Lucy M ke sekali itu mari kita berperindang ngau lagu. Oh, bisa sebenarnya mimet lagu ke dibai. Eri Kunsi bawa kita ke sekali itu putus tunang. YFF mulai di perindang bala peringat Ba Esplanet Bintelu bawa frekuensi 97.5 FM.

0: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal album yang masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimit aja nama iu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nanya ba. Mesti kan brother hood mesti besi leh.
1: Jadi nanya ba aku nanya ba.
0: Kita brother hood siku nanya ba mesti nanya ba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nanya ba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

RTM tentu ya penyiar rasmi bab FIFA World Cup 2026 ke alai semua main bol Piala Dunia ke tahun tu naya di Pantai Kembangan. Semua stesen RTM live lagai kita. Sekali kena terus RTB tahu kena aplikasi My Click. Okey, jadi apa kena ke FIFA World Cup main yang mesti diatur pagi tu tadi ke alai tim menua Brazil udah kena tapau. Dibungkui di anjuang orang pulai baru ke Brazil. Bisa mega memang ke diatur orang bawa belah Facebook pada aku dan anjuang orang nak spray hapiat wai. Sida ya pulai kasih ya meda ya. Kalai berkenaan ke ba main round of 16 antara Brazil tetapi ngawa Norway mua ke dini hari ya tu tadi. Nanti ni cek ke Brazil bisa a chance leading pengudah pemain sida ya ianya Matias Kunta nyawa labuh di parti orang bad dalam kuta peneti. Okey, terubah ya. Nadai diberi peneti ya tentang Brazil tu tadi gagal protes ngujuang ke VAR. Ada cek orang lalu lebuah ada cek dia sah diberi peneti tentang nak mukai-mukai kati kini ba minit ke 14 tu lebuah maya Bruno Gomes tu tadi ngambil peneti disifat ya lalu uliah di tepis penjaga gol tim Norway ianya Ojan Nilan ketik-ketik atau mengagak peneti kenyak aku kan nunda skill Neymar tentang dah boleh baca urang tim ni nak kini ngambil ianya. Okey lalu pihak mega first half lalu ngujuang ke kusuang-kusuang tang ba minit ia ke 79 dalam second half. Norway masuk ke gol ke terubah sidak ya. Sapagi anti ukai Erling Haaland ia ke udah nandua masuk gol lintang ngujuang ke Norway leading 1-0. Nak lama udahnya kira bisi dalam 11 ke 10 minit kanya Haaland masuk ke gol ia ke 2 ya. Ba pengujuang main tang ba extra time nak mukai-mukai terang tadi Norway ke udah menang ba game tu dia Brazil diberi sekali lagi penalty lalu ke sekali tu sapagi itu kai Neymar ke ngambil ba dalam minit ke 10 extra time hanya baru ya Neymar ngemasuk ke gol ngujuang ke pemutus ya Norway 2 Brazil pulai baru ke menua anggap putus ya kalah 1. Okey dia tadi match ya ke terubah lalu match ya ke City dah agi ba round of 16 tu ke alainya tuan rumah Mexico bersatu ngau England pemutus ya 3-2 ba first half dia England dulu leading ngau gol ke di pasuak ke Jude Bellingham dalam minit ke 36 ngau minit ya ke 38 2 minit takah ya skor lalu ba second half bisik ke last minit saya tahu Mexico kang uji ya ngagai England tu lalu ngujung ke Julian Quinos masuk ke gol empat lama pengudah whistle tau ke peluit tadi di 10 minit ya ke 42 tang tajak pihak minit ke 60 England boleh penalti lalu lantang aja Harry Kane masuk ke gol ba penalti minit ke 60 lalu takas 9 minit udahnya Raul Jimenez masuk ke gol kedua Mexico nyapan Aria penalti mega lalu ba dalam minit ya ke 54 England ke pernah bermain 10 ekor pengudah Gerard Kwanzaa dikeluarkan. Okey, tang saja pihak kajapan main 10 ikut parking bus England tetap mujur ngagai quarter final. Nya tadi match muak ke pagi tu lalu pagilah dekat di atur tim sida ado dekat betapi ngau Spain Portugal Spain pukul 3 dini hari atau lagi lalu pihak mega sedagi tuan rumah ya ke agi tinggal di tadi USA dekat betaban ngau lain belaban ngau menua Belgium dalam pukul 8 pagi pergilah. Kini tadi info berkawal dengan FIFA World Cup 2026. Datuk lagi kita dekat Headbanging bawa YFM Brox seberau Headbanging Aram terus berperinang baru kita. Bulan ngau ini ke

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y 9 12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami. Jadi kabar kita. Ninti yang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: No.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita tentu menung menikah YFM.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3.30, nyentuh ngakai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

0: Lucky Rock, yeah!
1: YFM.
2: Ingat ke YFM bro, Ninting hari 5 pukul 3.30 hari. Agi hidup, agi rock, hari aku, amin.

by Kelmayang Band featuring Jacinta Olivia. Penerang dalam petang, lagu yang aku dah dipilih. Ini tadi hari 24 itu lagu ke Nyingkang gagai semi final anugerah carta sapa juara. Ya kedekat diatur apian lama dah agi. Ya okey. Jadi yang lalu ke peninggal kita ba awak YFM Rock lalu mimik info megak ya berkawal engkau carta sapa juara kita semifinal ya kedekat diatur ke alayanya tadi ya ba semifinal untuk ya ke sekali tu 92 iti aja band ya ke sudah dipilih ya masuk sebagai semifinal ya kelimpah hari ya band Kelmayang ya lagi ya sudah muju harinya tadi Rabanti ngelar diripu tanah bernyanggol lagu sidak ya Arisa tiba tahun nyen kemari bisi enggak semifinal dua iti band ianya tadi band Lemabang Lemai gawa pia mega ya Meza Boss Tang Semina City aja ia kudah bujur nyingkang di final ianya tadi band Lemabang Lemai jadi nama kena kini nasib band bat oh ni ingat aku si City lagi band apa semifinal tu ila nyo ingat ni ingat unta udah tua ianya tadi band masterpiece ia ke tahun depan enggak City nama ia kudah dominan dalam anugerah carta sapa juara final ya jadi ngarap ke tahun tu kira kan baru meh genre music lebih lagi beraban ba malam final nanti oleh tiga-tiga kita akan nyikang masuk kau kita ini tadi okey mulai baru ngagai awak YFM Rock lalu ke apa tinggal kita ti hai begging kami ba tiap lemah hari satu hari keempat nyentuh ke pukul 5 nang ya awak sejak tu ungkup ngagai kita ke headbagging. Okay, jadi info ia kebuka kawal engkau ACSD maya program carta sapa juara hari 5 tu ilah meh pengeluar programnya pun gelansa ia ilah. Okay, jadi sekali tu haram terus bagi kita headbagging still lagu single ia kebaru hari Rabana Kebelan udah nasib tua terus bagi kita headbagging ba awak YFM

FM Rock Deco. Sekali tu ini lagu ke diambil album sedak ya dari Biru Mata Hitamku. Ti dikeluarkan dalam tahun 1996. Lalu lagu gekar Gunung Gembora tu ditulis Joing Pu Begulai Ngau Mana Melewar. Lalu tu jadi Siti Ari lagu ya ke agi kelebih agi ba lirik ya ke penuh ngau meses ya ti dalam. Jadi lagu tu ya ke amannya diambil ba cerita buah kudus ke bekawal ngau Bukit Gembora kalai cerita ke ba benua Gembora ti adi kait ke ngau pengrusak mensia lalu ngujuang ke nerima hukum ari petara. Lalu abak lagu gegar Gunung Gembora tu ukai seminak ya madah ke bekawal ngawa penusah kedatai ari gayari hatang megak betusi ke bekawal ngau amaran tu ke wani yang diberi ke ngagai mensia enti nyemak tu tadi melaban jaku petara ngau maiwah macam cara. Jadi sekarang meses ya ke di keluar ke dalam lagu tu untuk kita perhatikan jadi mensia nang ya suah lagi bila jalai ya ke salah tajapan utai itu udah dipadah salah atau udah dilalau lalu pihak mengapa penyumbung mensia tu tadi ti kelalu ngai ninga jaku nang yang pengujuangan ada kini nang yang main ngagai pengujuang ya ke nak mana ancur penghidup lalu pihak mengapa tiap iti utai ti digagak kitai kitai patut belajar ari pengilap ya ti udah ngambil ke perkara ya ke bangsa tu endak nyadi sekali lagi. Lalu ba perspektif muzik ba lagu tu kita nang berarti ke identiti rock keras ke lebih lagi ia ke di main ke Joing amanya dia tu lah karena banyak bukan Joing lagi ini tadi Joe Branko dalam tahun 1990 nang ya penuh ngau energi ya ditambah kagi ngau vokal ia ke lantang lalu tusun muzik ia ke cukup dramatik nur kena dang na taika meses sebab lagu gegar Gunung Gembora tu lalu diperhati kita tu nang ya ukai semina lagu rock tang piak mega sebuah karya yang ke tahu pada kita yang ke epic penuh ngau cerita di penuh pengajar sejarah ngau piak mega kritikan sosial lalu ngingat ke mensia ngambil tadi ndak mudah lale lalu suah mencerita tu berfikir ngau cara untak ti rasional lalu ngambil ajar ari utai ya ke udah nyadi jemaat suba. Okey, nyak tadi lagu rock 90-an dia tu kita ke belakang lagi ba pun 90-an headbanging ngau lagu ke dibayar Raban Handy Black terima meh legend rock and roll dini lagi atau kaibak YFM Rock.

Freedom and Justice, lagu kedua by band ACAB, ianya Siti Namaya ke cukup bersaing bahas sejarah music underground menua kita di Malaysia tu. Kelebih lagi bak genre oing ke pemegah street punk ditubuh ke Kuala Lumpur tahun 1996. Lalu sudah tu Siti band ya ke udah ketiga yang betul jaga city identity ke dikumbai Eastern Oi ini tadi combination bunyi Oi area Britain ngau pihak mengapa berpasar ke ciri-ciri budaya menua tumbuh. Jadi band tu ditumbuh ke bukan Hafiz tahu ke nama drummer yang Max Kin ngau pihak mega Eddie Herwan. Lalu bab itu seluruh itu kira-kira tadi kedua cukup ia ke cukup penting jadi tulang belakang band ACAB. Lalu nama yang kebuka ia ke keluar masuk bab band tu bakal Syam Anas Black. Lalu bab penubuh sidak ya sidak tu nang ya ngena cara DIY jadi konsep do it yourself kalai sidak tu ngaga demo ke depo lalu ngaga marketingnya kediri ngaga community ya music underground tang tajak panada si promosi area mainstream demo sidak ya nang cukup nerima sambut ya ke cukup mana Ari Bala fan laban sidak tu tadi lebih lagi kita berarti ke skill music sidak lebih ke ngagai oi punk rock lebih ke skit punk lalu lebih ke bisi elemen ska ngau reggae pada dalam beberapa iti lagu jadi disebut ke ngau cara kasar sebut kita tadi skinhead tanya tadi skit tu ia lebih ke budaya ya ke nanti di menua kita itu tadi nantu boleh diterima jadinya sila ya kira ngupah mimet aliran tak ke rundi yang skinhead tu disebut sila yang ngagai oi lalu manyuah lekal lagu raban ACAB itu tadi lebih yang ngagai brotherhood pihak mega ngangkat ke bala kuli tak ke kubai orang tadi working class hero lalu pihak mega lebih ngagai kritikan sosial pengawak ya ke resis tahu kenya tadi mencipi yang hati antara bangsa manusia di dalam Malaysia itu. Lalu berkenaan ke lagu tak ke album talking tadi lebih dikumbai ngagai EP ya ke cukup terbilang ianya Eastern Oi dalam tahun 1999, Skinhead for Life dalam tahun 2001, Orang Timur 2002, Bangun 2024, lalu lagu ya ke jadi cukup hits tajapan diatur ngau cara DIY do it yourself ngarep bab mainstream tang lagu tu nangnya disebut di lagu ke semua peminat lagu underground terlebih lagi bakal lagu Skinhead for Life Orang Timur Street of Uptown Bangun Fight for Your Right ngau pia mega lagu ya ke bukan tang 6 itu lagu tu kira nang ya lagu di ingat ke nyentuh ke dia tahu lalu mayor rakak nemu nama reti ACAB tu jadi ACAB tu suah dipadah orang kau Siti kosa kata si madah all cop are bastard hanya tadi kira jaku ari budaya panggau skinhead di United Kingdom tang tajap pihak bak kontak Malaysia sidak tu tadi dikelala ngau music ngau pemega identity sub budaya oh ya ke jauh nanti dibandir ngau slogan tak ke message nanti dibaik sidak nanti dibandir ngau skinhead ari United Kingdom tu tang nyak meh penanggul baraban ACAB tu angkat sidak ya bak salah maya salah maya tadi laban maya pintah menua Malaysia nang ya menuang laban budaya ya ke dikumbai budaya skinhead ya ke di peda di nanti diambil hari cuan menua luar nang ya nak entu mana di gagak bak menua kita itu laban Siti sidak ya berpegai bak white power tak ke white supremacy percaya semina orang ke kulit burak aja berkuasa dalam dunia jadi bahasia atau lain penyadi wai okey ya tadi Amin ada cerita berkawal dengan band legend kita yang megah ACAB lalu nak berasa kita ada tembak ujung awak YFM Rom lalu set ia ke penuh itu sebab kita mendiang ke berita aram headbagging kita ngau lagu I Kill the Prom Queen inya tadi say goodbye nur ngujung ke YFM Rom.

72,000 peserta Felcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam berita itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Ia melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancongan, koperasi dan kesejahteraan. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosri Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta-merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Kartiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aziz. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam perit itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelidikan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 72 ribu peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 6.7 dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi kemayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matu rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah ringan megak, bala sedatu ukai seminar nentu ke pengawal sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tau mai pemanah. Kelimpah ringan semua perkara sastra ke digagak megak oleh napi guna rakyat lalu oleh mantu niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra renggat menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dan ngempuang kelebih 50 orang kaban rimau mengkia gerempuang seni ngau sastra hari serata Sarawak. Nambahnya megah seminar tu diguluk bala pengari hari semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan nyadi ke pelasar dikenang angkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat tiba penemu landia serta uliah bersemekiah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Sekali tu, YFM mai kita rawun ngaga seben kapalan alai ngelantang kati ke udah cukup terbilang adap ke utara menua Sarawak inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia berimai ngos sungai Nia kira 3 km dari pasar Batu Nia, 110 km dari Banor Raya Miri, lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, teksi, memutuk kau di rempu. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar dikelilingi kampung tuai serta bisik rampak menua ke bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua keterubah oleh mensia ke hidup jeman kelia adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketua Museum Sarawak, ngau raban ia bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubuan pala mensia ke diau dia 40 ribu tahun ke udah. Kita kena muai kia dekat berpeluang medak banyak macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup dalam kampung bakal kusil, entama, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang jeman kelia. Dulu kelia, sarang lelayang si teari pun penatai pemisik orang kediau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadi ke baja. Mayuh palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, are YFM, Radio Malaysia Sarawak.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan ti ke 85. Jadi sebentar aku ngemanyai ke cerita tu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyal ati. Kebuah pihak, lapan tusun ti ke 85 tu, nyak mia ke penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita gerai tu. Lalu nak ditampung lagi, tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Dan aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai supaya aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah keliang miliah pengaruh. Ngamik besi debaik ya pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat danyong pulai ngagai menua ya baru majungan malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya lalu dia asuh keliang nak tahu nak niri ke pengawak jabuah ruang. Pegam, pihak mega. Ya lalu dah suah jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenyak gerai seruai bini ya sugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri. Ngagai menua ya ditinyar dian. Laban ke dah suah keliang nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah temu pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenyak girai serai bini ya sugi bunyi koku tadi laban kedetan ke keliang dulu bedau pulai ke menua yakin bak tinyar lebuahnya udah tadian bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita? Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita gira itu. Intinya mak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Bayar ke? Ngami ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita gira itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemendian ke cerita tu aja. Tak asa atayat asayati. Entiknya mak ya tak delengkak kena kak tu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu pun perasai meganda puas hati. Entik ya tak delengkak diketuka nakak tu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita kena kau liame dekat mendiang ke ya, cerita gerai tu kujung lagi. Tusun 84 keliang lalu ngangau ke bunga nuyang datai semak ngagai seruai kenyut ya ke benua berdiri semak tiang sandung bak ujung idas bak tengah tanjuk keliang dia tadi bak tiang sandungnya mayu lah utai macam-macam utai ia kerguna kita anak laki lebih lagi maya habisi penyarut maya habisi penusah tahu tersebut ngau Yakub kepandak
Maya urak ngayau mulau mainnya tadi. Kunya aku ya rengka ngau kerbannya de kait kesira bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah engkenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jaman tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabuang yang kemati dibunuh kantuk lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai. Bisi datai ke kiak ke. Nyalai harinya tadi yang kenyut lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamik pala jabannya. Laban tu dah jabannya nalai kebuah kurang rayanya tanya semina. Gali lading-lading ke gari yang bat tengah ruai dia. Laban orang nyong pegau. Meda api kengangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi udahnya tadi dia deh ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu nya kebenar membunuh malamnya. Yalah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban dah. Depak tahu ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi pala musuh bukai mayuah menyedia dan bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menega puluh igi ya. Nanti ada kumpul magang. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh. Tahu ngiruah ya. Lalu tahu mega ngasuh ya nya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawa ya kengau sudah berjalai. Lalu dia tadi. Nyak mak terubah ya. Ngkenyuat tu basah jari. Bak pengawa kayau besai begini. Nah, udahnya tadi, udah kerkangau kekeliangnya tadi, dia deh. Bunga ini yang lalu mansang, agak yang kenyut doai keliang. Keliang lalu ucaku, ngau bukai nuing, bak mua mensia maiwa dia. Nyalai, tau, apa ketau ngau buat. Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat ngkenyuat tu ngagai nuan. Laban nuan kangulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke berjalai misah ke bukai. Lalu pihak megah nuan nemu kene ko bayang kenyuat tu ngerja pengawak. Pihak ko keliang. Nak mungi bala mayuah. Bak tanya dia. Ni aja kok keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai. Kesama kau sidak mindah lebuahnya. Oh, bala sak renggan. Sapu enggak. Kau dua tiga ikut ke bukai. Bisa ima dia. Sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadainya banget mar. Ngagak kenamu. Nama baru ikat ngenyuat tu. Pihak kebungin uyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuah ke pegulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau kepada aku. Bala kami bukai pan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya, ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya, bisi nyulut hari kami sebuat ya kebukai. Sekali deh, lebuah kami nyau nimpai rumah munsuah, kerka dialah ke kami.
dia kaminya sama bertanya ke penemu ke pengadili. Bekeni ko kami itu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya dah. Kami pitai kari pangau. Yang kau makumpu me. Kelama udahnya tadi, nyawi gato ke mansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi, ningau tak tersebut ya. Aku umpu pun, sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya, aku lalu nanya, bala kami buka ya kena sigi tulian hari panggau tau. Yalai sida ya madah katur tau ke yalai, dekena kami nyerang rumahnya, sigi mana amat munyi kaya ke depadah kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu ikatnya pihak kebuat dengan nian dah nian buat dengan sama bisik ditau ngok kita ya teman suat kerja kau ya kebukain huyang balak kami buka sama dia jenuh magang dengar udahnya lalu nimbal ke punga kesama ngau kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya ninga kita hari panggau nadai memunyi lagi dia balas hidak lima ikunya lalu masuk ke penemu ngasuh ikan kenyuan tu tadi mata kami nyadi tuai lebuah kengalah ke rumah musuh nama ada aku lut kalanya bujaku madah ikan kenyuan nah segi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah musuh. Nyalai aku dito berani madah ke kita. Nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah musuhnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku iku niki ke rumah. Kami nitiah katur ya ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanda hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya. Benua jengai antu. Tuai sidak yang pu. Tuai rumahnya megak. Kanda munsuah lama kita iban ya kudah mayuah. Munuah kita iban dulu lagi harinya. Pala orang kematinya tadi, lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai ke bernama rabuangnya tadi. Laban kau dah dibunuh pala kantuk maya seduai melaki bini yang pulai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja ngelaban musuh seremu rumahnya. Rumah lalu angus sesta dempa api. Tan asin hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisik kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Tang sidak keratainya tadi sigi agi berbarak maka api. Laban balang sidaya mayuah udah rarah. Lebuah musuh kayawana sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Lihat deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup sertai duap baru ni. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dah suah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuah sida ya bapantap semua. Tang sida ya ngelaban hari baru rumah ngaubat nuar kepetang. Ngai kesidanya tak nyau de kelala pala musuh. Mai wah musuh mati lawan sida ya. Medak rumah tadi udah nguasas tak. Lalu dia di aku tadi lalu ngasuh igat ngkenyuan. Nak lagi membunuh aku orang. Lepas orangnya udah mai wah mati. Nyau bertenggarin. Sebarang dua. Ya lai. Udahnya tadi balai ban kesama ngau igat ngkenyuan membunuhnya pan lalu sama. Ngetu mulai ke diri babai kepala kuliah sidak sebelah tanah bawa sebelah tanyo. Aku semina ngasuh haigan kenyotnya mai lima igi aja pala. Dah ibu mayuah dulu pi aku. Laban tu nya keterubah ya. Nuan tu minah ngau ngerja pengawak beketau. Pi aku madah ke ya. Nyalai nyak dah. Dia nyak tadi. Bungai nuyang talu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke dirinya. Bisi lima igi palaknya. Palak ya kuliah yang kenyuat tu tadi. Yang dah pedak kita. Lima igi palaknya. Ya meh. Utai baik ya. Tak kak baik mai. Mayu lagi rinya. Mayu lah. Dua tiga kali lipat renyah bisa mata aku kena ngasuh ya ngai kia ribat. Ya apa lah ulah ya kami bukai nadai ngau ya ngelapan musuh. Kami semina ngemata kia hari tisi. Ya, ya lai malam ayo. Aku nusi ke kita. Amat tak ngenuang aku, medak yamah igat ngkenyuan. Lebuah ya belaban ngau musuh. Kita pangau tu, ya saiz pe aku, angka kak papedis, bakal igat ngkenyuan tu. Ya amat mutus hati, cukup berani. Tak nak namanya, tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunuh yang nyerita ke pemberani ngau pengeriang kenyuatnya maya kebunuh ngelaban musuh 4 hari kaudah. Udahnya bunuh yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai bala mayuh pengabang ngau kita serumah. Aku ke biaku tu naga bisik kebuah hari asuh buat keliang. Igat kenyuat tu, tipakai duku kita, nang udah cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuah ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pedak 4 ya, 4 jamah ya. Namu pemerani ya, ngau penauk ya. Ngerja pengawak. Ya lai, kami sedap buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah dah kena yang lama tu. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru. Dah kena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai tu igat kenyut. Aku agi ngangau kenuan kenyut kak. Lawan aku lupa tahu nyebut nama baru Nuan. Tahu udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama Nuan kelama ya subah. Lalu dia tu. Nuan bisik nama baru. Kadegaga ke kami lebih haki aku mpu. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntian dalam. Penyembang bukang. Bundan keberani hati. Tak mudah rari ketisi surut ke belakang.
Ayam ya. Hari dia tahu nuan. Ngena namanya. Pihak kau bongain dulu yang punya kau. Oh, ramai yang palu pegawai capu. Tempat kejari gagah tininga nama barung kenyut tersebut. Bungai nuyangnya tadi. Jalannya nama barung kenyut. Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat Indo. Mengepan. Mana amat. Lalu nanggung jalung. Penuh lapan naik tua. Serta ya datai bak bundannya tadi. Dia dialog jakau. Tau pihak gak wai bunan. Aku ukai nuni, ukai berduan. Tang kami tu cukup gagati. Medak nuan tu. Ke. Udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya bak nuan. Nambik kenuan nyadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang. Pihak aku inoknya. Bujah aku. Sambil nanggung mangkuk aja luang bak mua bunahannya tadi. Ya perlalu mantil. Tu dah bunahan tu dah nyak ni. Tak kena bunahan tu wai. Udah nyak. Nana muagi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biarnya tadi munyi kemasak jaga bedil besi. Ada nengkais biarnya tadi nekis ingar memunyi. Udah ya baru ya ada nyeradak kait tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang mangkap kesela awak batang rajang. Ada disiruat kiai berampadi pulut. Dengar tak ada. Besar runyut munyi tiup ribut ke berpuput sabung petang. Yang berkusak jari nauknya tadi. Kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngenak jari ya. Baru. Medak mangkuknya tadi. Yang bakal kedekat. Terbelengkak dalam laban kenyu berkusak. Hari jari nauknya tadi. Dia ada jampat kena jaring kenyuan orang dan nangkap jari duk nyari baru. Lalu, yang tadi lalu sama megai mangkuaknya, jari seduaya sambil megai mangkuaknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuaknya, lama kenyu pergi lihat dah. Tak terkelcut mangkuknya semak jakuk, terlalu labuh ke baruah. Udahnya, laban bundan tu, lebuhnya, ianya, sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tuak buat mangkuk jaluangnya tadi. Sigi pedau terlengkak ke ya, ia akan nginsap tuaknya tadi. Pedak sekejap mata udahnya, ni ya, licin wai. Aik tuak buat mangkuknya tadi. Dan ya, nak nemu lagi ke no? Yang wang mensia ke dia. Bertempap ke jari. Gagal medak. Bundannya tadi. Tanda lama ya nyirut kait tuaknya tadi. Ni kemayuang minyak dia. Nak nemu lagi. Yang lain kau cerita. Ada. Gemetar kena nitar wai. Labuh hujan nyala. Amat amat masih hanya tip pihak. Pihak kurang berjaku ke sebelah tisinya dia. Berjaku ngepengadiri. Benua sidak kage begau. Pedak pansuat ga induk bukai. Kayaknya bini sidak ke sama ngau minah. Begulai kau kenyuat tadi ngau ngenoyang. Sidaknya dulu ke selingar matahari.
dan bini bungai nuyang bu. Lalu sama anak orang tua mereka, sidaknya bertangkan-tangkan, lalu menuju laki sidak yang bu, lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ni bungai nuyang, wayu kayak kita nana muiha. Amat tanya, munyi pangkak benak batang lupar. Ia hanya rada kait tua ke depan til ke bini yang tadi ngagai ya. Udahnya, dia kena majuang, kena ya hanya kalau-kalau nyentuh ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak pengagam-ngagam sidak ya, medak utik sidaknya tadi. Bala pengabang dah kebisik datai kia ke. Semua orang panggau serumah. Yang kawam keliang pu lajang sidak ketuai kebukai bakal sidak pemigul pandak sekatak minyak. Kedekumai orangnya tadi sinau penggergau bala cang. Cang kecanang nginang menua. Apa keliang pu minyak? Ika bernama Gila Gundi, spil api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai, ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama pula ngirup magang, budaya nyak ni. Kau? Nyalai nyau lengkak ke kita eme. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu, ngambil setangkal gigi tangga sekali mereka ke lambang singkang. Kita yang ngenang pemulai bundan tahu ke nama lama yang kenyuat dah. Ya kai danyuang bungai nuyang tu pulai makai rumah yang punya rumah jungan. Maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam sepi ke rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot dani. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama ngacau rumah. Nyo pansut ke ruai, sidak ke lelaki. Ya kata, tadi, nyepi utai asainya. Datai di ruai, bedau ke rumah sidak ya bekenya. Datai bisi berubah utai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sida serumah-rumah, rumah jungannya tadi, nah. Bisiknya nemu, lalu kau bertanya ngepangan diri. Tak bisik gak sidak tadi, nak nemu utai. Tindu, jenak. Nyalai, majak tindu sama sidak ya. Jadi gira itu, nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut. Tau kebunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, maka kena ibu wah ya. Tak bini ya sugiin tadi, sigi alut dani maut bau laki ya. Nah, nama rumah kita itu, tinyuk bernyang. Asai kat karun tua. Tapi aku suki nanya laki ya. Girai, maka kena ibu lah. Beda ya bekanya, agi ketudah suki tadi ngerak laki ya. Hei, tani dulu lah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi, ya. Kata ada bisi orang ya, ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Tapi aku suki ya, woy. Oh, nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada girai itu. Lu duduk. Ya, mah. Girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisik jam dia itu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira bisik menua puluh sekian pihak, meh. Eh, namanya lari lagi dah. Lari utai dikirau kanya. Nada yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang anu bini ya.
ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki aman dirawat ya. Ya nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak mia tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku juga kenang bukan nunggu yang kengajuang bundarnya tadi pulai dari panggaunya. Dia lebuah seroya terengkah petanjuk. Dia mengenung yang aluk ya kau ya. Neh, dah kata aku. Nganyuak di igat bunan. Lalu harap kenuan, ngingat ke semua utai ku dah dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat keliang. Apa ya, tanduak kejar kenuliang. Buat tutuang, ngau semua kami serumah kebukai, kebisi ngajar nuan. Nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haruang tiga hari-hari dia tahu. Bisa kami sak buat keliang datai lah. Utai bukai aku nak ibuah badah kenuan laban bisi igat girai. Alai nuan yang bertanya. Jadi pala kena baik dia nak tahu nak digantung di batas bedilang bak tiang tengah bak ruai di nyak dia sebenarnya bedilangnya nak tahu nak ditungkuan ke di api dulu ha. Nak tahu aku majuang di ikan bunan membuat aku biar aku mengenung yang berjaku ngau bunannya tadi ya nyalai bala maiwah kawan maiwah, peningal maiwah. Nangkak tu mekitai, munyi ku aku madah repun tadi, okay aku kak baduk, ngetuk-ketuk, nyala tu bisi berberik, aku panjai mimin, air ke udah. Oh, tu je mak, kita itu lagi dah suah orang, lagi diberik orang awak dalam tahun baru, oh ilah, aku datai baru. Lampung, ya, harap aku nya, madai nama-nama, uleh datai, pegulai kau kita baru, pakai aku udah tu. Nyalai itu menakak cerita girai ketahuan itu ditemu kengenak tusun ti ke 85 nya tadi. Sama bersampi makitai, sama pula girai nyamai. Oh, mutuah berlimpah, celap, linap, senang, lantang, boleh pengaya, boleh pengeraja makitai udah tu. Nih, oh, nyaya, mumpuak ku. Bye-bye.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ya, 6 minit lepas pukul 6 lemai. Selamat lemai ngagai bala pendengar kita. Lagi menang ke YFM, Y. Ya, terima kasih yang lama lagi milih YFM. Stesen kemenang bala pendengar kita. Baiknya kita di rumah. Dalam kereta pengangkut kini, jam kedai atuk mulai kedirik ke rumah. Nyangka mulai kedirik. Hari upis-upis perintah atau ke upis sukai dikuasa perintah. Jadi dengan kita ke gawat chief pakaku, selamat berjalan ke pengawal ya. Lalu pihak megak sekedari bala peningat kita yang nyangkanya benuang manik kelebih lagi kita benua pesisir. Engkanya bisa penaik dia, bisa air kini sungai-sungai kuakunya ya. Sama-sama nyaga pengelikan kelebih lagi para peningat kita ke bak dapur ya. Nama pengawak kita wai, nama lawak depan nuak muak ke lemah itu ngarap ke bala peningat kita lansing kelebih lagi bala induk kita ngantik pemulai bala laki tau ke bala anak sidak ya. Nyangkanya pulai hari kerja kini ya, atau ke pulai hari berjalan. Lagi aku dekat berkongsi sekedar berita dengan kita. Jadi lagi pengelola program kami Ali Limbang FM dekat berkongsi berita dengan kita pukul 6.15. Lalu 6.30 aku dekat berengkeh macam jaku pesan ke bisik diterima kami. Lalu pukul 7 berancau tikai. Lalu 7.30 dekat mendiang ke berita di YFM.

Ia ke penudi sebelum kita berserara. Kita dekat dengan keleman budaya. Ke dikeluar ke Melati Badi ya. Jadi tahu program Tandu. Jadi peringkat bayu lah kita berperindang dulu dengan lagu-lagu. Sebelum kita mendiang ke berita. Ke dibaik pengelola program kami hari Limbang FM.

0: Terima kasih ya pengelola program WFM di Kuching. Semalam mais, tetapi baso. Agak semua bala peninggal. Tunggu baru kita bawa Hello Wai Limbang sekali tu. Enggak waku hana merilamat. Tidak ke mai bala peninggal semua berkongsi ke sekitar perkara atau ke berita tengah ke mana utara Sarawak. Perkara tiket terubah. 18.5 juta ringgit untuk program MyB2S 2,600 ikut nampak Sarawak nerima penguntung. Sepanjang tahun 2,600 ikut pelajar di Sarawak dekat nerima lesen terima kelas B2 percuma dengan program My Lesen B2 Sekolah atau ke MyB2S. Sampai Menteri Perangkat Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah hasil kawan sama program Opis Menteri Pengangkut MOT dengan Opis Menteri Pelajar Malaysia KPM jadi siti inisiatif merik peluang kerja ngagai raban nembia kuda habis sekolah serta ngurang ketatiang belanja ruang bilik. Perintah mengungkapkan 18.5 juta ringgit belanja dikena ngemujur ke programnya di nugget 60 ribu ikut nembia sekolah di serata menua. Sepanjang tahun 2,300 penerima nerima lesen terima kelas B2 percuma yang kawam 506 ikut penyerta Ari Limbang. Program MyB2 nanti sudah diperjalai ke Kenyah hari tahun 2024 sudah meraih pembayar dengan 4,355 ikut peranak Sarawak dalam tempoh 2 tahun keterubah diperjalai ke. Perkara kedua tidak dikongsi kaku. Utara Sarawak tegap menjadi hub dagang temuai Borneo. Limbang enggak lawas bisik potensial menjadi hub dagang temuai nerus kau sama antara menua ngawal Brunei, Sabah enggak Indonesia. Sampai Primer Sarawak, Dato' Amar Awan Tengah Liasan, madah ke pengawalnya tegap nengah ngelaku ke dagang temuai begulai, pemansang infrastruktur ti strategik serta manah kage ngerantaian pengangkut darat langit enggak tasia. Kok ya? Projek Padang Bilun Baru Lawas ngemesai ke Padang Bilun Limbang, Jalai Besai Tebiang Tasik Utara NCH serta A Borneo dikearap oleh nyongkak ke sektor dagang temuai, enggau ekonomi serta ngenegap ke penduduk Utara Sarawak nyadi palan dagang temuai enggau beranak ke pokok di menua Borneo. Perkara ketiga, terdekat dikunci kaku. Projek Pemansang Pengelandia Komuniti PPKK Lawas Sarawak timajak menegap ke agenda pemansang sosioekonomi komuniti benua pesisir nengah pengawak berjalai ke makmal pemansang ngau pemansut produk craftmania serta makmal pemansang ngau pemansut produk linut rengat tiga kediatur bat Dewan Stadium Tertutup Lawas Sarawak. Program makmal pemansang ngau pemansut produk craftmania rengat tiga ada golok 20 ikut peserta lalu makmal pemansang ngau pemansut produk craft batik linut rengat tiga mungkur 15 ikut peserta. Kedua-dua programnya diperjalai ke serentak jadi cara bersepadu dalam menegap ke pengelandia komuniti dalam bidang craft berpelasar ke pesaka asal menua tu. Modal latihannya mungkur aspek hasil ke produk, pemansang langkar ngangkat ke kualiti, engau ngangkat ke rega komersial, produk craft dikena nambah ke daya bersemekiah bermakir. Sesi embiang engau latihnya diperjalai ke pemesai dari craft tangan Malaysia dengan craft tangan Sarawak. Engau pengawak ngawal orang dagang craft menua tu, Johiam Jitui. Pengawal berjalai ke makmal tu sebagai dari inisiatif di seruran diperjalai ke dikena ngenegap ke komuniti lokal nengah pengawal mindah ke penemu ngangkat ke pengelandia teknikal ngau pemansang dagang berpelasar ke industri craft. Pengawal tu dikarap ke oleh nambah ke potensial penatai pemisi ruang bilik serta nampak peluang ekonomi baru. Meruan lagi ungkup komuniti lawas. Ini bila peninggal semua, itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tidak hanya di Limbang. Program merik darah jadi Office Transfusion Darah Limbang mai orang mai wah sama magi diri dengan pengawal merik darah ti diatur ini kena 12/7/2026 kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi yang ke pukul 11.30 pagi abak tabuang darah hospital Limbang yang ke diatur VBDL. Lalu kena 19/7/2026 kena hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Masjid Baitul Iman ia ke diatur Raban Masjid Baitul Iman. Yang lupia mega engkau bulan 7 tu kena 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi nyentak ke pukul 11.30 pagi bawa upis MRC Limbang yang ke diatur Raban MRC Limbang. Jadi sepedau dengan murid darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam anda nak ingat mega makai dulu lalu pihak mega anda ninggal ke tinggi atau ke anda nak ingat mai tinggi serta tau ke kad pengelola kita. Ini perlu ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tembu. Ini bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuah merik darah pembalu baru ianya 3 bulan hari timpuah merik darah ungkup lelaki enggau induk. Ini peneranti silia atau peneranti terang tak bertelepon dengan upis tabun darah Hospital Limbang balumur 085-214-263 lalu sambung dengan 222. Bapak peninggal semua sembiang meri terima kasih atau ke majlis kesyukuran berserimbai hari Sarawak di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SCS Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai 2006 yang kena hari 3 jam 9 pagi lalu dekat diatur buat gereja Anglika St. Mark Limbang di Raban Christian ditesau sama belak ngau ngulu ke pengawak bersembiang atau ilak.
1: Dame un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué? ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sentama.
3: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengarai ingau saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

Di bala peninga, nak tu dulu perkara tadi kongsikan di Libang. Berita kebukai, tu ninga bawa sadar di Libang. Nintiang arimpan jam 6 lemah nyentuh ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, bakal kita rindu ke dirimu. Pihak mega terus ngaruh ke diri dalam tiap perkara. Serta ngerja pengawak engkau pengelurus hati. Boleh baru, ngagai pengelola program YFM di Kuching. Terima kasih.

2026. 6 Malam Tujuh 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari. Live bak Sukan Plus. City akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu ke dibai Joni Aman berpadu Nyawa Engau Angela Lata Juang ujung ke jam kita 30 minit lepas pukul 6 lemai. Okey, segala sejalan kami bawa sada lemai ke lemai tu. Jadi aku dekat berengkah macam jako pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah tu madah ke Jonathan Jua Anak Gayau. Jonathan Jua Anak Gayau tau ke apa lia tau ke jua udah nadai kena 5 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang dekat dintu berumah panjai, rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit. Ni yang dekat Anjuang kena 7 hari bulan 7 2026 hari 2 bak simpang masuk yenya bak mua SK Ulu Ranan. Nua di kubur bak penam arsi setiam bintulu di baik hari Kenawit 7 hari bulan 7 2026. Jadi pejalai pengawak tu dekat di update hari semasa ke semasa bala kesemua di bintulu ke uliah datai ngau bak setiam gereja nang yang diperancang datai. Jamnya 7:30 pagi udah datai bak gereja Saint Anthony Bintulu. Jadi mas for funeral service pukul 8 pagi. Jadi penerang ke Sili ya, tanya kita ngagai Lolia ngena lumul 0179957716 0179957716 lalu pihak mereka kita tahu bertanya ngagai Inai Lia ngena lumur 0109214540 tahu ke tanya ngagai tua rumah calam pu tahu ke Inai Jimmy ya narai ke merek nombor telefon itu. Jadi aku lagi naruk pesan tu marah ke pemati Jonathan Jua Anak Gayau tak kapal liat ke udah nadai kena 5 hari bulan 7 2006 lalu niang dekat diri itu buat rumah panjai rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit niang dekat Anjuang kena 7 hari bulan 7 2006 hari 2 ianya abak simpang masuk mua SK Ulu Ranan lalu dekat di kubur abak penam alesi setiam bintulu lalu debaik hari Kenawit 7 hari bulan 7 2026 jadi jamnya pukul 7:30 udah datang abak gereja Saint Anthony bintulu jadi penerang ke silik kita tahu bertanya dengan Lolia atau Kelia ngena lumur 0179957716 Inailia 0109214540 tahu ke mega kita tahu bertanya ngagai tua rumah cala tahu ke Inai Jimmy ya. Jadi nya tadi pesan ke terubah ke bisik di terima kami hari bala peninga kita lalu kita ngui yang ngagai pesan kedua pesan datang dari Lili anak engkau tak ke Inai Empuang mereka ke ngetau lihat yang nyari ya Simon anak engkau kena hari 6 11 hari bulan 7 2026 jamnya pukul 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbuang niang Simon anak engkau tau pesan dituju ke ngagai kabar melayan bak rumah bilung anak engketip rumah manuak mancal rumah Shelly Shellyka rumah Janduak, rumah William Uncat, rumah Untang, rumah Beranja, rumah Pawi,
Kaban Belayan Semirah Gad, Rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuang, Belawai, seluruh Sungai Yuang, Rumah Minggat, Nangga Bawani, Baliah, Kapit, Kaban Belayan Melekun, Kaban Belayan di Mujuang, Piak Megak, Derisa, Ansi, Nangga Sebatang, Mujuang, Kaban Belayan Pasar Kapit, Rumah Robert, Jembatan Suai, Kaban Belayan, Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nangga Nyugau, Sungai Suat, Kabuang, Sibujaya. Pedulian ke Silia, tanya ngagai Lili anak kuat, tak ke inaim puang, bak lumu telefon 011-264-3241, 011-264-3241. Jadi aku lagi nanduk pesan untuk baru, pesan datai hari Lili anak kuat atau ke inaim puang, mereka ngetahu lihat ni yang menyadik ya Simon anak engkau. Hari 6, 11, hari bulan 7, 2006, pukul 9 pagi. Lalu muak ke malam dekat ngelumbuang ni yang Simon anak engkau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kaban Belayan berumah Bilung Sungai Ketir, Rumah Manuk Mancal, Rumah Shelly Kuah, Rumah Jandua, Rumah William Uncat, Rumah Untang, Rumah Beranja, Rumah Mpawi, Kaban Belayan Bak Semirah Gad, Rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuang, Belawai, seluruh Sungai Yuang, Rumah Minggat, Nangga Bawan Bawani, Baliah Kapit, Kaban Belayan Melekun, Kaban Belayan di Mujuang Derisa, Ansi, Nangga Sebatang, Mujuang, Kaban Belayan, Pasar Kapit, Rumah Robert, Jematan Suai, Kaban Belayan, Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nangga Nyugau, Sungai Suat, Kabung, Sibujaya. Jadi penerang ke Silia tahu bertanya, Bak Lili anak engkau tahu ke inai empuang, Bak Lumur 011-264-32441. Lalu ke sekali itu peninga pesan ngetas ulit. Pesan tu datai hari Dumi anak kula. Tau ke ina juga dekat ngetai ke pesan pengawak ngetah ulit. Niang anak ya kebenama Kathleen Liba anak sulang. Nguan ulit 11 hari bulan 7 2026 ngetas ulit. 12 hari bulan 7 2026 Bak Kampung 1 Malaysia Jalan Miri Bypass. Pesan ngetau liat tu dituju ke ngagai Kaban Belayan di Pak Bunut Pantuk Balau Merakai Panjai Kedumbiak sama Empit Rumah Panjai Cangkul Kelampuk Bulut Lubu Antu Danau San Lubuk Antu, Panjai Ruai Lubuk Antu, Kumpang Langgir, Bintulu Rumah Liam Sebawah, Suai Sebatu Nia, Untuleng. Pihak Mega pesan tu dituju ke Ngai Kaban Belayan, ke Jawa atau ke Semak, kenala dirintai nama Ditok Magang, ke ngelala Niang Kathleen Liba anak sulang. Semua dipinta datai magang nyerumak maya kuda daripada ke tadi ya. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru. Pesan tu ya pesan ngetas ulit. Ngetas ulit Niang Kathleen Liba anak sulang. Kena 11 hari bulan 7 2006 nguan ulit ngetas ulit 12 hari bulan 7 2006 dua lea bak kampung 1 Malaysia Jalan Miri bypass. Pesan ngetas ulit tu dituju ke ngagai Kaban Belayan hari bunut Pantuk Balau Merakai Panjai Kedumbiak sama Empit Rumah Panjai Cangkul Kelampuk Buluk Lubu Antu Ranau Danau
san lubuk antau panjai ruai lubuk antau kumpang langgir bintu lu rumah liam sebawah suai sebatu liek niah entulang lalu pihak mega peningan pesan tau dituju ke ngagai semua kaum melayan ke jawa tau ke semak kena Allah dirintai ke ngelalan yang Catherine Liba anak sulang semua dipinta datai magang nyerumak mayaku daripada ketadi ya nyadi penang ke silia kita tau bertanya ngagai ina juga ngena lumua 019-860-1351 019-860-1351 tau ke bertanya ngagai juga 016-872-1283 016-872-1283 tau ke tanya kita ngagai Japang laki Nana ngena lumua 011-2908-948 011-2908-948

Ya, Siti, lagu keberentak sentimental kena merindangnya kita ke lemah itu. Jadi, peningat mayu lah. Itu bisa jaku pesan ke diterima kami. Jadi, pesan itu ada ke Ica anak guyang. Ica anak guyang atau tau ke Juyang, tau ke Inai Mayang, udah nadai kena 5 hari bulan 7 2026. Niang dekat di itu baru mah Rafael tau ke rumah inti yang ke Duluk Subak bak kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu. Pesan tu dituju ke ngakai kaban belayan Bak Batu 8 Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebawah tau ke Ulu Segan, Sebawah Bintulu Muka Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei. Serta kaban belayan ke ngelalan yang Ica anak guyang, niang dekat dintu balamayu kena malam tu 6 hari bulan 7 2006 lalu dekat dianjuang ke pendam kena hari 2 ianya pergila 7 hari bulan 7 2006. Jadi aku lagi rindu pesan tu baru. Pesan tu marah ke Ica anak guyang, Ica anak guyang atau ke Juyang tau ke Inai Mayang ke Udan Adai kena 5 hari bulan 7 2006. Niang dekat di intu barumah Rafael atau ke rumah inti yang ke Duluk Subak bak kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan bak Batu 8 Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebawah tau ke Ulu Segan, Sebawah Bintulu Muka Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei. Serta kabar melayan kengelan niang Ica anak guyang, niang Ica anak guyang, niang dekat dintu balamayu kena malam malam tu 6 hari bulan 7 2006 lalu dekat dianjuang ke penam kena hari 2 7 hari bulan 7 2026. Nyak tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bahawa YFM engkau bisik pesan kebukai lagi aku dekat berhati ke dulu ya. Semua pesan ke bisik dianjuang bala pendengar kita.

Ya, ayah setuan kena baik the crew. Jadi peringat bayuah jam kita tinggal 5 minit lagi. Nya buka pukul 7. Pukul 7 kita dekat mendiang ke Beranjau Tikai. Jadi lagu ke sekali tu kena merindang kita. Lagu hari Yakub Resa. Bini ayah.

Selamat lemai bala peningah. Jadi lemai tu aku begulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu kudah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal data peribadi buat PDPA 2010. Jadi tu data yang berenggat ke penudi. Seksyen kedikunsi kaku ngau kita ingat seksyen 129. Jadi buat seksyen tu bala peningah berkeni nanti data peribadi kita, personal data kita ini tadi dikunci ke data controller ngagai muna bukai retinya outside Malaysia. Jadi seksyen 129 subseksyen 2 seksyen tu ngemenar ke personal data kita ini tadi dikunci ke ngagai muna bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang ke buat menua kita di Malaysia dito. Jadi ya basic almost the same similarity ya nya tadi nya kak sama undang-undang ngau kita ya ke kedua ya section 129 in bracket B data controller tau berkunci ke personal data kita yang lagi menua bukai nanti menua ke atau keluar nerima personal data kita yang tadi cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah lalu nyaka sebakal dengan cara nyaga personal data kita yang buat PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi kena buat data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3 data controller tu balu peringat kuliah berkunci ke personal data kita ngagai menua ke dari luar Malaysia nanti orang kempu datanya setuju lalu tujuh data pribadinya dikunci ke ngagai menua luar Malaysia diguna kena berjalai ke sempekat bertulis artinya basic agreement antara data controllernya dengan orang ke luar negaranya tau ke basic persetujuan antara orang kembu data dengan data controller. Jadi erti section 129 subsection 2 tu kalau peningat orang ke empu data individual atau ke data subjek serta data controller contoh ya organisation udah bisi sayang sempekat ya have a binding contract. Jadi personal data individunya dikunci ke ngagai indoor ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sempekatnya buat kontraknya tadi uliah dipejalai ke data controller. Jadi ia mesti berkunci ke data peribadi individu yang agak menemukai. Hanya to perform that contract, the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia. Jadi situation ya, atau ke example situation perkara itu boleh nyadi bila peningat ianya bakal pengawal orang kenerima orang belajar buat universiti di luar negara. Contoh ya Malaysian student dah sayen sempekat laban ke belajar buat universiti di UK. Jadi universiti mesti nerima personal data studentnya baka passport, detail transcript ya, financial record ya dari Malaysia. Jadi data pribadinya ndak dikunci ke ngagai universitinya. Nubiaknya ndak boleh diterima masuk belajar buat universiti buat UK nya. Berarti ya, tiba jaga orang putih without transferring this data abroad, the contract of admission cannot be
perform. Pihak maga situasi tigete madaba international travel booking orang kakak bejalai ngagai menua luar. Contohnya nanti orangnya beli tiket bilon ya kak terbaik ke Jepun. Serikat bilon kena orang beli tiket di Malaysia mesti berkunci ke personal data orang yang beli tiket bilonnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah bakal ke buat situasi itu awak ke sempekat atau ke agreement antara orang yang beli tiket bilon dengan serikat bilonnya boleh dipejalai ke. So this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage. Jadi bak section 129 subsection 3 in bracket C yang nyebut data pribadinya mesti dikunci kagai mana bukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai ke laban sempekatnya atau ke kontraknya disain antara data controller ngau pihak ketiga atas pembenar atau ke minta orang kembu data pribadinya atau kesempekatnya disain data controller ngau pihak ketiganya jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kempu data. Jadi bak section 129 sub section 3 C in bracket 1 and 2 tu bala peninga kita kempu data tu tadi nadai bisi sain sepekat atau ke persetujuan ngau data controller tang data controller bisi sain sepekat ngau pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu reti section tu data controller inya organisation nadai sain sepekat ngau orang kempu data pribadinya tang bisi sain sepekat ngau pihak ketiga. Jadi personal data kita inya tadi dipindah ke ngagai menua luar Malaysia jadi sah laban ia berguna kena kena berjalai kesempekat antara data controller dengan pihak ketiga. Jadi data pribadinya dipindah atau dikunci ke keluar negara atas pinta orang kempu data atau ke awak kemerik penguntung dengan orang kempu data pribadinya. Lalu berkini kat situasi itu boleh nyadi. Contohnya nanti bisik program bertukar ni biar sekolah. Student Exchange Program. Jadi Malaysian student minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagai university ke ngau pertukaran pelajarannya tadi. Ianya universitynya kita sebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitynya tadi disain laban atas meminta student ke ngau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3 C and bracket 1 and 2 to nyaga data pribadi ke diberi ngagai nur luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang. Laban pengawak nya meri penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data pribadinya. Lalu awak ke data pribadinya tadi nak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D. Jadi bagian tu data controller meri data pribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena buat hal berkait ngau bicara buat court. Inya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transfer personal datanya tadi sah dari segi undang-undang laban datanya kak dikena berkait dengan perkara cara buat court atau ke minta penemu atau ke legal opinion legal advice dari lawyer ke UKID Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation perkara di Malaysian company company ni meri record pekerja yang agai court di Singapura laban data pekerjanya diguna kena bicara berkait dengan kes pekerja yang dibuai kerja di Singapura. Tau ke
situasi kebukanya defending rights abroad, hospital di Malaysia contoh yang merik rekod pesakit ya, ngagai lawyer di Australia laban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu bila pening aku ngagai section 129 in bracket E, inya data controller boleh merik terkunci ke personal data ngagai munau luar. Nanti data controllernya maya orang kempu data pribadi benong buat luar Malaysia. Jadi benong ya buat luar Malaysia data controller berkunci ke data pribadi ya ngagai orang buat luar Malaysia awak kaya nak kena tinggang pemedis ke tegal undang-undang buat menuanya. Nanti data pribadi ya nyak nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia, orang kembu datanya tadi tau kena tinggal penusah dari segi undang-undang. Jadi nanti situasi berketuknya di awak ke orang kempu data pribadinya nak kena tinggal penusah undang-undang, contohnya PC employment dispute buat menua orang din. Jadi rekod pekerja company ke di Malaysia nya diberi ngagai orang di luar Malaysia, awak ke pekerjaannya nak dibuai gawak nak cara kena betul tau ke cara kena nitih ke undang-undang. An employee's record are transferred abroad to prevent wrongful dismissal proceeding from succeeding unfairly. Lalu mega nanti bakal ba immigration case personal document diberi ngagai pihak berkuasa di overseas authority nya awak ke orang kempu data pribadinya tak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadi nya munyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 tu bala peninga. Dia nya nyebut situasi atau keadaannya tidak praktikal ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu datanya sebedau ya berkunci ke datanya ngagai orang buat menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut tidak praktikal ke ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu data pribadinya maya data pribadi ya ke diberi ngagai orang hari luar Malaysia yang tidak praktikal ke tegal bisik situasi yang nak uliah pembenar secara bertulisnya ambil dari orang kempu data pribadi. Jadi guna undang-undang tu tau ke section tu bala peningai yang digagak laban maya urgent situation tau ke complex situation kan ambil pembenar secara bertulis dari orang kempu datanya segitu sah nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya tahu diberi ngagai orang pihak ketiga di luar Malaysia ke tegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala pedinga ti kita medak bakal ba medical emergency abroad bakal orang Malaysia nya tadi pesakit nya tadi dalam keadaan dia ndak sedar ba Singapore hospital Singapore. Jadi hospital di Malaysia merik medical record yang ngagai hospital Singapura ngau nadai pembenar bertulis dari kempu datanya laban ke tujuh kak nyelamat ke nyawa orangnya ke benung sakit buat hospital Singapura. Keadaan ke kedua nyak bakal insurance claim overseas orang turis dari Malaysia atau tadi bisi kena accident buat Europe jadi data yang diberi ngagai insurance company di Europe awak kaya boleh pampas dari company insurance-nya tang laban mainnya ia kena case accident. Jadi nyadi ndak praktikal te tadi ngambil pembenar secara bertulis area laban ya benong emitted kau benong di password ke bak hospital. Jadi buat section 129 subsection 3 in bracket F. Jadi itu tanggung pengawal data controller ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau siliak kena tentu ke personal data ke diberi ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakah bakal ke ngelanggar undang-undang ba PDPA kita di Malaysia tu
Jadi clause F tu netap ketanggung pengawal data controller. Nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data pribadinya, nyaga ngintu datanya nitih ke undang-undang data pribadi di Malaysia. Jadi junta situasi itu bala peningan contohnya disebut cross border outsourcing. Nanti baka bank di Malaysia ngana IT services dari India contoh ya. Jadi sebedau bank meri data customer yang tadi ngagai company kampu IT nya, bank mesti kat nemu company IT nya disebut bisi strong security policies, lalu bisi contractual obligation sama sebaka undang-undang kita ya, PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu emri pangku pengawak bau undang-undang ngagai data controller. Awak ke data controller nak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi, lalu anggap undang-undang negara asing tadi cukup lengkap nyaga data pribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngamamat sebeda memberi datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyaw data ya bagian kepenudi section 129 untuk bala peningau. Ianya section 129 subsection 3 yang berikut G. Lalu keadaan data pribadi kita diberi ngagi orang di luar Malaysia. Ketegal datanya amat benda-benda diguna kena nyaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jaku vital interest tu. Leka jaku vital interest tu ianya merujuk ngagai perkara ke amat berguna ngagai penghidup, pengerai serta keselamatan orang kebu data. Ya nanti disebut buat jaku orang putih vital interest tu. This is a human centric safeguard. It allows data transfer without consent if withholding the data it would endanger the person's well-being or fundamental rights. Jadi situasi bak clause G tu bala peninga contoh itu bakal medical emergency pesakit Malaysia nya sakit raya amat di menua tasia ni, lalu medical history ya diberi ngagai hospital negara asingnya tadi awak ke ya diubat guna cara kebetul, lalu ya tau pulai ke gerai. Lalu moga keadaan baka disaster relief, personal data diberi ngagai international agency laban dikena ngigak serta nyelamat ke ya kempu data sepengudah ya kena tasah laban tsunami bak muna orang. Jadi clause G tu bala peninga data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia tak berguna ke pemenar bertulis hari orang kempu data laban nya dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data. It ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action. Lalu nanti undang-undang atau perkara ke patut dititih ke section 129 tu ndak dikerja data controller. Jadi yang pukesan dari segi undang-undang tau ke legal implication ya. Tau daripada buat section 129 subsection 5. Nanti ditemu salah data controller tu tadi tau dihukum kena mata duit ndak lebih hari RM300,000 tau ke dihukum jail ndak lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail. Jadi bila peningah nyak nak undang-undang PDPA tahun 2010 kau lihat dikunci kaku ngau kita baka kelemah itu. Jadi itu meh renggat ek penudi undang-undang tu dikunci kaku
ngau kita. Selamat lemai, terima kasih ya. Abang dah gulai ngau aku. Program barancau tikai bakal kelemai itu. Bertemu baru kita buat minggu kebukai. Mumpuk dulu aku.

Ya, lagu ke di by Yus Andrew nyari pukul 7:30 kita dekat mendiang ke berita hari YFM. Tangan sebenarnya kita ingat ke lagu Del Luna.

Pukul 7.30 lemai. Selamat lemai, Datuk kami nabua ke berita hari YFM. Perubah tu batang berita. Kurikulum Sekolah Nembiak Mit 2026 bak 107 palan sedidik sudah diperjalai ke dalam tukuh digital. Projek ngurang ke penusah bah Desa Wira Fasa 2 muta ke penusah Ampua Bah bak kandang menuanya. Operasi bersepadu Hazanah 70 kertas pansik dibuka, 62 pengawal nangkap direkod ke. Jadi tu isi berita. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemari, semua kurikulum sekolah Nembiak Mit 2026 bak semua 107 buah palan sedidik sudah diperjalai ke dalam tukuh digital. Berbak ngunyak aplikasi My Sedidik sudah dikena 2,743 ikut nembiak, 6,059 ikut apa inai, ngau 471 ikut orang kegawa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka aplikasi My Sedidik nyak ukai semutik nyadi ke plasa digital raja tang megak nyadi ke semengka ekosistem di tau ngemudah ke pengawak ngajar ngau belajar pegara penatai kaul ngau apa indai ngau pentaberan bak sekolah palan sedidik. Nyentuak ke bulan 6 tu tadi, semua 107 palan sedidik udah berjalai ke polis pintu terbuka ke alai 61 bengkah hari palan tu bisik nyedia ke program pelajar inklusif di sama mungkur 205 ikut nembiak ke bisik penimpang. Teks jakok ya dibaca Menteri Pemansang Induk Niuk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah lebuh ya ke ngelancar ke aplikasi My Sedidik di Kuching. Projek kena ngurang ke penusah bah, bah Desa Wira Fasa 2 dia tu udah 11% tembuk. Retinya dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Singh Kui Hian madaka projek tu mengungkul pengawak tinggal kat site agik reservoir station booster ngau pengawak tinggal du ke sistem parit ti diperjalai ke ngena belanja 36.6 juta ringgit hari perintah Sarawak. Reservoir ke boleh 11,400 square meter tau ke 1.13 hektar pemesainya ulian dua nyimpan 30,000 kubik meter tau ke 30 juta liter air. Entik kedua-dua fasanya sudah temuk gagak, projek tu ulian nulung ngurang ke pemalat bah di suah nyadi bak Taman Desa Wira di nyengkawum Kampung Sinar Budi Baru serta nguntung ke kira 4,000 ikut orang ke diau bak nduernya. Tu enam siti hari 4 reservoir ke dikena ngurang ke penusah bah ke boleh 10.93 hektar pemesai ke digagak ngena belanja ke boleh 114.98 juta ringgit. Tujuh puluh itik kereta pansia sudah dibuka. Kalai 62 pengawal nangkap bisik diperjalai ke beroperasi bersepadu khazanah ke diatur di serata Malaysia kenyawa hari 1 nyentuk ke 16 hari bulan 6 tu kemari. Direktur upaya pengelikuan dalam menua ngau pengelantang mensiamak mayuah Bukit Aman
Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri madah ke ungkus barang ti kena ambil ngau ti kena rampas buat operasinya di pelaba ke bulia 98.4 juta ringgit. Barang ke dirampas buat operasi tu nyengkawum 16,367 kilogram sarang burung walet, 223 ikut burung arimayu macam bangsa, 2 ikut tengiliang, 790 ikut teluk penyau, 4,238 ikut tekurak arimayu macam bangsa, 959 ikut manuk sabuang, 1,673 lumpuang kayu, batang ngau 9 ikut jelu mamalia. Bak sepemanjai operasi kedatua, polis mega udah nyerebu sekedak palan ke strategik yang kawan pelan dua orang nyimpan barang rumah ngau perengka pengangkut. Berabak ngaunya operasi di Sarawak udah tuliah ke pemujua tipesai kalai ungkus barang ke dirampas ngau barang ti kena ambiknya boleh 81.8 juta ringgit. Ti nyerangkum pengawak berdagang ke sarang burung walet ngau nadai pemendar. Pak 10 operasi melesa ngenyit 6,000 orang udah ditan ke lalu tau udah nyawa muntan ke pengawak mela ngau berdagang ke sarang burung walet tika di pedagang ke di Kuching. Semua suspek mega udah diserahkan ngagai Sarawak Forestry Corporation ketegar penyalah mual ngumpul nyual ngau ngembuan sarang burung ngau nadai lisin tik seh hari pemesai penyaga jelu siga. Kes tu dipansi nitih ke Seksyen 33(1) ngau Seksyen 33(2) Ordinan Penyaga Jelu Siga 1998 lalu barang yang dirampas ngena Seksyen 48(1) Ordinan Kesebakar. Kita dah tu benar mendiang ke berita hari YFM. Projek ngagak rest house ke baru dibetuang udah bisik 65% tembok lalu disadang uliah tembok nitiah ketimpuh ianya dalam bulan 1 tahun 2027. Sapit Premier Dato' Amal Douglas ugah emas madah ke projeknya digagak hari baru wang turu projek rakyat ngungkup ke belanja nyentuh ke 12 juta ringgit. Betuang ianya palan pentadbiran bagi menua ti lalu berdau bisik rest house perintah kemendam dua ngatur program rasmi. Penanggua suntuk palan dua bermalam ngelamak tau ngujuang ke sekedar hari bala temuai bermalam di Seri Aman lebuah sidaknya ke nguluk program rasmi di Betuang. Projeknya ke berengkah di pejalai ke kena 18 hari bulan 7 tahun 2025 subak nang dikena nganti rest house ke dia tau ti udah kelalu tuai serta nyau nak uliah diadu ke agai. Semua komiti pemansang ngau penglikuan tumpuak peniau J3K kelab ngau gerempuang udah diasuh ngenatai ke peminta ti beruruan serta siliak ngambil ke projek mudah diserniah serta dikemendal ke. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tarat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke sidak nak patut ngambil sitik projek dikena ngenatai ke mayuah peminta ke berbida labanya tahu ngerugak pengawak penyelarasan serta ngasuh agih belanja mal dekat di perundian ke. Peminta sidak patut disempulan ke ngau anggar belanja tersiliak serta uliah diterima. Ya mansut kejakut tu bak pengawak dua nyerah kecil
projek khas Sita Kaunsel Negeri Tarap. Bapau ngawak tau duit 1.79 juta ringgit. Udah diberik ngakai 133 bengkah J3K Kelab ngau gempur gerempuang ti nyengkawam gerempuang perintah ngau keukai di kuasa perintah kena nulung sidaknya berjalan ke macam projek ngau pengawak pemansang komuniti. Penggerami barang pemakai ngomai nasa semarahan SFCF 2026 naka hari lima tu tadi udah ngerikut ke hasil berjual ke ngeluik hari RM400,000. Terman Majlis Pemadaran Kota Semarahan Konselor Abang Ismawi Abang Ali mada ketuk nganyan ke pengeraminya ulian nulung ngelati ke ekonomi menua serta tambah ke penatai pemisik urang dagang bak sepemanjai sebelah sari pengeraminya diatur. Pengerami itu kebisik ndur numbuh ke 52 bangsa ndur berjual barang pemakai ngau air irup mereka udah ngangkat ke Kota Semarahan nyari palan ti ditapat ke balamak temuai. Pengeraminya diatur kenyau hari 26 hari bulan 6 tu tadi. Lalu pengeraminya malam tu dia sadang dekat ditutup Menteri Dagang temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawak ngemansang ke penau siko-siko orang patut berengkah di kerja kenyari umur siko-siko orangnya kaget biar. Ngamik ke penau sidaknya uliah dikemansang ke sebedau ke diangkat ngakai ikas ke tinggi agi. Sapi Menteri Baupis Pirimia Dato' Adullah Saidol madah ke program pemansa main buah menua Malaysia. Patut majak dikelati ke laban nyak tau nyari ke pelasau dikena ngemansang ke penau sidak tau ngau siliak agi. Sebarang pemal ti tau ngerugak program pemansang tu patut diputar ke ngamik ke nak nanggua pemansang penau. Berbaik ngenyak kawa kerjasama antara upia menteri nembiak lumak ngemain ngau upia menteri tu patut dikelati kagai ngamik ke tiap inisiatif pemansang main buah uliah merik empas kemana agai. Dikena ngujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Kokurikulum Sekolah Nembiak Miat 2006 bak 107 palan sedidik udah dipejalai ke dalam tukuah digital. Projek ngurang ke penusa bah desa Wira Fasa 2 muta ke penusaan pebah bak kandang menuanya. Operasi bersepadu Hazanah 70 kertas pansiak dibuka, 62 pengawak nangkap direkod ke. Nyak nakak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Nul Akila Abain hari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri, Salam Malaysia Medani.

0: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 6/7 dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matuk runding serta ngembuan penemu. Kelimpah harinya megak, bala sedatu kais minan nentu ke pengawak sastra ke digagak sidang ngembuan kualiti tak megak uli nyawab nentu ke rakyat boleh mansut ke buah runding ti mana serta tahu mai pemanah. Kelimpah harinya semua perkara sastra ke digagak megak uli napik guna rakyat lalu uli mantuk niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dan ngempuang ke lebih 50 orang kaban rimau mengkia gerempuang seni ngau sastra hari serata Sarawak. Nambahnya megah seminar tu digulu bala pengari hari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan nyadi ke pelasar dikenang ngangkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat ti berpenemu landia serta uliah bersemekiah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peningkat Wahyu tinggal 9 minit lagi. Nyaukah pukul 8 malam. 8 malam kita dekat mendiang ke Leman Budaya. Nak kata aku gelengau kita balap peningkat. Ya, mulai baru kita hebat hari ke bukai. Aku Gabby. Jurut ke diri hari konti. Lepas aku dekat nyerah ke penuduk aku lagi. Udah Leman Budaya tu ngagai Matthew Abu MA kita ya ngotong mumpu adalah aku, bye bye.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua para peninggal kita ke malam tu. Jadi bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ke diungkup ke malam hari satu berengkah di pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke bisa dikangau ke buat program Leman Budaya Ban kita ke malam tu. Nada orang bukai nyalaku ngelalu ke penatai nuan tu pengajar Jimun Tawai nama berita nuan lemai tu.
1: Terima kasih DJ. Baka berita dari pukul semangat mah. Kira lagi desain kuang petara. Kalau sama bertemu baru mega ngabala peningat lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama pengajar tua bersampai ke megak bala peninggal ke besi pegulai kau tua malam tu pan sama gerai laban penggerai tu sitik reutai ke berguna dikenak kita ninti hari laban nyak meh kunci bersemua utai jadi itu kita gerai semua pengawak pan ulih dikerja kita yang muncul dan pengajar okay, ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik perkongsi ke kau bala peninggal tu malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peninggal semua dalam program Leman Budaya Iban ke dulu hari tu kemari aku damai kita berkongsi penemu pasal arti puak kumu dalam budaya Iban. Labu dalam programnya kemari aku semina mayuh perkara ti rekat dikenang tang aku semina sempat ngenang 8 pecah perkara ke bekal ngopo kumbu banyak jadi ngambil ke kita mulai ke pengingat nama utek udah kalah di, udah kenang kita nyamai kemarin angkai ke bisik sekedak bala peningang ke bisik ke nanya ke, baru ke minta terang ke baru kini ke bedau tentu terang kesatu aku nerang ke pasal arti rama pokumbu arti rama arti tak pokumbu ke kita nama arti kita nyak jadi nyak kumai ku arti rama lah. Diterang ke ngau ngelansa kedua utai keterang ke kumayanya kayaknya cura tau ke utai terkena orang agak cura hubung terkena agak pokumbo ketiga aku dah nerang ke pasal bansa hubung terkena orang agak pokumbo lebih lagi pokumbo kiasal kaya deh. Keempat kita sudah berkenan ke pasal kakak terkena nama kakak terkena orang bertenungan dah. Tentulah bila saya datang ke hubung beliau kau macam-macam terkena agak kayak maya orangnya bertenungan deh diterang kau ngelansa. Lalu kelima atur tipatut dititih ke nanti kita ngangkat buah puak ke di tengkebang orang bukai. Jadi besain artinya nanti kita ngangkat yang hanya di
0: diangkat
1: kita sengapa ya leban dia tahu ngano di rimpu. Kita ke ngamik kita ke nunaknya ke ngano kira ke ngenak jakuk baru dia tahu copyright ya. Jadi bah undang-undang kita pun anti orang mencuri utai kita copyright tadi dia salah menyaris undang-undang. Tang bah pengawal ngagak pak kumbu laban yang berkawal ngau petara ngau hantu ke ngajar berarti neng kebangnya bungai pak kumbu atau kebuah pak kumbu nyak kebuah ya udah bukain nak tahu sepenekati ke nona ya mesti minta mesti meri pemali atau adat ya. Andainya keenam kita sudah berkenan pasal penyakit kita tahu ngano orang ke nak kerja tahu kenunda pak kumbu tidak gagal orang bukai ngau nak minta nak nanya lebih kelihat lah leban orang perkara tahu ke kau ngau tadi karap ke kita jadi bas tanya kemarin yang selalu main disebut ngau semua penulis-penulis ke dah dibaca aku baiknya pas bekau ngau teknya di bah kita di Malaysia di Sarawak tau ke ngau bala Ibanik Group eh leban aku mayuh nak maca Borneo Research empu bulletin eh dia akan menur boleh mayuh pada penemu leban mayuh nak orang mansep pasal pakumu di luar de, dunia dia eh by universiti bukai di menur luar dia jadi semua sidak ya nyuka rata-rata penemu eh ya ke satu ku ya tau bila kedua tahu mati ketiganya sakit mayu-mayu ngegerai hanya di artinya bekal kita ke nanti tidak kemana kumai sida sarat sarat menawa ko sida lumayan ayo de perubat ngai gerai te buka kumai reto de baik ke hospital nak ketemu guna mak ke buah kenya taunya di kenya hanya bab malin tadi ketujuh kita biah ko ka artib silo nanti sema mayuah benda bangsa bangsa pa kumo me ke mana beka dolas bandai nama siti dari bunga buah buah kumai dolas pandai ti basis siti menua sebab panjai batang engkari tiap rumah panjai bisa aja di meda buah buah ti kumai dolas pandai contohlah nya nunjuk ke buah buahnya cukup lama udah dekena bak menuanya nya lai mayuah orang udah nona ada buahnya lah udah nama ngak lekaya ku rekelia ngangkat ngangkat ke buah buahnya ya nenawan ya nona ya jadi punya bisa tujuh lalu ke perkara ke lapan mari aku dah nguji nerangong lansa pasal pun tau ke perkara tiknya di ti merangsang orang ngagak sesebengkah bangsa bungai tau ke buah buah kumbu jadi bak sekedar penulis nyebut yang ngena source of inspiration ko sida aku untuk ngejau je ku English lalu bak sentang tu utek jadi source of inspiration tau ke puan orang ke nama di dalam jaku laut sida yang ngomainya sumber ilham jadi sebengkahnya hari hari nona utai tumbuh banyak macam utai utai tumbuh baik kena daun baik kena dore ya baik kena bunga tau ke buah ya utai tumbuh ya tau ke nyam eh gaya ya niki gaya yang melit hendak kede datuna kita ya kena kebangsa hari hari utai tumbuh tu nyari utai tumbuh tu penulis penulis ngenak lagi je ke flora kesida kumpulan araban utinya semkahnya hari fauna fauna tu nyau hidup utai hidup nyawa baik kena inutai baik kena jelu baik kena ikan baik kena macam-macam utai hidup bernyawa meh lalu ketiga yang ke pemaduk mari terang ke sepiaku yang nyaku sida ya Iban Ino Iban Nengkebang Pok Kumbu Mega Suah Mega Ngaga Ya Nengga Ngena Mitologi Tau Ke Kosmologi Jadi Uta Marama Aku Nerang Ketau Jadi Aku Nyebut Ya Ukai Uta Hidup Tan Da Peda Ambil Kemandi Yang Beka Kita Meda Mubuli Ai Kita Meda Remang Kita Bekayu ada langit kita meda bulan kita meda bintang jadi semuanya utainya kumai ku kumai kita utai hidup ngai ke nyadi kumai kita mati ya nak kalak ke bisik sepun hidup jadi mar benda jadi bala penulis mayuh yang kena kosmologi iban ku sida ya utai ke depeda ngelingik kita nyak mengganyang kau memikir kemana contoh-contoh lah lagi kita meda sekedar contoh ngerti ya kita jaga kita tadi aku dah nyebut kita kenama dulang sepanai kita kenama nama ya apakah bak penghidup kita kita jaga kita ringkaan tu pala contohnya
0: jaga ke buah apa kumbuk
1: jaga nama-nama nama buah nama apa kumbuk
0: Nya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ni
1: jadi dalam pulangit utai kita tanya dia tadi nya kira berkenyak meh Tekad kenang nampung, kenang ketua kedoloannya.
0: Okey, Ahmad, bunyi kenuannya tadi pengajar deh. Umbas ya, agak pemayuh perkara pasal puak gumbuk tu ke udah dikenang nuan batusun ke dulu kari tu deh. Jadi tajak apa makanya aku megak lagi mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih lagi berkawan dengan puak gumbuk. Kan sebenarnya aku tu bala peningat tu balu wadiah pan sama megak pengajar deh. Jadi ambil kebanding deh, bisik orang madah dalam raban bangsa kita bantu puak gumbuk tu siti hari kelai tu ke disebut kita kemayah hari tu. Identiti bangsa kita Iban tapi ya kati perkara nya tau nya di bekenya ada pengajar ulih nomor penerang ke sili agi pasal perkara tu ne
1: terima kasih DJ empat pemain hotel kada baca bisik aku tertemu ke bunsau sekedak utenya sawut kentelahnya tadi jadi hari ke utai kada pedak nyadi dalam raban bahasa Iban ya buah kumbu tu udup saya reti dalam penghidup kita ini. Ya.
0: Aok.
1: Tentu meh mayuh ke buah yang ya, dianggap bekenya deh. Lalu ia mega dianggap sebagai nyadi reta pesaka ti berga serta semampai di ibuan di intu ngau penuh penyiru ya. Nak ada sebuah praka disimpan tempat-tempat mempadu likun dalam bilik kita. Okey ketegal ya, okey seminak ketegal ya. Apa kumuk tu marmat gagak tang leban bisi erti kelebih dalam lagi erinya ke disimpan ke delekat ke bak bak pakumuknya ianya beke buah ya ukir ya hanya ke bisi erti ya gaban saya bantu nyalai amat semua utai mayu harta nar dekerja kitanya pengharap kitanya tak nanti ngenak jaku yang ngelis kumai simbolik jadi diterang ke ngenak jaku iban bisi erti berlapis-lapis tau ke besi luap ya mudah amat aku contoh deh ambil ke mana deh bak pengawal iban berburuang contoh lah lebuh ya berburuang ngegak buruan kena bumai nurun ke tanah lalu mendekat ngegak nyawa munyi nendak contoh dan yang lebih yang meninggal punya nak dalam babas din ia lo nyabut kayu nanti nendaknya nendak kibak kau ya pawon nendak kibak kena guna maya manggul maya bumai ya nyabut pawon anak kayunya muak ke kibak jalai nanti yang nendak kanan ia ngambil anak kayunya muak ke kanan jalai lalu mua ya mesti medak matahari tumbuh adab matahari tumbuh lama kita semampai ngarap ke dalam penghidup kita kita semampai mansang lebih penting kita mua kita ditunggak ke kita yang agai matahari tumbuh lebih ngerja macam-macam pengamak udahnya tadi pawang bu munyinya tadi nyak kena pergi ke rumah jadi kena kuku nanti bansa bukai berarti kau nyata dia masih dah mertiknya tau takir kumai semula pang buruang katik kau nyata lekat bakayoknya
0: yeah.
1: Jadi dia berarti kau nyata laban pengarap gak ngatur ya bukinya bukinya
0: bukinya
1: nih jadi kau lebih bukinya kau tak ada terang kau terlebih bukau takir kumai kita semula jadi pula yang lagi kenang dia tadi ya nanya ke bunsu atau kepun nama kebuah pokumu tu tadi bangan nyonya di kelai bangsa atau ke identiti bangsa kita ya ya ke benar pokumu tu nampak iban tahu dekung mai nama ke kita jadi kepun penyadi penghidup bangsa iban jadi kepun penghidup bangsa iban okey bangsa putih okey bangsa bukai
0: bangsa iban
1: lagi kita dengar cerita artinya nanti nadai puak kumu nadai bangsa iban di dunia tu jangka aku balah peningah ke luar din lalu udah mupuak sidak ya nyingit ke penjang kati ke penemunya tahu besinya hari ini nuan boleh penemunya hanya dia penemu tahu kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kalah dia tulis udah kalah dia pansik banyak orang kenulis pasal budaya Iban siku hari orang kenulis pasal perkara tahu ianya benedek sandian ni yang benedek sandian coba lalu benda sandian mansiak tahu hari pun penyadi bangsa Iban kini ke ia gak nanti dia menua batang air dia menua batang kari dia menua ulu air dia kita percaya ke Iban gagak hari tanah kempuak asal ya tanah kempuak tanpa nanti ke pansiak benda sandian orang jadi orang kenusi itu cerita atau ngagak ya dalam tahun 1962 subah yang nyak mawan anak rajau dari Sungai Pelanuk, Paku, Seribas. Lalu, yang usianya dalam tahun 1962, ngagai Niang Bede Sandian. Lalu, Niang Bede Sandiannya, lalu nulis ke ya, bab-bub, kena kumai sengala burung. Mm-hmm. Bala peningga semuanya ke kumayah bala orang ke rindu ke program tau. Nyingit ke pendiang dia ni indu aku boleh penerang tau. Jadi bala peningga nanti kita akan nemu penerang pasal tau. Nanti kita bisa peluang megai bob dari kumayah sengalan burung. Lagi udah ninga ke program tau kita buka bak daun 98. Bak daun 98. Tau utai kenyadi bak daun 98 ke dia tulis nitiah ke pendidik sandian. Tau dah udah dah atur aku baru awak nyamai kita dengar kita dalam program tau. Jadi tau ku cerita tuainya. Lebuh Raja Petara ke bernama Kri Raja Petara. Dekat ngagak mensia menya. Ia ngagak gambar kerama dua ikau. Baka tukuh mensia, baka tukuh yampu. Ia ngagang keramaknya ngena pugu pisang. Agak ia bisi jari, bisi mata, bisi mulut, beka kitanya meh. Lalu darah keramaknya gagak ia hari getah kayu, kedukumai kayu kumpang. Abas entan tu, kita ingat ke cerita tanah kempuak. Megak degagak hari kayu kumpang. Nyalai lebih orang agak keramak bau mai, orang ambil keramak, lalu ngena ngagak keramak, ngena kayu kumpang.
0: Sikit kayunya kena orang
1: eh? Kena. Udah tembuk degagak petaranya tadi, keramak dua ikutnya. Lalu debab bini raja entalanya tadi ngena buat kumbuk lebur rapi. Debab yang ngena buat kumbuk lebur rapi. Dengar kebala peningan ya. Laban kedak kita-kita nanti orang te balak berjual ke Pak Kumbuk di pasar dia nak nemu. Hari ni asal iban nemu Pak Kumbuk. Nemu Pak Kumbuk ni. Lapa Pak Kumbuk tu nak dia tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah. Lama nadai dia buat Afrika dah. Nama ke buah balak lagi bangsa iban te tenunnya. Tau cerita pun ya. Laban Arai Petara. Udahnya Raja Antala lalu negah ngeramaknya tiga kali. Ngaso yang angkat gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup menjadi iban doiko siku ino siku laki ceritanya jadi cerita paham aman kena hanya nak aku betalat kena lebih aku tu macau tak ketulih orang jadi sabar siapa kita ke luar din mendiang ke program kita lagi pedak bak daun 98 bak bob kiri kumai sengalang buruh dia celak di Borneo Literature Bureau dalam tahun 1962 nyenyak ya hari cerita tu dia kita nemu pokumuk tu sigit pemain raban bangsa iban kenyau hari mula mensia iban degagak degagak petara dalam penghidup kita nah sigit pemain kita lalu berpun hari Pak Kumbuk di bisik kuasa mereka penghidup nyak meh kebuah nanti lebih manang belian ia membuat ngena Pak Kumbuk lebih manang belian kan ngang hidup kurang kesakit awak kaya gerai
0: nyalai lah Pak Kumbuk nyak yang tak pengajar
1: nyalai yang mengena Pak Kumbuk jadi nyada nyak kebuah dia tadi Pak Kumbuk bisa beri kuasa mereka penghidup Pak Kumbuk nyak pesaka ti asal kada nak tu nada dia tulis pendek sanyi mada kada nak lepas kita tu berkenan ke pasal Pak Kumbuk kada nak puak buah hari Pak Kumbuk lebur apinya kini kada lalu dia kemuan orang iban keterubah ya dia kagak raja antalanya hari pungguk pisangnya tadi hari keramaknya lalu dia turun kenya bangsa iban kemayar itu. Aku tu nak nyebut bangsa bukai leban
0: ya gak cerita kita bangsanya ni
1: kita iban leban tiap bangsa dalam dunia tu segi basic cerita yang pu cerita asal ya, penatai sudah jadi dalam dunia
0: jadi ya asai kekalak gak aku dah ni gak ceritanya punya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tu sama ndak talat kenyak ne ya ni tiah ke penerang buat buatnya ke ya ne jadi tu nyong ngendang pasal simbolik tau kerti simbolik tau kebesilup dalam buah buat kumbuk ke dia tenun induk kita iban tu deh jadi ulih nombor penerang sentak perkara tu pengajar
1: okey penerang pasal perkara tu nya ya ke ke mudah-mudah. Ya kena gagak betul-betul boleh pedak kita gamal te kena gagak nya nyuka sesebaka bisa ngabih-ngabih gamal te ke hari ni ya datai. Boleh terang ketua. Ambil kemudian te bekal gambar bayar. Nemu ketuanya bayar. Tidak demak gambar burung. Nemu ketuanya burung. Tidak gambarnya nyengala daripada tua bekal gambar jelu. Utai hidup. Nemu ketua ngagak gambarnya. Tan sekedar gambarnya tadi semina bunga ya jadi de ke daripada tua. Yang lain nak tentu lihat semina orang tengah gagak ya aja nemu nama utai ka degagak ya lo lama reti utai degagak ya. Ambil contoh contoh bandingan eh. Mempelawak dia menda buah puak di kumai mempelawak nah dia menda gamal lah bakal mempelawak semina ukir dia ajak bakal ke kaki mempelawak jadi yang dia teku aku bisiknya boleh terang ke kita yang mudah bisik sekedarnya tadi semina orang tengah gak ya aja boleh terang lalu mega sekedarnya ti ya puaknya terkebang ya berlalu ke mimpi utai daripada ya dalam mimpi ya mega anti antu ke ngajar ya nyana ngasuh ya nyerita ngagai orang bukai
0: tak menyerita
1: semadi menyepengabih ya dudi ya dalam penghidup ente ya ingat baru ya madah kata nama apa kumuk tau ya ente ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati laban ente ya nusi ya tau kena manusia bakal gila ke mati ke ya kebuah bisa penting lah kebuah jadi bila peningat kita jakuk ke dulu aku tu ngenang puak kumuk ke nelap agak ya ke nelap puak kunya.

0: terubah ya, macam mana yang hari kelelia ika kita mada suah mat hari memanyoh bangsa terkira beda kita ba pokumu aku dia tahu nyemu pok ngena lah kerja aku motif.
1: Oh.
0: Suah mai kita mada utanya mak betul maka gegama buang kuang kau ke buat tunggang.
1: Ya. Yeah.
0: Tang buang kuang ke suah gay. Buang kuang torte bas kena menuar kumbes. Kumbes dah buah bangkit.
1: Oh.
0: Nama kebuah orang induk kak mengagak Pak Kumbu ngitih ke gaya tukuh buah bangkit ha? Jadi kebuah ya buah bangkit tu bak kita bahan keliak bisir tiba induk ya berngut lalu nanti kita medak buah bangkit anyut si berawat bala sedak ke anamit lalu berakhir induk berebut ngamik ya ngumpul ya. Halus sium sedak ya lebur ingat borngut ke buah tanya oh, deh
1: iya
0: lepas nadai
1: nadai perfume wangi lah
0: nadai ke kemayar itu hanya oh. Pun tahu dia kena namanya nanti ada pegawai ngasau kita borngut lah lalu nanti tanya borngut tentu maya orang rindu ke ya
1: yeah.
0: Jadi arti bersilup ya nya nama ke buah bangkuang buah angkuang tu tadi utai dia kerenuk ke orang lalu nanti motif tau ke puak kumbuk buah puak kumbuk kita dia gagak harinya puak kumbuknya ulih narit hati orang ke medak ya rinduk ke kita ya yeah. Kerti ya dia kerti simbolik ya jadi situ agaknya pucuk rebuang nyalak nah dalam puak kumbuk ya kumbuk pucuk rebuang dan tak bak apa penghidup sehari-hari nak ke kita yang ngumainya rebuang kumbuk kita tubuk kan. Jadi tubuh tu masa tubuh buluh ketau dempak ya tau dempak tang ngerti simbolik ya orang tengah agak pucuk rebuang yang ngarap ke penghidup dalam penghidup ya jadi kepun ya hidup jadi mensia te menyanamnya lepas semua utai segi berpun hari ya hari miet dulu dah
1: nyumbuk
0: ya ke, udahnya hari sumbuk ya yang mensabesai jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibu dan puak kumbuknya yang harap ke dalam puas mampai mansang lah bakat bakat tubuh dek, baru dah gagak ya nya aduh di hari katnya di buluh lalu buluhnya mayuh guna dalam penghidup iban kelebih buluh amat dek, kena kita tahu dek, kena kita mansuh tahu dek, kena kita keramuk rumah hanya ngerti ya nya kerti simbolik bak buluh yang tadi lambang kita semam meruan mansang. Ayah. Mansang mansang agi mansang dah agi muda. Kita keduanya tadi ya ke ya ke Suahmat daripada kita bakau kawal ba puak muti pakumbu tau ke baukir pakumbu nya kawal klayet kawal klayet kau kelayat eh kelayat bakal dorek kayaknya bergeluang ya kalau bakal kelayat kelayatnya jadi suah disebut kau kelayat lalu kelayat tau teh tumbuh di bakar lalu takang daunnya bisa nyokal teh bakal bakal berdorek lalu bergeluang jadi dorek tau dikena akar kelayatnya bapegai badan kayu bukai titik-titik ya simbol tau dia kena mandang kita patut semampai bertolong bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup boleh sejalai deh jadi semampai bertolong bersukung ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup boleh sejalai kita berarti akar kelayat tu tadi nanti ya berdiri ke diri-diri aja nauliah yang berdiri ke atas tinggi leban batang ya lembut
1: nyerakak berulang
0: nyalai ya tadi berguna ke kayu bukai lah ya Niki lalu berebut ke pancar matahari di atas din lalu kayu bukai mengatari laban dia lemik ya nulung kliennya mega jalan dos sudah kliennya Niki dia jadi penanggul di tebas entah tu kayu ke nulungnya tadi kita kada temalah kayu nya laban klien ke lebih agak tinggi kata dia lalu lebih lebih agak nama namanya jampat ge tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya nikai mah kebenar nah ya ke amat tadi penghidup semampai bertolong bersyukur baka kayu ke nolong klien nikai ke atas kin ha jadi klien maka dikena jadi ke perengka semengkat sebagai se-

0: ke hari perengka tidak kena orang ilum tin ada kelahit ilum pinang ada nemu malik mirah ya
1: nya kemare emirah nya
0: kemare emirah kita kelahit ngau kapok jadi lalu bega sebengkah hari perengka namanya kerban terkena orang agak piring lalu piring tu disembah tau ke debre dan juga ngagai petara hanya pasal simbol perkelahitnya tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngopongin diri ya kelemik ditulung ya kekering nyukung kayu penyukung lalu akal kelahit tadi minta tulung ya udah kekering nyukung ya lagi bisa waktu itu mau bukain juga semakal makanya dah Siti itu buah terkumai buah handu atau ke buah rambiang buah handu bisa orang nyebut buah handu bisa orang nyebut buah rambiang jadi ya selalu ditiru orangnya buah artinya beka berbintang juga beka gambar bintang jadinya dari segi cara yang hidup ke diri juga sepakal sudah kelahit tadi sebenarnya yang ada berdore tang ya melit nemu melihat lalu ya kesalu de tuna buah daun tu tadi ianya buah ianya bukan akar ya jadi bak lait tu ya kesalu de tuna ianya durek ya ke tubuh badan ya kena ya bagainya dah jadinya pasal anu tak ke rambing agi mengerti tadi sebolik ya ke lemik nolong ya ke kering nolong ya ke lemik kayu kendor ya akar anu tu niki hanya nulung akar anu tu boleh pancar matahari jadi tu kemar Siti kemar harap ganti bisa bala peningah tadi bisa ningah tu atau tidak ya bisa penemuan boleh nambah ketua bak mayuh hote ketulis aku suah mat aku mendak kelebih buah kain tenuan kada kumai mpilik berasuk mpilik berasuk dia aku kan rang semina ketemu aku buah mpilik tu tadi pemakai tau bisik sekedak tau gak dempak lalu bisik sekedaknya tadi kepakai babi ajak me buah mpilik kemakai jelur bapak buah mpilik lalu
1: suah gek ya
0: dia kena temu aku nya bekeni aku kawal penghidup kita yang ngau buah mpilik kayak tau nya di simbolik nama jadi ya ke kumai buah puaknya kumai pilih berasa jadi nak untuk menemu aku tu pindah kita ketemu aku buah pilih tu sebangsa buah tim ayuh dia temu dia menolu lalu suah daripada engkanya nemunya namanya tangkai nemunya namanya tutup buahnya kini ke detuna atau ke penyuring atau pemadas buahnya kini ke detuna nya nak tentu banget teranak tentu banget nemu aku
1: nalai salah ke tiap bala peninggal tu ke bisa temunya pengajar atau kongsi ke temunya apa Facebook nulung terang lagi
0: Siti nya dito ke terang ke aku nya mulung merangau mulung merangau tu dua itu pengamik jadi dalam mas ya kiamat ya ke ditiru dito mulung merangau tu namerik lambang gayu hidup area mulanya gemit sampai ke berbuah sampai ke mati tuai nada tengah caw nya ke kumai mulu merangau tangkun arti ya ke namanya ke selalu nak mandi yang dedengah nya nanda em kami tuai nya dia mulu bakal mulu lur merangau nada belaki bini metu dah nada orang nanti menanya nada orang nanti minta deh
1: tu di sempama ke tu
0: deh sempama nyabak sempama ya kena namanya bisa erti ke namanya nak nyamai dengar tang ya bas puak kumu orang nanti ngagak puak kumu niru ya ke gayu labang muluan tu patut ya benung ya kepaduk mana ya ada peringat orang nanti ya nak ada peringat erti gayu mah penghidup ya sampai ke mati tuai. Nya lambang kita sampai ngarap ke dempu gayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai. Siti nya akar terkumai buah puak terkumai bali berinjan. Tau ke pemar mat sepeku. Benar buka ngiga tang buah puak segi suah mada sebut bali berinjan. Jadi bisik sekedar penulis madah ke Brinjan tu bangsa akar. Akar bangsa akar nya dia ke detuna nya akar ke melit batang kayu jalan ya berjalan kin kita dah ku mai Bali Brinjan. Jadi nya tadi lambang nya sama ngobaka kelait nguandu tadi mega akar tu lemik lalu bantuang ba kayu alayan ke. Lalu kini apa dalam penghidup kita semampai berbantu semampai bertolong bersyukur ngau pengediri. Jadi bisa dah jam berdaya tu bisa.
1: Okey bisa. Bisa sudah tetapi tang tu berdaya tanya tu pengajar.
0: Okey. Engkau mungkin sudah menung
1: lalai. Bisa ninggal. Bisa ninggal ke penerangan.
0: Okey. Tip ya tuan terus ke tu lah ngambil ke lagi ngai ke tips mak sudah ya. Bisa bisa nulis lagi kita menda tak kita nulis sudah ya. Lemen mayah nagi mayah tekat terang gitu. Ke baraban kedua ianya motif tau buah buah kumu tiba pun dari utaido utaido penyawa baiknya itu tai tau kejelu ya terubah hendar kita berarti ke tai ke kumain karma dalam mayuh menulis ke pada aku baiknya pada aku ba Google baiknya pada aku ke pedia pada madah ke engkrama tu wakil ke petara aku sida ya
1: au ne
0: au ya tau nyadi pengaruh dikena nyaga orang ti ngena ya ari ti kacau kuasa jai bisa kuasa leban ya namanya wakil ke wakil ke namanya spirit tau ke kuasa nak ada pedak ti boleh nyaga tubuh kita hari mayu macam kuasa jahe pihak aku sedar deh jadi nyarting kerama kadang-kadang ada bakumbau-nya
1: kadang-kadang kan gelik kita minta nanti bakal orang kena nampu reti ya
0: dia pengajar bakal gamal bensia bakal gamal lantu kan dia nyak ke kumai sedar ya kerama lah jadi lebih lagi nanti orang ke orang keliak segi bisa kerama kena sidai nyaga tindak yang tindak kena ularnya sidai yang kena kerama tau kemaknya dia ke wakil semangat antu ti nyaga sidai hari kena kuasa kena kacau kuasa jahit
1: ya yeah.
0: Lalu ketiga tu ianya nabau jadi nabau bertunga nabau berbeli macam-macam cara ngagak nabau tang ya nabau
1: iya
0: jadi hari semua mau untuk kebaca aku sidak imadah ke nabau tu lah pengapih besai kuasa lah nanti kita orang kapten nun namanya benda cukup terlebak nun dia nak berani nun puak bisa main gambar nabau ke sidak ya. Hanya dia leka Jakob tu selalu disebut sedak ya. The most potent ke sedak ya. Most potent motif. Motif tau ukir te, nemu mudah menemu nganu orang ti nenu ya ti kita ti kita nak nak cukup jaga ngau keren nak cukup keren semangat nak cukup nyaga dirimpu ya. Jadi ya mereka kuasa besar dikena nyaga pengelikun semangat orang kempu ya jadi bisik kuasa besar ya. Lalu buah puak kumuk tu semina tau ditenun induk ke udah tua umur lalu udah kalak suah megak nenun mayung macam bansa puak buah puak deh
1: ya yeah.
0: Nyekas baka ngau nabau mega baka bayar okey bayar suah mai kita menda ya. Bayar belangar kan, bayar ya, macam-macam nama kan baik sida tang bisi gambar bayar dia jangan bayar
1: yeah.
0: Lalu nya mega bisi kuasa ritual de kena nyaga penglikun kita dalam hidup artinya semua te bisi gambar artinya de Arab ke kita boleh nyaga kita hari te kena ada pedak menya kena orang ke ngena puak kumbu orang ke ngena baju utai ke jaga kita wat ya ukai semina utai ke depdak tu ya
1: yeah.
0: Nanti dia berjalan dalam babah nak dia ni medah punguk dari atas labuah
1: ya yeah.
0: Nanti dia nak cukup nyaganya ke ninggang kita
1: oh
0: nah bekenya utai ke kena kusidak ya Tau ka sumpit antau. Na kita meda ya.
1: Ya. Nanti tua ngadangnya main
0: mana? Nanti tua ngadangnya main nyalai nya kebuah tua dalam penghidup tua bisi tengetan ke kita orang utenya di kumai kita pengaruh. Lalu puak kumbu itu tadi pakai pengaruh lah. Ti orang beka gambar keramanya bisi ba kumbu tau ke bak baju tenun tua. Ya tau nyaga tua hari ngelik nyaga penglikun tua ya. Siti lagi inya buah berat besar inya gajai jadi gajai tu nadai daripada nadai kalau orang mendak itu hidup tang bub serbarti daripada aku madah ke gajai tu bangsa kata baka kata antura kata raksasa kata besar ya mat besar enggak kata antau deh punya korte itu ya dia. Lalu buah buah kumbuk tu besai kuasa megak dikena nyaga pengelikun orang ti ngena ya lah. Dah kini kau jalan katanya. Kanya cemina nanti pakai nu kama uliam tanggap kata nu kedek. Kedua ya kemaduk mayu pedaku bapa kumbuk inya buah pelawak. Jadi buah pelawak tu mungkin degaga nunda.
1: Namanya apa ya bak kaki ya jangan
0: ngajak. Tukuh gambar pelawak dan suah lagi tak gamal bakal kaki nak tentu menyata daripada gambarannya ya gambar tubuh nak temung kaki je kebisik pada jadi lah pelawak lah dia ngakak pukat dia kena enangkap indotai dia kena hidup ke sedar sebilik jadi lali arinya tadi orang kena puak kumbuk tengun dan mutip pelawak tu tadi dia sedang rajin kerja serta landia berdaya ngidup ke diri jadi diperhati kerti bisidupnya tadi yang bak erti lekerja ke buah mutip buah puaknya tadi pelawak ya nama kaitnya ngop ngidup kita patut hidup rajin bekam pelawak landia berpikir ngagak mayuh macam akal kena hidup ke diri dan pelawak kena yang hidup ke sida sebilia ya mukat
1: ngadu ke pukat pelawaknya
0: angin dan angkap indu utai
1: indu utai ke lekat dia ya, ada depak ya
0: pakai
1: ya.
0: Pemakai sida sebilia kena hidup ke anak kena hidup ke diri empu dah ke semengkah lagi sebuah kelebih lagi buah buah kain sesuai buah betul jadi betul teman saya ular jadi ada tunaknya pemanah ukir kulit ular betul meh kita pernah nemu nama kebuahnya nama pemsek kuasa tu dah betul tu nyode tunak kanya deka buah buah nak tentu nemu kalau bau ular betul tu nak ukai ular bisa jadi nanti ya buah-buah tahu dia berkata aku ya kulit ularnya mana ada pedak kena kau penulis dia baca aku nanti buah-buah gagak kita mana lalu reti ya nelap darah reno aku ya terkena nama aku ya dia tahu buah-buah tahu dia berkata aku ya ngerinduk lah api petara aku sudah ya jadi situ buah-buah di suahman daripada aku ini buah kumai rusak buah rusak jadi buah-buah itu gagak nunak pemadas peniau jelur rusak lalu jelur rusak itu bisa tanduk dikena yang ngetan ke diri tanduk rusak magak suah dikena ngagak ulu rukuk dikena dekuilan dikena ngayau deh. Lalu kita megak patut bakal rusak semampai mai senyata lebih kita mindah kia-kia ya apa pala engkah senyata kita tanggih kita ibu pengguna luku ya lalu tanduk rusak nyade diambil kita ke pengaruh jadi abalah peningang kah kabisikan nemu lebih pasal perkara tahu baca kita bak buah sengala burung bak lamar 98 dia lebih maya ramau telecu orang tuai kan nama telecu ngot telecai ke ya bertanam lalu dikacau tai tai ke tanam ya dipak sedoaya lalu boleh tangkap jelun tadi sikonya rusak sikonya pelanduk sikonya babi jadi tu dah rusak pelanduk dengan babi madah ke dalam pun anang kok sedoaya sedetiga anang menuah kami dah kita itu bekaban ke ya di kakak petara kita bekaban lah. Lalu kami terkelanjur mah ke ngacau teker namanya di tanaman ya. Jadi udahnya nanti kita nanti sedua di munuh kami kita nade kami nade lagi puri ya dalam dunia atau pihak ke nade lagi rusak merti jadi ada lepas ke telicu sore telicai jadi telicu itu nanti kita suat tuai hanya tuai itu lalu telicai itu tuai kita nurun ke ketiban pihak ke itu suat tuai lah bala peningat tahu mendapat daun 98 dah udahnya lepas ke udah sebuah lepas tadi kena malas budi sedua itu yang lepas kami. Cuk ambuk icit wik kita lah. Kena ke babi, kena ke rusak, kena ke pelanua. Tahu ngambil tanduk kami, tanduk nyadi kami ke rusak. Tanduk nyadi. Ambil kita ke pengaruh. Nyadi pengaruh. Kena nanmu ke buah pengaruh. Tik bumai, kena ngulih ke padi. Minyak merti. Tang ketemu ku, seminak kena ngagak. Ulu duku hilang.
1: Ya. Yeah.
0: Babi kena ganti babi nyadi atari yang ya tahu dah mereka pengaruh lalu hati babi lebih kebaka babi tupai tahu dah kena pecenaga jadi dah kena nenung nasib pelanduak kena agak bersemaya nanti kita ketemu ke kami bisi tanduak ke yang arti kami merek kita pengaruh tanduak pelanduak tahu dah kena nunduak tahu dah kena pecara
1: jadi tak, selepas itu agak kurang lagu jalan pengajar.
0: Oh, nyame, kedekat jangka aku nak balakan menemak ke buah pelanduak tahu tanduk pelanduaknya tahu ke
1: penunduak.
0: Hari ini pun ceritanya ambil peningan ketika nemu pasalnya baca abad alamar 98 tanduk rusak ngau tariang tabi dah tahu dibaca kita dia lah ngek penerang dia aku nak tentu banget terang kita pun tahu baca ke diri dia bak cerita telecu ngau telecai
1: ya
0: adanya siti lagi buah-buah di selalu ada sebut dalam leka main hanya induk pandai ku ya tahu ngelengkuak kemayau di induk di teluak tibang terentang ujaku orang dalam leka timang deh. Jadi induk ke panainya tadi nunda gama mayau tinduak nama ke buah mayau tinduak lapan nak cip tinduak dah tadi tunda deh
1: ya
0: ke buah ya laban mayau tu nang ya segi are dunia nyadi kelia segi nyadi ke kaban kita lalu memusuh ngucit tu dah mayau jadi laban yang nyadi ke kaban kita ya mega nelap ya mega boleh nolong kita nyaga rumah hari kacau sedek cid padi kita lalu lebih ya tinduak tajak ada pedak kita tinduak ya semampai bersedia ngetan ke diri ya mende yang ya boleh ninga kau tai tekang anu ya jadi nya suai dia ambil orang ke puak nama puak kumuk deh semampai mendiang semampai lebong buleng orang tadi entah artinya kita mensia patut baka mayau lebih gulai ngurang tadi nak sumbung dan semampai bersedia dekat nyaga pengelikun diri kerti ya olehnya setiap lagi atau buah buah dikumai bandau berbandu bandau bandau sama ngebaya sama ngebaya tadi lah dua ikut bandau berimai atau kebayaknya berimai sama sebakang tadi lah lalu kuasa yang megak dasa kita nyaga besai kuasa laban ya jalur hidup penyawa lalu oleh nyaga pengkitai hari kacau kuasa jahit kita meda kelimparnya mayuah mega orang agak utai kemimi itu beka gambar lintah bulan tadu nada tentu banget tanya nak tentu banget peda kita tambah tidun agak gambar utai hidup baik kenyak ular baik kenyak burung bapa kumuk no mesti nyedia ke umpannya bisa
1: aku terpakai aku
0: nyebut leka jaku kada kena bala penulis nyebut hanya umpan tanya aku mendah bisa nyebut ke pemakai lah ke pemakai lah awak kena nganuk kita tengah agak ya artinya nanti kita artinya nama kita ngelekat ke gambar utai hidup bapa kumuknya kita yang ibun ya, penghidup ya, semangat ya, lalu ya mesti diberi break kita pemakai awak kena ngacau kita itu pengharap ini kita kan kebuah ya pakainya. Setinya nyelipan, nyelipan mega ada temu kita nya ti buahnya, buah nyelipan kemudian ada kakak kita bawa pokumu tentu mes semua utai semua minum macam kita pun takut nyelipan laban dia bisa apa itu ya. Jadi laban ke penudiannya laban puak kumu tiga gak berpun dari metos atau ke metodologi atau kosmologi. Kosmologi. Jadi utai tu kena raup kaku sekali inyak berkawal ngutai ke depeda kita dikumai mati nak ke kita nyak mati dikumai hidup nak ke nyak hidup ambil ke contoh dito ya buah puak suah mat gagah orang air berbuli ke sedar air berbuli. Air berbuli tu dah pedak kita. Yang nona air tak berbuli lalu berpusin bak lubuk. Bak lubuk artinya penghidup kita sikit semampai berpusin serta betapi ngau mayuh macam penguji. Kita hidup sikit sikit semampai betapi ngau mayuh macam penguji. Jadi kita mesti lihat hati lah. Lebihnya sikit sikit nama korang sikit bakaya dalam penghidup sikit bisa semampai kita ini betapa ngomongin macam penguji saja berkenyak kita patut bersabar nak mudah mantul lalu bersedia terus ke penghidup hanya pasal air berbuli lah lagi mereka berkawal air yang tadi bisa mereka suri air jadi suri air itu tadi aku tak jangka aku tak beria-ria beriak bak air tau ke pupuk air dan pedak kita bersuri-suri nyanyut nyak megak suah dia tiru suah dia gagak ke puak kumbu jadi puak kumbu di ngunan suri air laban dia gagak hari tak celap hari air puak kumbu tu kumai aku buah ya celap lah tau dia gagak orang ke baru belabuh ngagak bertenuan deh
1: au.
0: Bisi siti lagi ingat niga duduk suah mai kita meda orang agak niga duduk tahu kau kira niga duduk nyo ke bakal bucur buang kau kita tang ya lain lagi lah bisi ukir ya lain lagi lah banyak kita niru pemanah gaya kebul tahu ke muhari ke depeda kita ada tisi langit din maya lemai harinya ada kemai niga
1: nundaknya
0: ya depeda hanya dia tu kena korang ke andor aku macam tadi empat orang ke bergagak ke ukir tadi mayuh macam pun penatai no ya boleh runding ke badas hari temedak pemanah rayu muarinya di tisi langit pun ia boleh runding kena ngagak nama ukir tau kena ngagak buah puak ya
1: iya yeah.
0: Surya ayu dah sebut ringkat itu pala yang nemu kita itu pala tu dia simpan nama ringkat lalu ringkat itu pala bisik dia kakak nyedihkan buah puak umuk lalu itu pala tu pesaka tip ngabi berga ke lelaki laban yang lambang ke pemarani ngetan ke dirimpu dulang sepanai moga suah mat kita meda gambar mutip tau ke kita kumai dulang sepanai jadi mana yang agak mensia lalu nyepuh kita jadi mensia ada karab ke jadi mensia menyana ada agak sepandai jadi buah-buah tu menggenelap leban dia ngayung ke kita yang tadi gerai nyamai lah leban kita ngibun dolan sepandai jadi jangka aku leban jam tua penyut nak tentu banget panjai agai nyadai.
1: Okey, bisik 9 minit lagi tu pengajaran eh.
0: Okey.
1: Untuk kita mendak ni, tuan pan udah ke ninggal ke penerang kita kena tai ke nuan tu pengajaran. Dia buat kumpul mayu wah mai guna ya. Buat budaya kita iban dai. Ulih nuan beri penerang pasal guna buat kumpulnya ni.
0: Bala peninggal semua tu rintai ke pedak aku lah. Ulih nak aku lah kumpul aku. Awak kita jumpa lagi lah. Jadi penulis ke Mayuah mendengar rintai kata nama ya Komelia Vogel Singa dalam tahun 1980 pada tahun 1119 Borneo Research Council ke alai ku buliah ta dah. Lalu yang rintai ke kunuk ya satu ngelai palan alai miring artinya seng nama orang miring kelai palan alai miring terlebih ke bat tau nya kunyengan ka tiketen no ngagai ulu betara jangkin nama orang miring dan jauh ke ti pokumbo.
1: Yeah.
0: Lalu dia ya tadi ngedar ka rintai ke pinggai piring. Jadi kenyak ini kena ke penulis tau. Kesatu kena nyerayong panduang nanti beka orang kawai lalu niri ke panduang. Lalu panduangnya deserayong kena pokumbo. Ke ketiga kena kecin nyerayong pagar api tau ke iyalah di mana belian ya deserayong yang kena pokumbo pagar api tadi. Ingat di hari pun tadi mana yang tu belian nabai ngasop mensia hidup masam sia gerai. Lalu hari pun petara ngagam sia tadi kerama debab yang nak puak kumbuk lebur api lalu mensia iban pan lalu hidup bepun harinya. Kelima kena nyuyuk anemian ke baru bertemu ini ya jadi tok diperhati ke penulis ikut tok lebih maya orang tadi icit ke bertemu ini ya pendak desandia ina ya.
1: Lalu nak pak kumbu,
0: nak pak kumbu lo suak ngaji ini ya. Lalu yang berdaanya deh. Kena kena nyuyok anak mit ke lebih maya berpindah nama, lebih maya sudah pindah nama deh. Jadi banyak ya kurang lebih angkat ada terang ke doji je dek dek benda.
1: Siti Eri tai ke namanya tai guna apa kumbuk tu nak mengajar ngebab bangkai sekumbang ya ke desenggai barumah dek tai berarti ku tai tu pan ambil ke aku mata tu pengajar dek ba
0: mana bisa au lalu de bai ame
1: au lalu de bai ke angka nanya mai ke tu ibun yang tu dan kena ya ne au de nya Siti Eri guna yang megak kena kita entar nyambut antu palak ke uliah laki ya pulang ayau nya Siti
0: tu de record ni yang bilik sandian dalam tahun 1980 ke ya.
1: Udah jaga sembilan tu ke namanya pengajar agak atap tajuk perahu lebuh pulai nanya indau op ya.
0: Orang gagak ke langkau bak perahu. Nak kita ngaso indo kedambe kita yang tadi bini yang dah ngenang ngepan pada hemat. Gagak ke langkau lah. Lalu jadi bekak bat nyak meket ke tuduang ya apa kumbu.
1: Debab ngonya
0: ne. Debab ngonya.
1: Udenya nya Siti begak ke dikena kita yang tadi ini yang sapat maya ke nyenggai antu ne.
0: Jadi banyak antu lebih ke menua ke bentua ada 100 ribu ya. Jadi AJ and Richard madah ke Siti agi guna apa kumbu nya kena lepas antu rau ya. Lepas maya bulan gelana. Kenapa? Kalau ada berarti kita lihat dia mau maya bulan tadi temu petang. Bulan mati belum mati ke dah?
1: Tepas
0: lalu orang lihat di kumai bulan
1: gelan
0: rau. Jadi dia kena muainya anjo kebiri yang ketanjo kita lumiri yang ketanjo udah nyadar kebau nak pokumu. Tu dari kod Richard dalam tahun 1981 pada abadawan 144. Lepas semua hari tibisi ada peda lebih gelumu maya orang nuru nunu kumai.
1: Yeah.
0: Ya mansan nuru nunu semua hari pedalu ayah anda langit tisi langit dia kebau kena pokumu.
1: Ngecak ke semua hari nyalari ke bukai. Biar aku pengarap kita ni pengajaran
0: ni. Tahu ke Sabang mana mereka? Dia kena keempat belah tu kena nyala orang ke diberi manik ketik ke Tegal Sida Mali jadi salah serat. Lalu nangkanya dia kena nyerayuang sintu orang tahu ke tersang alengkah pedara engkah piring ngagak ku tahu ti lalu maya pengami melah pinang kenang dia kena ngagak
1: kujuk
0: pangang lebih ke bantu ada 1100 dia maya beramai maya berbuti kena mana beliau lebih maya mimpi jai mana beliau nak mengenal mana ya lebih ya muai kuasa mimpi jai ada kita kada beliau kena pokumbu dia kena mana bembuak lebih maya beliau dah sebut 2-3 kali tadi lalu dia kena induknya dia anak ya anak padi maya sida gawai umai tau ke maya gawai malu umai kalabung induk maya sida namanya ngatur piring yang kada kena merek
1: jadi makai. Oh, bayuannya nak pengajar. Anda sangsi bayu agak guna ya. Jadi jam tu ada 3 minit lagi ni. Jadi sekedar hari penting pemalai kena kau ngelansak tu pengajar deh. Sekedar hari penting pemalai ke namanya berkau ngau nenon pak kumbo.
0: Lebih orang bertenun pak kumbo tu sebut jam berapa deh. Orang pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang pak kumbo tahu ke pangkat tenun yang meraka ruai tu rumah mali rumah ngan. Ujung belia orang bertenun nak tahu ngentuang kita. Jadi mali ke kita ngai ke kita ini tadi masa depan tu ular. Induk kebaru belajar bertenun mali nenun buah puak ke bisi gambar ke hidup leban yang ngayo tahu ngayo ke layo buta tahu ke gila kurang lebih apa kenyalah. Mayu mangka pemali bukai tanya ke selalu mayu anda ada sebut orang.
1: Ya, awaknya dia terima kasih ya ke penderaan tuan dan pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua. Jadi tok tusun ke penudi program Leman Budaya Ban kita tahun 2026 tu. Kami dua pengajar pun berserarak malam tu. Jadi harap ke tahun bukai dan pengajar bersampai ke tuannya tadi seruran gerai. Tahun barunya ni lah boleh menggap gulai dengan kami. Jadi ngujung ke program tua malam tu pengajar penemu Jakob Rinuan.
0: Nyameh utek badan sari petara utek kekurang di rempo kalau ngarap ke semua aku ngau kita keninga program tu gerai nyamai lah boleh penemu badas jadi nanti semua betul tep kelajar jaku kelanjur kenang minta ampun dari kita hari kita nyade terima kasih ngasi kita tu dah benar tininga timendiang ke aku tu kucah-kucah berkenang ke pasal yeah. Macam leman budaya Iban.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Ya, jadi ya, terima kasih megang agen pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu ke udah deh. Begulai dengan kami bawa program Leman Budaya Iban kita.
0: 52 jam.
1: Ya. Mayu utai ke udah dikenang kita nyalai nyata pulai ke penemu agai bala kami ke gawak beradio di tu megak ke bala peninggal kita ke ninga ke penerang Rinuan nyalai ku bersampai ke Nuan terus gerai ngicak ke tahun kebukai ulih bertemu baru gak begulai baru bawa program Leman Budaya Iban kita. Nyalai terima kasih megang agai bala peninggal tua ke buat Facebook bisik meda tua ke malam tu nari utai dia tanya sembilan madah rindu mendiang ke penerang ke di kenatai kenuan tu pengajaran eh. Okey jadinya ujung ke program Leman Budaya Iban kita ke malam tu.

perkukuh felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowan pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: The Gulag Sajala.
1: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya siada mungkin dalam dunia tu, mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelaki ke industri Music Iban.
4: YFM Segulai Sejalai.

Berperus semua maya kita ke dari bawah jauh hangga nyangan tu awai malam tu ya. Traveling tau ke ngan jom barang. Jadi mal berkita ke driba. Hangga lagu ke di sada Ram Jana BC Maya berperus semua. Nya ya. Lagu ke terubah kita malam tu ya. Pemerindang malam 6 hari bulan 7 tahun 2026 kena ke malam hari 1. Sari tu jam kita 9.25 minit malam. Hai, selamat malam kita kena kami di Serata Menua kita Serama Bumi Kenyalang agar ke program terang di tengah ungkup ia malam tu. Jom ke terubah kita pukul 9.30 minit lagi mendiang ke main asal kita sugi pukul 10 dari Nabur ke berita malam. Mari kami di YFM Iban Kuching. Okay, hari lagu BC Maya berpuluh semua nginjal lagu Ranca Ari Nick referensi Ngau Sila King Adan Pengerindu. Dan yang mending ke main asal kita sugi bertemu baru kita jam kedua nangkan ke tu lagi ya. Terus sendingan kami mega secara online hingga RTM klik Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalai.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Halo, terlalu banyak layak. Hai.

perlu angkat nuk sa di dia di yang luan nak gadi bujang gak paku ai lawang dulu baja katuai baladaro dulu apa jalai ai nyingkang hai talu nuruan tangga sida kedara sama belok agak laka ai ngentang rumana lan bala daro mayuh ba kaban alur ruman padi ai aja antawang alur nuran dalek pan hai hai kerenyang keri agak tebu ai tengang

Ayo tenyo kapus bulan agak kembuang mansang baru sudah datai wai agak nyundang wai pinang hai wai ku jaku nduk darasa dinang kami dua rantu jalai ga mayu utai ulangarinang laban munsuah asa balo kamunuah

tempa pensi mengkitai wai abo olak gua ini ki.

panya darah kijang la ada uai gayang hai nak mo tu dah sugi nyoman mo mana data dah rumah maka kada panjah raja gak minyak lapo uai mandang kejap-kejap gamal wat bujang sugi mandang.

Jalan ngaruhai urang ngiri yang ngigat sugi udah kembali.

Tebak liah duam sugi dari pia angkati siru wai tiang uak hai apian gaya datai baru wai mantu oyo bujang gatungku wai rirang hai nu darasa dinang panapian ga datang.

talon go sadinang pintu pudo iampo kabadro muni gugu guntuar ayaba tinggang nyila pintu tasa sadinang.

panti mantua suge gavisi lama uai magangu hai bako yang anti apa ngabang buah yak bagawai besai niri karangai gatiang lako uai lingkang

Nggak baru orang semua nanya ke baritai ngegewat ujang sugi mendak gak lawan dat.

unggal au adik au iko mah ku tanya wai urang ukai kami nanya namuai saduai mina kami nanya mendak

幕だとわつげうくばらにあれみんぶじゃんぷだんかきなんさらすりゃな

Muka sugi lama nak kami dua itu udah nuruan nari rumah nyusapia bulan nyukok po nama au uai bujang nyebaruk mbe datai bo manua kita laban utai segi manyu la anga uai rindang laban jalai salah apa ikan ada madah kau jalai kau muntang nyala kemis dua sadinang tenyo nempuah aman wa muncuah nang utai kalai sida apa nyerang

No, ma kami duai kalawan datai kena muai ga nyundang uai pinang hai dia bala mai wat nyong nuang ninga barita sugeu sidaya lalu tebal ngang tiau kai orang barani tentu ya udah mati rantu gak jalai ulang ku ati sida mayua asamua keba ai kenang

Makai.

Nanti ada bentuk makai baru kita kabaru.

Tadi nyong nang mayuang ga ngarindang ngajal.

Reta ama nyadi ipar ya manya di dara laksa dinanggu makai kujaku uat bujang laksa uai kengkang kujaku uat igat apa nakat danau asal limau bujang salam pun.

Paluda sila kadi ya pintu tasa anggap banir uai tapang terutama kabil ya bujang sugi bai adi ya bujang sa tengkang bakal tas ya galedong uai alalinang Hai dia meh balo induk darah ke ngambat induk darah sa dinang bedau kamu mu duduk nyendik ga asau uai dinang tenada nak tak tengok hati

0: Makaing ipuang kita igat kumantuo ya ala ampawang nadai lawa makai badamai batusu tunyua naku jaku mantuo ya minak salai rusak tu bisi igat uai ulia sida adi nuan ngambo sita cin cin cinno jarian la abo uai gitang
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama kelibah harinya aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arame Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
3: Terima kasih ngagai kita para pendengar.

0: WAI.
1: Ya, terima kasih. Kita akan lagi mending ke kami jam kita pukul 10 malam. Semalam dengan dia tengah menabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing Gerakan Malam hari 1 Sari Tuyah 6 hari bulan 7 tahun 2026. Semua palan pengintu hari baru ke mata upis pengintu pengelantang Raban Bangsa JKM dikingat ngemerat ke pengelikuan orang ke dijaga sidak. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Madah, palan pengintu begat mesti minta jaku lalau perubat profesional pasal cara ngatur siku-siku orang terguna ke bantu khas dimantai ke ulah agresif. Yang masuk ke jakunya lebih ambil komen berkawul ngau video viral tinggawul siku induk berumur 19 tahun bersebuah palan pengintu di Kuching. Kuyang rang enembianya udah diingkah ba institution tu nyadi atur alternatif berinya diatur kot ngau pemendar ari apai indaya ke enda uliah ngintu ya. Enembianya dia tu benung dalam gaya kestabil serta benung di patau Raban Perubat. JKM dekat terus ngenegap ke pengalaman tau ari maya ke maya dikenal nentu ke pengelantang gau penglikun semua sidak ba institusinya meruan dijaga. Projek peguang ngandang air hujan ba MJC Pines Quay sebagai di projek mitigation ampuh bah batu kawah dia tu udah manggai 30% dikemujur ke. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian mada projeknya bisi laun mimit ari timpuh asal ketegal pengawal timindah ke perengkau utiliti baru tanah serta berguna ke belanja tambah untuk pengawalnya. Projek tu mungkur pemesai 6.47 hektar bergan 63.88 juta ringgit lalu dipelanja Perintah Sarawak. Berbangganya projek Nagang Ampuh Bah Desa Wira Fasa 2 sudah nyapai penyulut fizikal 11%. Peguang ngandang air kengembuan pemesai 11,300 meter perseginya ngembuan kapasiti nyimpan air sepenyampau 30 juta liter air. Nakak ke dia tu bisi 63 peminta hari baru inisiatif iLegacy wang turut penerja pengawal KWSP sudah dikemendar ke tinggaul pengawal mindah ke duit simpan pincian sepenyampau 46.3 juta ringgit ngagai 86 iku penerima. Sapi Menteri Wang Liu Chintong mada hari baru inisiatif tu Raban KWSP keberumur 55 tahun ke atas ngau duit simpan ngelui tahap simpanan mencukupi sepenyampau RM650,000 dikendar ke mindah ke sebagai duit simpan pincian sidak ngagai akaun KWSP sidak sebilik ti layak. Nakak 31.5 tu tadi sepenyampau 3.04 juta ikut Raban KWSP Malaysia ti aktif berumur 18 ngagai 60 tahun dalam kategorinya sudah nyapai target simpanan asas nitiah ke umur ianya RM390,000 lebih manggai umur 60 tahun. Tunggayan ke penambah kebesai enti dibanding ke ngau 2.71 juta ikut Raban ke direkod ke kena 31 hari bulan 5 tahun 2025. Anak bagi menua sibu, kau sidak ke ngelingi di tesau data ngulu program Sarawakku Sayang SKS bagi menua sibu berengkah hari 5 tu. Pengurami 3 hari berunggunya dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Nitiak ke penerang hari Sekretariat Besar Program SKS pengawak tu nyadi kepala sar ngaul diri begulai ngau mensemanyuh dengan cara terus ngenatai ke penerang pasal inisiatif ngau servis perintah ngagai komuniti. Banyak macam aktiviti bisi dekat diatur nyengkaum aerodance, SKS Fun Walk, Lumba Ngamain Community, Pengawak Pemandang, Perkara Pemansang, Pengawak Jual Ari Orang Dagang Menua Tu, Pengawak Pemandang Ari Agensi Perintah, Kelimpah Hari Malam Budaya Ngau Konsert Rakyat, lebih 70 prais cabut tiket bernasib disediakan ngagai temuai sepemanjai program yang ilang pengurami dekat di penyadi premier Datuk Wedinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng kena ke Ari Nam Tu Ilang. Pengawal Mansiak Tanah Ungke Projek Ngaga Balai Manyuah Guna terbuka berperabuang Baskula Kebangsaan Beladin Pusat diketu ke pengudah gias ke endak dikelala ditemu pansir dari lubang ke digerudi. Nitiak ke penerangri upis penyara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak perkaranya ditemu hari 6 tu tadi lebuah kontraktor ke dipadu ke upis kerja raya JKR benung berjalan ke operation ngerudi lubang. Seraban pemesan upis bombang ke penyah penusah seratuk udah dianjung ngagai palanya perimeter pengelikun ditumbuh ke 30 meter hari indurnya dikena nyeliah ke Mensia Manyuh hari mansang semak ngagai kandang endur ti berisiko. Pengawak nentu ngau atur nangkan kenyak dipejalai ke tim bahan berbahaya hazmat hari upis bombang ke penyah penusah Tabuan Jaya dikena nentu ke bangsa gasnya. Nanya ujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Nur Akila Arbain Ari Bilik Berita RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM, Segulai Sejalai.

mata kulap-kulap ke tinduk nak jadi tinduk dengan lagu rancak kita Hari Syah Fahing Hari Kaban nyau nyadi pangan. Terima kasih hoi. Kita kagi dengan kami malam tiba jam kedua kita 10.24 minit malam neh. Anita Nawai MA minta lagu Duna kutap sayau kena merindang Aunty Selina ngagai Indain Dun Demiri Doni M DIP di Limbang Alicia Tony Agnes B Sharon Duri Catherine Kelina Sharon Sia Diana ngagai Stephanie Charles I dan Lang kaban-kaban FB ngagai merindang hati di Limpu meh ngarut ke semua kita nyak gerai berlama Abad Dum di Semunjan MA minta lagu Timothy Serarai Ujan Memesik kena berindang semua penyakit kita ke malam tu ngaruh ke terperindang Juni Band sama tugas MA di Miri dengan Wan Manah Gary minta lagu Josephine Jalin Ambai Aku Tidulu kena berindang kawan-kawan FB ngau semua peningkat kita ngaruh ke terperindang Robert Ganja si mending ke program kita. Terima kasih tuan Catherine Robin di Tabuan MA minta lagu Jimmy Nyayeng kena berindang Isania di Betung balas sidak Mami Boboi sidak Indai Rina di Skim Skrang kemudian ngagai kaban-kaban FB ngarap kesemampai lantang gau rindu-rindu selalu Lina Bugis MA malam tu di Johor dengan Wan secara online minta lagu William Awi yang janji tinggal mimpi kena berindah di limpung gau kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp tidak sebilik di Johor ngagai semua peningkat kita ke malam tu kepada tinduk ngagai Wan selamat bertugas di konti Iba Vincent Sinyapa terima kasih Richard Unup Mana Gari di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Johnny Aman Soli Soli Sulu Makai di dalam kena merindang kawan-kawan FB ngau semua peningan kita Sindon Andy di Miri MA minta lagu Janice McKean Terlebak ke diri kena merindang diri impu kabannya Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari ngagai Rosin Gunyau Stamos TV Still Love Mary Uban Martin Pida Tingkau Kujam Serena Sendai Janang Michael Elmi Roy Kuang Linda Bugis Jeffrey Jeff Jem Anyong ngagai kaban-kaban FB ngau semua keng lalam eh ngarok ke terperindang ok kesekali tu Mem N sinyapa kita terima kasih minta lagu Rosalina MA kena merindang dirimpu ngau kaban-kaban semending ke program kita malam tu James Pengiran hello semending ke program kita terima kasih ya. Lagu dipinta peningkat kita, Janice McKean. Engkau lagu yang terlebak ke diri lagi, Duna, Aku Tetap Sayang.

doakan gaul kami tetap sayang dengan guys semua. Bala kita akan jadi peningat setia kami ni tiang hari ni tiang jam ni. Hari kita ke malam tunggal temu pagi lagi ya. Okey, ungkup ya. Sehari tu 6,007. Malam tu di pelabar kursi hujan bersegedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Kapit, Bintulu Miring, Gau Limbang. Ada hujan di Betung, Serikai, Sibungga Mukah, Gaya Tastik di menua kita yang bergelombang. 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput hari Manyuh Bengkah. Enggak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuh pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagi aku limpang sekejap macam peminta bala kita di FB kami. Kita terus berperindang tu lagu ke dipinta peninga kita tadi megak ya, Ari Semunjan. Okey, lagu Ari Timothy Serarai Hujan Memesi yang bila kita guna terima palan-palan tau ke kandang menua ke benung ya hujan ngarak ke semampai berjumat bak jalai aluni ingat pesan kami Anang Ngagak Pitan Haram.

Jam ketiga kita mendengar Retro 15 lagi ambulan kau Ken Michael. Setiap lagi lagu disediakan aku untuk ya malam tu ya. Semalam ngagai ini tinggi bisi nyapa kita Margaret Uncin pihak mega peningkat kita Mami Abah okay, Fiona Ina Iba Vincent bisi nyapa kita terima kasih manyo-manyo okay. Ah kira keberutang barulah lagu-lagu kena sempat ditebah malam tu neh okay. Selamat malam ngagai tuan rumah ngadan ngau Madam Doris lagi mending ke program kita di Moyan. Selamat malam. Okey, terima kasih sini dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan dengan 101.3 FM. Okey, lagu ke penudi yang dah sudah kita ya bergulenggau Ken Michael Retro 15 lagu ke disada William Alwing ngau lagu ya janji tinggal mimpi ya. Okey, ungkap bala kita ke baru dekat belalak malam tu ai. Okey, belalak ngau hati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana malam tu neh. Bala kita ke gawak selamat bertugas. Okey, gawak-gawak hati ke lantang anak stres sambil-sambil ninga kami pukul 12 lagi nyentuk ke pagi timang kerbang tawa siang kita berkali yang baru bang lubang ribut kena ke hari 3 tu sadal mai 6 ngagai pukul 9 malam pagi lah lusa takah sari nai. Terima kasih kita kepada berkali engkau DJ malam tu tak ke Tiu. Terima kasih Wai. Okay, selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Ingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 hingga 20 tahun ni akan dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapien Tindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal dengan lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan untuk sehati gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Julie Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas PMK, kita bisi lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa yang dah setuju baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 misi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengulah lagu tu dipansut ke apian lama udah lagu tu dipansut ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya Soba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

lagu-lagu bangsa kita. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

Today We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dauborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya, bak tahun 97, lebuh mayanya. Lalu, PMG, lagu Rizwilin, Razia Tuanya tadi, kena merindang kita malam tu, bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemandah ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali itu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengah menua kita Sarawak di tu. Sapa andang lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya yang tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus menyang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, piang enggak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita menyang ke duitik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta.

Raman Music Express, Apai Blues, Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu itu asal ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenarnya besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak keset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjak baga tinggal 2 IT lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung Retro 15. Dua itik lagu kepenudi kita, Ari Kopratasa. Dan lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam ke semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak.

0: Tiwen, PB Gauden Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiwen, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiwen, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiwen, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiwen, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiwen, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiwen, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiwen, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawa. Pasar Sebawa dekat dirami ngau Agrofest Sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parkir kereta BDA Sebawa. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamaka berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower timandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Basah terutu hujan pagi hari.

0: PTC. Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu menda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bajam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum

fun run ngau ayuagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal ngerami Agrofest sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM Segulai Sejalan.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

Kesekali tu, YFM mai kita rawun gagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai, hari bandaraya Kucing. Sriaman tau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman, kena ngelai menuanya, kena raban komunismenya, nyain sebengkah sempekat ngau perintah, kena 21 hari bulan 10, tahun 1973, Nur Sida ngalah Kediri, lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman, lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar, ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Elis. Batang Lupar megak, Siti Utai ting laik bendar, lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu, ianya pangkak pasang. Tau keteba lagi, disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang Lupar tu, Siti Ari lebih 30 itu sungai badunya, tibisik pangkak pasang ke dikumai benar tu. Berdua hari benak kenyelai, lalu balat ngerindu kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000. Lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawah pangkak benak boleh didingan sekilometer sebedaya mansa pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang Tilandia ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis tip bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu, pegerami pesta benak udah nyadi Siti Ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman. Ukai semina bak menua Malaysia tang begat temuai hari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggalin kati, pekit lombak perahu ngong begat injin speed, lebuh pengerami pesta benak di Sriaman begat. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai, hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta, bermacam pekit, bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak, pangau pemerindang, ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang. Nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam. Nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM. Hari RTM klik, tau ke MyTV.
4: YFM, segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu dia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Sekali Tu YFM Mai Kita Ninjau Rampak Menua Tungak ke Pelilih Mitlingga Bagi Menua Sri Aman Nak berjalai kurang lebih 40 minit Ari Pasar Lingga Dengah air ke ulu batang lupar Dia kita boleh mendak sigi bukit Dedegi Kediri Bantara batang kelau Ngau batang strap Tukme Bukit Lingga Gamal bukit tu bertucuang bakal lesuang tik tungkup Nyalai Ia mengada kangau ke sekedar orang Gau nama Bukit Lesuang Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga Kita mengada ulih ngena jalai darat Hari pelilih Mit Panto Bukit Lingga Gembuan peninggi 3,000 meter Tucuang ia landai Bakal padang tik seluran di pensiang Kenuk kot cerita tuai Tucuang bukit tu meh kelang sabung Sidak kediau bak panggau libau Bak tucuang tu megak Bisik palan alai burung ruai bermain Bukit Lingga agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas ke jarang ulih dipedak kitai bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga mega, bisi air wong tiba tingkat, lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai ulih tertemu ke telaga kumang. Kelimpah harinya mega, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu. Baka bisik gua ti nyelai, batu kudik, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nuar orang nampuak gulih ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari ban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumbang seduai lulung. Dua ria nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, kena cara miring. Tajak pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tiudah oleh nikik datai batucuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: ke semua bala peningah. Arab ke kita ingat tadi nyukung sida yang benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh. Pia mega ngi bala orang ko dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinok kate ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin suba ni yang banta bayung ni yang Albert Romani ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-kumula program Ba YFM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music

Berita mana ngagai kita ke dial Bak Kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah

Kelintang harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Amerika menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggan round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM Segulai Sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

sekali tu. YFM, Mai Kita Ngulu Sungai Lingga, Ngagai Menua Tidik Kumbai Bantil. Terbilang laban hasil undang sungai, sidak tidiau di Bantil tumega berjalai ke pegawai bumai bertahun, berkebun, ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak di kedua, pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, pihak mega Menteri Bertanam Bertupik Benua Sarawak di dulu Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai di datai ari menua tu. Bak menua tu mega, bala misionri di rembai ke pengarap ngagai menua nya menyak, niri ke gereja kedua di pemadu tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah kepenerang ari bob gempung cerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua Bantian ngau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Labat menua dua bengkah tu, dulu agi nduar pengawak mission datai. Bak menua Bantian, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 kelia. Sebedawaya tinyerkai ke Seribas. Hari baik Buddha anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta megak regang lama ti cukup narit hati kitai. Laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu megak, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung, ti ditabur ke kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dor jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumbak ke. Siku hari manuk sabuang menua tu, ti suah mata kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta Bantil megasiti hari palan di menua tu, ti ngundan mayuah jerita lama. Nitih ketusui hari serat tubuh ijau lampu, bakar anak suri. Kota Tukmeh ke pengelinduang menua Bantil, maya menua agi sigak menyak. Batas Bukit Bantil megak, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur Bukit Bantil. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidati berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai, manah alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YF.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil, tungak ke semanggang. Nak datai sejam pejalai nak perau ke Ulu Lingga. Ari Jawa, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dor iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuah tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Bantil. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Bantil ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya banting meganya di palandur Trinyang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dor ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk ianya ulu batang kelau serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YFM

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Kita Tiatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pengsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Ngau Suang Raban Bansa ketebal lagi mendam di kapit ianya Bansa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar teresang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di tebilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan timayu nyimpan cerita lama benua kapit ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari Batang Lai ngau Batang Lupar suah bekayau anak ngau Bansa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan dengar Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta berhiga dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani nyari dua bengkah Raban Bansa tu belak ngai Allah laban pangandiri lalu tebing Sungai Rejang suah nyadi saksi sidak kebekayau pudik ngai pangandiri kena kujerita dalam ujung tahun 1874 dikena tagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam bas bengkah penusah na jauh hari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekali tu tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian tegap serta nak mudah alah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook nyatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban Bansa Kayan Ngau Kenyah Ari Batang Rejang begulai Ngau Bala Kayan Ngau Kenyah Ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila.
Ngawaknya keliak, deguluk, lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau. Bebaik terabai sangkuh, bertangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu, ianya sikuk Captain hari Netherlands Indies Army. Ngau sikuk ketuai Apu Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngenak 95 buah perahu pengayau, ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diseluk, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigik siku ngagai penguluk kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, penguluk kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megak mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Selamat segulai sejalai baru engkau kami bawa pengerak pagi YFM yang ke dibuka pagi area 2 kita ke pagi tu 7 hari bulan 77. Okey. Jadi yang lalu ke semua peningkat di Selampur Sarawak Tanah Kenyalanggau Pia Mega nak milih dini aja alain dua kita diau ke pagi tu mendiang ke awak pengerak pagi nanggira yang nak cara tradisional cara old school ini tadi ngau frekuensi FM ngetau kini tadi ngau radio online kami. Okey, jadi terima kasih laban tumu pagi udah mulas ke Twitter radio kita gagai YFM pagi tu ngau piap ga Swiss tak keskrup ke screen telefon kita bak RTM klik dia. Lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari pukul 12.30 malamnya tu ke pukul 6 tu tadi dia tindu malam kita udah ditimang di asuh kami jenah agi ngau seleksi lagu-lagu ti udah dia rintai ba awak timang kerba tawas. Jadi berlabuh hari pukul 6 ada lagi yakku kang asuh mata kita lelano wai dia tu luar kami ngergas ke mata kita ba pagi area sebenau manu engkuku dia kami dulu engkuku pagi tu. Okey, jadi bakal selama mega ya sebenau kita ya nyingkang ke muagi berfungsi ke sekedar berita di adakah dikursi ke bawah kita ke pagi tu mana dulu kita bersampi dalam hati diri ya ketanda terima kasih kita nagai petara laban sebut kita bandunya hijau tu udah ditampuang sari dagi lalu kelimpah harinya mega nur kita itu minta berkat bab petara kelebih lagi bab pengawal ia kedeka di pejalai diatur di kerja tua ke pagi tu. Jadi ya pagi tu haram kita sama dia jenuh lama belap sampai dalam hati ya, diri di ulu keraban Kristian area gereja Anglika pagi tu bertuai ke Bishop Nelson Ugas Abula bah, sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 2 hari bulan 7 keterbatuk aku dulu dekat merik selamat pagi dengan semua bala peninggal kota Bishop Nelson gas bulang dari gereja Anglika aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu di nur kita jamaya tu waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari itu gau sembiang kita patut merik terima kasih dengan Tuhan ke mana ia aku dah ngitung kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita ngelamuk ketu sampai kita baik kami surga kami berterima kasih ke semua berkat Tuhan kuda terima kami dalam penghidup kami kenyadi nebiak Nuan kami muji Nuan Tuhan ke semua mana Nuan ngau kami dalam hari kuda jelis pedau kami gereja pembukai sarito kami sampi setiap jaku kunuan dulu minta nonggiri yang kami Tuhan dalam semua pengawal terdekat gereja kami sarito berkat ke semua pengawal kami apai awak kita tahu mujur tak pulai kepuji ngemulia nama Nuan Mega kami nyebut sampi itu nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9 berengkah dibaca mau ayat 1 Injil St. Matthew bagi 9 berengkah dibaca mau ayat 1 Yesus nepan ngagai perahu gelayang danau yo nyok ke seberai udatai bu negeri yo empu orang lalu main agak yo siku lelaki kesakit bajuang gali bu peninduk lebuh Jesus mendok pengarap sido ya lu bejaku ngorang kesakit bajuangnya anak takut anak dosa nuan diampun sekedok pengajar adat lu bejaku ngopangan sendiri orang tu bejaku busuk tak Jesus nemu peragamati sido lalu ku ya bejaku namun kebuah kita berundian jahe bakanya dalam hati kita ni ti nyamai lagi disebut dosa nuan diampun tak ke angkat nuan lepulai ke rumah tak ngambil ke kita nemu anak mesia bisik kuasa ngampun dosa di dunia tu ya lebih jakuk ke orang kesakit bajunya angkat nuan baik peninduk nuan lepulai ke rumah lelakinya angkat lepulai ke rumah dua orang bayu mendoknya sidak takut lalu muji Allah Ta'ala sudah beri kuasa tibesai makanya ngagai mensio untuk jakut Tuhan terima kasih Allah Ta'ala sampai kita Tuhan ti malu kuasa ngolah Ta'ala ti meruan kami minta nuan ngiring mudus serta merintah hati ngolah kami dalam jalan dan nuan nggak pengawak ti letak nuan nitih kepesan nuan wakari baruh lindungan nuan dia tu ngau ke belamoyo kami oleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami ti hidup sebagai perintah ngau nuan serta ngeruah kudus nalah talosiku aja dia tu datai ke belamoyo amin. Sampai Tuhan Yesus, baik kami di surga, kudus menama Nuan, datai memerintah Nuan, menjadi mempenekak Nuan, maka dalam surga, penyembah dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ampun orang yang salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu, datai ke belamu, lamu ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita, Tuhan nampak kati kita, lukasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, memberi selamat ke kita. Berkat Allah talat, madu kuasa, pai anak ngurwal kudus, dia ngau kita, serta meruan ngau kita. Kami yaitu, datai ke belamu, lamu ya. Amin. Kena kita ngunjung ke sembiang kita, pagi itu, aku mai kita, nanya pantun, lumur 102, Gulai Ngabala Choir, Ray St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita daya. Bulan tu mega dukumai kita. Bulan Nassau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nassau ianya munyi tu.
2: Kudeka malagu dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntuang manawal buban. Tu ga bulan dua jaku canduan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Nebas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngau resam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyoh dan. Munuh lemadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang iga ikan.
3: Wai, Dani wai. Oh wai, Dani wai. Dani wai.

jaku prasang kesaritu. Patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita, banyak kita pahit tahu kemanis, ngembuan cita-cita tahu kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita ti nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai ti jai bakitai. Pelan ia kena meri kita pemayat, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalain wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngeparas tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas, bisi maya kita dari baru, bisi maya kita yang resak lebak, bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengrugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua, hati tingin suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiap kelanggur kita, ni tiap kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian ialah talalam sampi. Luya tinemus mutai oleh ngagih ke kita di madu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagan. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya, Mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
7: Kami, Merindang Gitar, Nintiang Hari, bermacam lagu,

0: Segulai, Sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai, Sejalai.

Terima kasih yang kita lapan lagi terus mendiang ke YFM lalu milih stesen kami jadi ke stesen pemerintah Alai Ngaswah mata kita celak pagi hari 2 kita hasar itu. Lalu sekarang itu mai kita berkunci ke berita TBC di Pedah aku ba Facebook RTM Sarawak ke pagi itu tang sebedaunya meri selamat pagi ngagai bala kontraktor kita ngopim ga urang ke gawa ngau kontraktornya selalu ya temu pagi dulu bala tu tadi mupuak nyedia kediri deka nembu ke tak ngatur pengawak ba tapa proji okey nyedia tu berkenang ke ba cita bandur construction site tau ke tapa proji tu kalaya kemari di pusat dia pengawak nur ngebur tanah alai ngaga sebuah dewan serbaguna ba SK Beladin Kampung Ili Beladin Pusat dan diketu ke penggudah Siti Lubang Berhol tak engkanya ndur rangka nanam pilihannya kini udah ditemu mansut ke sebengkah gas ya ke empai ditemu bangsa nama jadi penerang ke dipansut ke UPS Bombang ngau penyah penusah Malaysia JPBM Sarawak madah ke lebuah maya ditemu kena ari nama tu tadi dia kontraktor yang ke dipegai UPS JKR betuang di benua ngatur pengawas soal investigation barehole drilling dia ketu ke ngau tekalanya lalu dia ke berita ke diterima sudah ngesah ke bisik bunyi gas ia ke agi pansut ari lubang barehole nya tadi lalu berindi arinya dia BBP 100 ngau Raban Azmat BBP Tebuan Jaya udah dianjung ngesah nur tu lalu mudah nama nak kini risiko ia ke tahu ngemedias ke orang ti ngelingi kandang nurnya lalu komander operasi madah ke dalam urua pukul 11.48 pagi kemari dia lubang beholnya agi aktif keluar ke gas lalu Raban Bomba udah masang tali awas ba dalam kandang 30 meter ba lokasi itu ngambil ke Mesir Mayu nadai datai atau ke datai nyemak ke diri ngagai palan tu tadi lalu bala Raban kontraktor moga dilalau ngambil ke ngetu nalama ngerja pengawak ngerudi takkan deril tanah dia ngambil ke pansit sekali lagi uliah dipercayai ke ngambil ke nemu nama nak kini bansa gas yang ke pansut hari tanahnya lalu berita bukai megak yang ke bisi di pada akubah Facebook berita RTM Sarawak kita ke pagi tu ke alai minggu tu dia ungkua pelilih menua sibu dagi dekat di rami kengau program Sarawakku Sayang BKA jadi pengawal tu dekat-dekat diatur kena area 5 tu ilah lalu program 3 hari tu dekat diatur ba dataran Tunah Tungku Haji Bujang jadi penerang ke di keluar ke Ustia Indo program SKS 2026 yang tadi program tu nang yang jadi platform nur upis-upis perintah tu tadi datai ngagai rakyat lalu meri informasi inisiatif ngapai mereka sebis perintah terus ngagai community lalu kelimparnya tentu ya mayuh aktiviti yang ke ngerindu kati dekat diatur nyerumba program Sarawak ku sayang bagi menua sibu tu ila baka hero dance SKS fun walk sukan community ngau piam ngau pengawal mandang ke pemansang pengawal berjual hasil area menua nyempu piam mega malam budaya ngau konsert raya lalu nyerumba ba edisi ke sekali tu 70 prayers ba lucky draw dekat diberi ngagai sidak ia ke mesti nguluk program tu ila lalu berkenang ke ba mama menjadi ke SKS yang tadi program Sarawak ku sayang ba menua sibu juang minggu telah diadang dekat dipenjadi ke premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena hari 6 tu ila okey yang tadi berkenang ke berita ia ke mesti di pedak ba Facebook RTM Sarawak kita akan nemu berita yang kebukai tahu lawak minta ke like Facebooknya dia tahu okey jadi satu lagi kami dekat nak tai ke pesan berat ke udah di kiruam peninga
sekali kenyatari ba email tahu kenyatari ba nombor WhatsApp konti YFM. Jadi anda mendekat ini tetap mendiang ke penggerak pagi YFM segulai sejalai kita ke

0: Bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya aku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi kita yang datai ke pesan berat kita ya ke terubah pagi tu yang dikirim Nelson Anna Bilun gawa Madam Helen Hanawi. Jadi dia pesan tu nuju kebelayan ya ke dia baru rumah sama bala anak aki atadun ngopiam ga rumah radau rumah kawang kebelayan ke dia ba pakulu ngapakuili sebujuk sebangkui bala ke dia ba Sekayu Batulintang Undup Pakit Temudua Lacau Peruan Kebelayan ke diau di Miri Kucil Pintulu Ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala empenu anak medewup. Okey, pesan madaka empenu anak medewup, empenu ada medewup udah nadai kena 5 hari bulan 7 hanya hari Minggu tu tadi lalu niang empenu anak medewup. Ni yang penuh anak medua tu dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 baru rumah Jackson Michael Sungai Putuang Undup Batulintang lalu dekat di Anjuang Sari Pegila okay, kita ya ke Kak Nemu Sili lagi kawal ngap Nusar Batu kita tahu bertanya ke okay, Nelson Bilun nombor 016 7069 274. Tau ke ngege Helen Hanawi bernombor 0147706342. Dan baru pesan pemati ke datai Ari Nelson Bilun gau Helen Hanawi ke pagi tu nyari pesan mudah kini seduai ianya tadi empenu anak medewup empenu anak medewup udah nadai kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang empenu anak medewup ni yang penuh anak medewup tu dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 bar rumah Jackson Michael Sungai Putuang Undup Batulintang Seri Aman kita akan mu sili lagi kawal ngah penusara batu tahu bertanya ngagai Nelson Beluan tempu bernombor 0147069274 tahu ke ngagai Helen Nawi bernombor 0147706342. Nya tadi pesan ya ke terubah. Lalu pesan kita ya ti kedua pagi tu steam ga pesan pemati dikirim Sandi anak Asad lalu pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia Batu Logimang Batu Bansu Suweng gau ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelala unsil anak sendi jadi pesan tu madah ke unsil anak sendi unsil anak sendi udah nadai kena hari Minggu tu tadi 7 hari bulan 5 lalu niang unsil anak sendi niang unsil anak sendi tu dekat di senggai ba flat blok K nombor 014 Sibu Jaya malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pegilau pagi hari 3 8 hari bulan 7. Jadi kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai sampal ngesah ngesah berapa tu lalu kan muasili lagi kita tahu bertanya ngagai bajai untam bernombor 0128778685 tahu ke ngagai sendi Asad ya bernombor 0172966494 dan baru isi pesan pemati ke datai hari sendi anak Asad ke pagi tu jadi pesan tu tadi medah ke anak ya ianya unsil anak sendi udah nadai hari Minggu atau tadi 5 hari bulan 7 lalu niang unsil anak sendi niang unsil anak sendi tu dekat di senggai bala mayu ba flag blok K nombor 014 Sibu Jaya malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 8 hari bulan 7 kita te kanemu sili lagi kawal ngap nusara batu tau berterus bertanya ngagai bajai untama ba nombor 0128778685 tau ke ngagai sendi asat bernombor 0179266494. Ya ketiga pesan tu pesan ngetas ulit ke dikirim saka anak unggahnya dia pesan tu nuju bala kebelayan ke diau ba Tirius Bayan Ulu megau ngapai mega bala ke diau ba Temesu Ulu Mukah Matadeng ngapai mega liu jalai tebing tasik belenganah Mukah kebelayan ke diau di Bintulu Sibu Miri ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggalan yang unggah anak Medan pesan mada ke pengawang kita sulit ke yang unggah anak Medan deka diatur na 18 hari bulan 7 itulah jam 9 nah lemai lalu tembuk pengawang kita sulit deka ditangkan ke ngau pengawang nyuak ke Antabalu jadi pengawang tu deka diatur ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4 Jalai Selangau Muka. Nanu baru isi pesan ke dikirim saka anak unggah ngam jadi ya lian anak unggah ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang apai seduain dan niang unggah anak Medan niang unggah anak Medan dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tau ila jam 9 nah lemai lalu tembuk pengawang kita sulit dekat dia tangkan ke ngau pengawang nyuak ke Antabalu kebelayan ke dipesan demikian datai nguluk pengawak tu bak rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 46 Jalai Selangau Hamuka lalu pesan ya ke situ tu natai ke pesan ngetas uliat di nuju bala kebelayan ke diau ba bunut kantuk balau merakai panjai pemga bala ke diau ba kerumbi sama empit rumah Cangkul ngopi mega bala kedia ba kelampu bulu danau san panyeruai kumpang langgir bintulu pemega nuju bala kedia baru maliam sebawah suai sebatu niah tulang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang Catherine Liba anak sulang ini pesan medah ke pengawal ngetas ulit ke niang Catherine Liba anak sulang niang Catherine Liba anak sulang dekat diatur kena hari 6 tulak 11 hari bulan 7 pengawangan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari ya minggunya 7 12 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan datai ngagai kampung satu Malaysia Jalai bypass Miri si lagi kita tahu bertanya ngagai Indah juga bernombor 0198601351 tahu ke ngagai juga bernombor 0187212183 tau ke ngagai Japang tau ke double nama laki nano bernombor 0119029489 nano baru isi pesan ngetas uliat ya ke dikirim peringau kita pagi tau pesan mereka mau ngetas uliat ke niang Catherine Liba anak sulang niang Catherine Liba anak sulang dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 pengawang-awang ulit ulit adekat diketas pagi hari minggu 12 hari bulan 7 balaya ke ngelala atau aku dipesan di catatai nguluk pengawang tu bak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass sili lagi kita tahu tanya ngai ini juga bernombor 0198601351 tahu ke ngagai juga bernombor 0168721283 tau ke ngagai Japang nyak laki danau bernombor 0119029489 lalu pesan ya kelima pagi tu pesan muai basa ke dikirim Alvin Ana Julian jadi pesan tadi nuju balai ke diau ba rumah Melayu Nangal Latuang Tekalik Suang balai ke sama semakai lebih lagi ba rumah kana nanga parok suang rumah rantau asam suang bala kedia ba rumah ngadang ulu tekaliat suang rumah munting ulu tekaliat suang piap mega rumah kauslovisen nanga nansang suang bala kedia ba rumah jerukan teluk jelah piak suang kau kebelayan ti adiau bas manjai ai tekaliat bangkit ai ketibas suang lalu piap mega kebelayan kediau di Miri Bintulu Angkalat Petaigan Sibu Serikai Seman Kampung Seruyat Serian Kucing Ngawi Yaknala di hari intai ke ditu magang ti ngelala niang julian anak lingkup ya nyari pesan malah ke pengawang ngetas uliat ke membasa ke niang julian anak lingkup niang julian anak lingkup dekat di atur ba rumah nombor 813608 lorong 3F Vision Hill P1 Jalan Sungai Tengah Matang Kuching lalu maya nguan uliat inya 10 hari bulan 7 hari 5 tuila lalu uliat ada ka di kertas pagi hari 6 11 hari bulan 7 kita akan nemu sekali lagi kawal ngawa pengawal tu lah tahap tanya ngege Elvin Ana Julian ban nombor 0146715145 tau ke ngege Jawang Ana Rugum ban nombor 0178076698 nano baru pesan ngetas uliat kirim Elvin Ana Julian ke pagi tau nyari pesan mudah ke pengawal ngetas uliat kena apa ya yang Julian Ana Langkup yang Julian Ana Langkup deka diatur bar rumah nombor 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill P1 Jalan Sungai Tengah Matang kena malam area 5 tula hingga 10 hari 7 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari 6 11 hari bulan 7 balai kepesan terkenglala di petang-tang nguluk pengawal tu lalu nanti kan nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai Elvin Ana Julian tempo nombor 0146915145 tahu ke ngagai Jawang Ana Rugum nombor 0178076698 lalu kita berarti ke pesan ya ke nama pagi tu ianya pesan ke dikirim melia anak watau ke petuat nyari pesan tu nuju kabar belayan ya kediau ba rumah Juni anak beliang amung anak beliang kediau Salim Sibu pian mega nuju dimbu anak beliang kediau ba Bintulu kebelayan kediau ba Pengansah Bukit Tungku Sungai Keruh Batu Niah Basi Tekalung Liu bala kediau ba Pedalai Tanjung Ijo Langkang Ili Tawai Empat Buah Rumah Pak Sengkabang Jilukuang kebelayan kediau di Sreman Miri Bintulu ngau yang nalah dia rintai ke ditu tinggalan yang satu anak beliang tau ke Indai Aluat. Okey, pesan medah ke pengawal ngetas uliat ke niang satu anak beliang niang satu anak beliang tau ke Indai Aluat dekat diatur kena hari 6 tula 11 hari bulan 7 jam 10 pagi balau yang ke pesan diminta sampal nguluk pengawal tu kedeka diatur ba rumah kendiri Langkang Ulu Sri Aman. Sila lagi tahu bertanya ngegai nombor 0195211723 ianya ngegai Melia Anawat tahu ke Petut Tumpu. Dan baru isi pesan ke dikirim Melia Anawat tahu ke Petut ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang satu anak beliang niang satu anak beliang tau ke Indai Alut deka diatur kenari nam tu ila 11 hari bulan 7 jam 10 pagi bala kebablayan ia ke ngelala dipinta sampal datai yang ngulu apa ngawak tu ia kedeka diatur ba rumah kini di Langkang Ulu Sri Aman lalu sila lagi tau tanya ngagai Melia anak wat tau ke Petua Tumpu ban nombor 0195217923. Pesan kita ia ketujuh ungkup pagi tu ngatai ke pesan ke diterima kami datari Jessica Thomas ngari Hidaya Sebiliat lalu pesan tu nuju balaya ke dia ba Sreman melugung keliling pemegang kebelayan ke dia ba Petulintang Lingga Banting Betuang bala ke dia ba bulan tu seratu ubah pantu kucing miri Bintulu ngopi muka kebelayan kriya balu bantu serta ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Thomas Engkamat jadi pesan tu tadi madah ke Thomas Engkamat udah nadai kemari hari 1 6 hari bulan 7 lalu niang Thomas Engkamat niang Thomas Engkamat tu adeka Dintu Balam Mayuh Malam Pergilap Malam Hari 3 8 Hari 7 Baci Kuanko Seriaman Sebedau ke Di anjuang. Okey, jadi ia minta kepelayan ia ke ngelalan yang data yang ngesah penusah rabatu lalu kan mu sili lagi tahu terus bertanya gay Jessica Thomas tu pun ke nombor 011-2513-3387 tahu ke ngagai Raymond Thomas ba nombor 09-7516-302. Nada baru isi pesan pemati ke dikirim Jessica Thomas ke pagi tu ngari hidas bilia. Jadi ya, pesan tu madah ke apa ya? Ianya Thomas Engkamat. Thomas Engkamat udah nadaya kena hari satu kemari 6 hari bulan 7 lalu niang Thomas Engkamat. Niang Thomas Engkamat tu dekat lintu balam mayuh malam pergila malam bertiga 8 hari bulan 7 ba Ciguanko Sri Aman. Lalu nanti kita akan mu sili lagi kawal ngawa penusah batu. Kita tahu terus bertanya ngegaya Jessica Thomas tempu ba nombor 011-2513-3387 tahu ke ngegaya Raymond Thomas ba nombor 09-7516-302. Lalu nangkan kenya natai ke Steve Samati ke dikirim Walter Padang Anarandi tahu ke apa yang area lutuang miri jadi pesan tu nuju ke Babelayan kelebagi ke dia baru mah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah Bintulu bala baru mah Jimbuan di deng Sungai Sekutan sebawah rumah muluk keluar seratu bala ke dia rumah Majid Tengalat Baru rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong sidap pengulu entira sebilia ke dia mapar seratu tu rumah Melisa sebilia ke dia babang seratu pemegak kebelayan ke dia Asam Payak Baram Libaya Niah ngau pemegak bala ke dia Prajaulu Prajali seratu setaya kenalah dia rintai ke itu ti ngelola Kennedy Ngumbang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai hospital Kuala Lumpur hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu dekat di Senggai Bala Maiwah ba Dewan Pala Saint Anthony Tudan kena malam pergila malam bertiga 8 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung kena pagi hari 4 atau ila 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri. Kita engkanya kan mu sili lagi kawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai senorita bernombor 011-3512-0580 tahu ke ngagai Gloria bernombor 016-8529-141 tahu kenya tadi ngagai Emelda bernombor 011-9323-096. Nombor baru isi pesan ya ke dikirim Walter Padang Anarandi tahu ke apa indu hari luto Amerika pagi tu nyari pesan mudahkan nak ya ianya Kennedy Ngumbang. Kennedy Ngumbang udah nadai bahawa hospital Kuala Lumpur hari Minggu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang Kennedy yang Ngumbang. Niang Kennedy Ngumbang tu dekat itu balam mayuah kena malam pergila malam hari 3 8 hari bulan 7 bahawa Dewan Pala Saint Anthony itu dan sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 atau ila 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri. Kita ke kanemu sila lagi kawal dengan pesara batu tahu bertanya ngagai senorita bernombor 011-3512-0580 tahu ke ngagai Gloria bernombor 016-8529-141 tahu ke ngagai Imelda bernombor 011-1323-096. Lalu ya ke 9 tu ngelatai ke pesan pemati ke dikirim kelimah anak bundan tahu ke Indaya Nagi lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia banang hukum kari nang skim hukum batang air pemegah kebelayan ke dia bersepaya menggiling rayu kucing bala ke dia ba kedumpai semunjan ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ubuang anak gima. Jadi ya pesan terima dah ke ubuang anak gima, ubuang anak gima tahu ke apa ya nagi udah nadai hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang ubuang anak gima niang ubuang anak gima tu dekat di Senggai Bala Mayuah malam atau lagi malam hari 27 hari bulan 7 ba Danau Kerangas sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3. kabelayan ya ke kak nemu sili agib kawal ngapun sarabato tau bertanya ngegai kelima hana bundaan tempuh menombor kusung 1788-9179 tau ke ngegai runa anak ubuang bernombor kusung 1793-9929 kusung ada baru pesan pemati ke dikirum kelimah anak bundan tau ke inai nagi pagi tau pesan mudah laki ya ianya ubuang anak gima ubuang anak gima tau ke apa lagi udah nadai kena hari minggu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang ubuang anak gima niang ubuang anak gima tau ke apa lagi tau dekat rintu bala mayuh kena malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 berdanau keranggas. Okey, jadi kita akan nemu sila agib kawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai kelimah anak bunan ba nombor kusuang 1788-09-179 tau ke ngagai runa anak ubuang ba nombor kusuang 1793-9929 lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirum Johnny Telison anak lintuang lalu pesan tu dituju ngagai bala ia ke dia ba rumah Anas rumah Jonathan rumah Jake ba sungai Arif rumah Mambang ba Stapang Arif pemga bala kebelayan ke dia ba rumah Langi rumah Galan rumah Ensingan rumah Semuli Bandang Tau sungai Tau bala ke dia ba sungai Plugau Andau Iteng Sungai Anus ngau bala pengajar cukan semnyari kediau bestuan pengulu Mary anak lubun ngau balaya kediau bakakus pia mega bala kediau rumah Dora nangat kaliat tatau bala kapal lain ambun kediau ba sungai Bawan Belengian ngau pia mega bala kediau ba Sibujaya ngau ya kenalah dia rintai kedito tinggalah mang anak Banduang. Isi pesan madah ke Mang Anak Bandung. Mang Anak Bandung tau ke Indai Entunan tau ke Indai Nuli udah nadai kemari ada satu 6 hari bulan 7 lalu niang Mang Anak Bandung niang Mang Anak Bandung tau ke Indai Entunan tau ke Indai Muli tau dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 Barumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau sebelah ke di Anjung Pegelak pagi hari 3 8 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu. Kita akan nemu hasil lagi kawal ngawa penusaha rempat tahu bertanya ngagai Johnny Telison anak lintuang tempoh bernombor kusuang 1787-044-02 dan baru isi pesan mati ke dikirum Johnny Telison anak lintuang ke pagi tu jadi pesan medakin daya yang tadi Mang anak Banduang Mang Anak Banduang tahu ke Indah Entunan tahu ke Indah Nuli udah nadai kemari hari 1 6 hari bulan 7 lalu niang Mang Anak Banduang niang Mang Anak Banduang tahu ke Indah Entunan tahu ke Indah Nuli tahu dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 barumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau sebelah ke di Anjung Pegelak pagi hari 3 8 hari bulan 7 ke Nirvana Member Park Sibu. Kita ya ke kan musili lagi kawal ngau penusara batu. Tak bertanya ngagai Johnny Telison tempo ba nombor 0178074402. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kena tai kami bahwa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu nya pesan ke dikirum Lili anak kuat tau ke inai impuang ya jadi pesan tu menuju Balaya kedia berumah Biluang Sungai Bekatir rumah mana mancal rumah Shelly Kwa ngapai mengapa balak kedia oba rumah Jandua rumah William Uncat rumah Untang rumah Beranja rumah Empawi ngaku belayan kedia oba Semirah Gad rumah kaya Sungai Janan Sungai Menuan Belawai ngau Sungai Yuang piam mengapa balak kedia oba rumah Mingat Nanga Berawi Baliah Kapit kebelayan ke dia Melekun Mujuang ngau pia mega Derisa Ansi nanga sebatang Mujuang balak dia Pasar Kapit rumah Robot Jembatan Suai ngau kebelayan ke dia Sungai Paku Sungai Mujuang Sungai Anyugau Sungai Sud Kabuang Sebujaya ngau ya kenalah di rintai ke ditu magang jadi pesan tadi madah ke ha pengawak ngetas ulit ke niang Simon Anangkua niang Simon Anangkua dekat diatur kena hari 6 jelah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi tembok pengawal anggota sulit dekat ditangkan ngau pengawal ngerumbuang ke diatur muak ke malam. Kita akan musik lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagi lili anang kuat atau kendai mpuang tumpu penumbur kusuang 11 264 32 4 41 nandu baru pesan pemati ke dikirim lili anang kuat atau ke indai mpuang ke pagi tu jadi pesan mendah ke pengawal ngetah sulit kena yang menyadai ya ianya niang simon anang kuat niang simon anang kuat dekat diatur nari naham tu lah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat diatur pengawal ngelumbung ke niang tau kebelayan ke dia pesan diminta data yang ngulu pengawal tau lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya negaya lili anangku atau kena impuang tempu menombor kusung 11 2643 2441. Jadi hanya nak kami menatai ke pesan berat bahawa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD menatai ke kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja, kami megak nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Ayo, kedai dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korea enggak. Bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal reda tadi. Dini dengan udah. Kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai aku bakal nyak. Karena nama teka beli di salu ya.
1: Sikinya amin. Bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku terkenal dia nanti aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lah. Lebih dari satu liternya. Oh. Nama aku bakal milihnya. Laban aku tau. Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah, patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kucing 0.3 FM.

Selamat pagi dia tu kena berita berita pagi 7/7/2026 jadi terbatu batang berita. Perantis ngadai kurang dagang induk ti kompetitif ngerikut penatai pemisi ti tinggi. Sarawak ku sayang sibu lebih 35,000 ikut temuai di Sadang Datai. Sarawak ngau Bangladesh ngedegap ke kawal dua menua nampak kerjasama strategik. Ya, batang berita lalu Dato' isi berita.

Program Perantisan Kepimpinan Wanita Perantis Tidip Jalai Kenengah Upis Pemansang Orang Induk dan Mujur Ngadai ke Orang Dagang Induk Ti Kompetitif Kalai Sekedap Penyerta Ngerikut Penatai Pemisi Nintiam Bulan Manggai RM8,000. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Enggau Komuniti Dato' Sri Nancy Madah Raban Penyerta Ti Mujur Mantai ke Prambu Sida Berpeluang Nerima agih belanja nyentua RM50,000 di kenang rembai ke projek SIDA. Opis Menteri Megat dekat bekerjasama Ngau Sekolah serta agensi ke Bekawal dikenang merangsang mengagi nembiak pelajar nyerta programnya. Perintah Besai terus komited menyokong agenda negap ke orang Induk tingungkup ke RM4 juta untuk pengawap jalai ke perantis sepemanjai tahun tu. Yang mansut ke jakunya, maya berjadi ke pengawal graduasi Persatuan Orkid Sarawak, Sarorso, tiga tiga by University Malaysia Sarawak. Berbawa ngonyak Sarawak di pelabak ke Ngembuan, lebih 1,300 bangsa orkid ti berga tinggi, mantai ke potensial ti besai ngambil ke boleh jadi hub orkid ti kas dunia. Ko Dato' Sri Nancy, Ngau Gayari, ti kondisif setemayu macam bungai ti nyelai Sarawak Ngembuan pelasar ti tegap di Kelala Barenggat Global jadi palan pemansut Ngau Innovation Orchid. Menua bakal Taiwan, China talent Ngau Belanda udah lama mandang ke industri orchid boleh nyadi ke penyungka ekonomi ti signifikan tu muka peluang ke besai ngagai Sarawak bercuntuh ke pemujurnya. Lebih 35,000 ikut temuai di pelabak kedatai ngulu program Sarawak Ku Sayang SKS di Sibu berengkah 10-12 serbulan 7 tu. Sapir Sekretari Perintah Negeri Sarawak Operation Dato' Hi Chang Ki madai ke target tu berindi hari timbal tim merangsang ti diterima bandur SKS seberau tu. Sepemanjai pengeraminya diatur Bak Limbang, Miri, Bintulu, Ngau Kapit program SKS udah mata nyentuh ke 150,000 ikut temuai. Sibu inya palan kelima dekat ngempuruk ke 47 bengkai agensi perintah serta nyedia ke 158 servis gagai mensia mayuh dengan konsep One Stop Center. Yang mansut ke jakunya ngak maram berita pengudah nyeri temuai bak sebengkai randau bak studio Red FM RTM Sibu. Kerja mengangkat ke pemanah struktur Jalai Bas Simpang Selangau, Jalai Besai Pemborneo dekat di Jalai ke secara berenggat serta nitia ke standard tiudah ditetapkan. Tu dikenan tu ke pengelikun, pengguna jalalun terus dijaga. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke pemutus tu digagah berindi hari penyawa meresa bak palanya hari Raban berkuasa. Pengurusannya di pelabak kenyadi ke Tegal kena lantak sebuah luri ting rosak sebagai repanel timbuk dinding tiudanya bisi ngeruga struktur. Alur jalai ke ndak kena empat

Penanggul tu dekat dibuka berenggat, pengudah ditetap kelikun, lalu jalai ke di pelabak kaki bersiko dekat mengkang ditutup ngentuk ke pengawak ngemanah kenya tembuk di kemujur ke. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari YFM Iban RTM Kuching. Tuai pemegai benua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junairi Tuanku Jafar ngau bininya nerima penemuai basa hari Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia Manjurul Karim Chan Chowdhury ba Astana Negeri Sarawak. Dalam terang Facebook, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi madai katur penuanya nyadi ke pelasar dikenang rapid ke kawal dua bengkel Raban kena udarat antara Sarawak ngau Bangladesh. Tu kebagi berkawal ngau kerjasama dalam bidang ekonomi, dagang, pelajar ngau pemansang sumber mensia. Maya penemuannya kedua Raban bisi bersilih ke penemu berkawal ngau potensial kerjasama strategik bermayu bengkel sektor timur impas tinggi yang kaum bertanam berpelasar ke agro, penglikun pemakai, kuasa tau dikenal baru ngau pelajar tinggi. Gabungan Parti Sarawak GPS bedau bisi udah netap ke sebarang calon ke berpotensi dipilih berdiri maya pengawak berpilih negeri Sarawak terdekat datai. Pengari GPS kemaga ketuai pemadah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dato' Sri Abdulkarim Rahman Hazah mansut ke pengarahnya berindia hari penerang media rama bedau lama tu tadi berkaul ngau sekedar orang timadah ke diri udah diambuk jadi calon ungkup partinya. Penerang tu ngembuan tuju dikenal nyeliah sebarang saruk penemu antara ketuai ngoraban penyokong parti berindi hari calonnya bedau nerima penetap rasmi hari GPS. Sajak pihak GPS berterima kasih ngagai entry ke bangsanya di media rama tinggal di ke Tanah Sukuang ngagai parti tu. Sepenyampau 41 ikut sidak ke Bempu Tanah nerima pampas penyampau lebih RM400,000 untuk pengawal ngulih ke tanah berkawal dengan projek ngangkat ke pemanah jalai tamak ke Lundu. Cik pampasnya disuak ke Kaban Kursi Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan ba Dewan Serbaguna Mahligai Gading. Projek tu mengukur pengawal ngulih ke 38 lot tanah di mengukur pemesai kusung 87 hektar nyerangkum 24 lot TBC Pala Tanah, 6 lot tanah adat temuda asal NCR, 5 lot tanah rizab komunal Bumi Putera ngau 3 lot tanah negeri ti berjister. Projek ngangkat ke pemanah jalannya di pejalai dikena mutar penanggul penyekut jalai penama nuju Pekan Lundu. Sebuah bot tunda tidak pelabak ke bising rejas kena penyalah hari baru Ordinan Kapal Dagang 1952 udah ditan agensi penerit adat maritim Malaysia APMM Zon Bintulu kena hari 6 tu tadi. Kapalnya ditan urung pukul 1.54 minit ngelahari maya optiris 4.0 opermai ngau opukat kena berjalai ba urung 6 batu nautika barat laut Kuala Kemenang. Nitya ke penerang hari Direktur Zon Maritim Bintulu Muhammad Sufian Eldin Abdullah botnya ndak mujur manang ke stipiket berjister Malaysia tisah nadai surat pemendar palan penyakit kapal serta nadai disikap ngena sawah maya berjalai ke operation. Bot tundanya dijaga 6 ikut kru, 2 ikut peranak Malaysia yang kaum jeragan, 3 ikut peranak Indonesia ngau siku peranak menua Myanmar. Semua kru kapal ngau bot tundanya udah dibaik ke palan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu ngambil ke dipansia ngau silia agi. Sebelum berjumpa ke berita tu batang berita baru. Perantis ngadai kurang dagang induk ti kompetitif ngerikut penatai pemisi ti tinggi. Sarawak ku sayang sibu lebih 35,000 ikut temuai di Sadang Datai. Sarawak ngau Bangladesh ngedegap ke kawal dua menua nempak kerjasama strategik.
Nyatakan berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Mendani.

0: ku dalam sar itu ianya rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah. Rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah. Reti jakut dalam rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah ianya balai induk dara kegaga medak penatai orang bujang. Jakut dalam tu tau dikena munyituk. Laban rumah panjai kejauh di ulu sungai serta jarang di lawak temuai, nakak pengaga meh bala induk dara sidaknya serumah baka rangkang begendang aibah, rebok berjarak tutu semah, lebuah medak penatai bala bujang kadiasuh orang gawak kontrak nyabuang karan rumah panjai sidak. Nya nakak jakut dalam saritu rangkang begendang aibah, rebok berjarak tutu semah.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
2: menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa nyalai ke sekalito YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil tunga ke Semanggal. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dor iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dor nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 beatas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajakpan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya Banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi payak. Umai skim Keterubah bak Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dor ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagah ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nana ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM.

0: Berita mana ngage kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengerami itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemangsang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Tumeh 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.